0: Berasa mau malam mingguan ya kalau udah pantengin langgam mini Wargi Dahlia. Ya pacar lima langkah. Masih di Kopi Dangdut Dahlia. Dan sampai nanti jam 8 kita ditemenin sama Paramol. Paramol. Paramol ini obat turun panas buat anak-anak Wargi Dahlia ya. Kadang kasihan sih memang ya, anak-anak ini kan biasanya tuh badannya panas, banyak penyebab-penyebabnya. Entah itu karena memang mau flu ya Wargi Dahlia, tiba-tiba demam panas tinggi gitu ya. Kalau enggak biasanya demam panas dan rewel abis diimunisasi. Kalau enggak mungkin karena pengen tumbuh gigi biasanya ya. Mau tumbuh gigi biasanya suka demam-demam panas gitu ya anak-anak ya Wargi Dahlia ya. Jangan khawatir Wargi, sekarang ada Paramol Sirup. Ini Paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda. Dan yang bikin ibu makin tenang, Paramol ini aman banget karena pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan pastinya halal ya. Rasanya juga rasa stroberi, anak-anak pasti suka Wargi Dahlia. Oke, dan Paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan pastinya aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Sekali lagi ya, Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Yang mau telepon nanti passwordnya begitu ya. Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Asik. Emang pagi-pagi ini kita nggak boleh ada was-was-was-was ya Wargi Dahlia ya. Adri mau coba angkat telepon deh. Sebelum nanti sapa lagi WhatsApp yang sudah masuk di 0811-222-1015. Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol.
1: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.
0: Hore, hore, hore, hore, hore.
1: Pagi Kak Adri, apa kabar?
0: Selamat pagi. Ini Teh Erni ya?
1: Iya.
0: Ah, Teh Erni. Halo Teh Erni, lagi apa itu?
1: Lagi ngopi.
0: Ngopi sama siapa?
1: Sama anak bungsu.
0: Asik, kirain sendiri.
1: Sambil nonton TikToknya Kak Adri.
0: Weh, ada emang.
1: Mutia.
0: Emang ada di situ, dia ada.
1: Ada.
0: Kok tidak
1: tadi
0: menyapa?
1: Tadi kan nyapa Kak Adri.
0: Oh, ada tadi ya. Ya ampun, karena namanya.
1: Ya mungkin Kak Adri nggak tahu akun TikTok Erni. Itu iya. Yang namanya Mutia.
0: Oh, Mutia itu Teh Erni.
1: Iya.
0: Bener-bener. Suka beda-beda nama soalnya Wargi Dahlia ya. Di TikTok namanya apa?
1: Iya,
0: di sosial media yang lain apa? Ayo kita nggak gogol.

0: Siapa Derni?
1: Ini goyangnya buat Kak Adri duluan ya, semoga sehat selalu. Buat Mah Haji Eha, Mama Bayu, Bunda Dinda, Mama Ape, Bu Enjoy, Mama Lilis Ciwidey, Haji Mimin, Makabut, Fahrijal, Aipan Cisaranten, Pak Tatang Suherman, Jendri, Ketbon, Rini Otik, Adi Cibiru, Teh Isar, Teh Elis, Wa Uci, Nenek Ica, Momi Ai, Umi Lila, Santi Kopo, Danu, Iman, Bunda Sarah, Lukman Pasar Baros, Kang Edet, Kang Suhana, Kang Deden Cipteng, Mbak Eis Cibai, Kang Ep Buah Batu, Nda Gopin. Buat wargi Dahlia yang belum ke sapa aja.
0: Siap. Gocinnya buat ya. Siapa gocin?
1: Gocinnya buat Kak Adri.
0: Terima kasih Terni.
1: Iya, sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah.
0: Ada buntutnya wargi Dahlia ya, pengen ikut ya si buntut ya, Mutia ya itu pasti Mutia ya itu ya. Adri Sabanda Govin yang ada di Ciberem, halo Nda Govin, pengen nyapa anak-anak PT Sansan 5 Kak Adri, siap. Kang Koswara hadir juga, Kang Koswara dari kawasan Padalarang, Bandung Barat ya. Adri sama Mamski suka jadi nih, halo Mamski, sehat selalu ya Mamski. Ada Mama Elda juga dari Ujung Berung, terima kasih banyak sudah menyapa lewat WhatsApp kita. Ada Kang Dedi Kurniawan dari Nagrak, Ciwidey, Edi, Ten. Edi, Ted. Edi apa ini wargi Dahlia? Edi Patiwell ya. Well. Ada Isar, Teisar dari Ibun juga terima kasih banyak. Kedai Selera juga menyapa Adri pagi hari ini dari kawasan Cicadas ya. Selalu panteng radio Dahlia 25 jam nonstop, luar biasa. Agus Toner. Irma Balenda, Teh Irma, kemana aja Teh Irma? Lama tidak menyapa aku. Ada Mbak Is juga dari Cibaduyut. Ibu Nani yang ada di Soreang juga. Ada Neng Ariani, Ratu Bala-Bala kita ya, dari Kebon Kawung ya Teh Neng Ariani ya. Rahmat Gunung Puntang, selamat pagi. Teh Ai Rosita juga dari Malang, Bong, Garut. Bunda Fatih, Ratu Jamur kita dari Pasar Gede Bage sudah hadir. Ibu Enjoy yang ada di kawasan Ujung Berung di Goyang. Mantap. Bunda Iswari, Teh Erni, halo. Oh ini Ratu Onde ya.

Dahlia

lantai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sovel. High fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng

0: kecelakaan di sekolah Wargi Dahlia. Korbannya sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini datang dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya Wargi Dahlia ya, di mana seorang siswa kelas 2 SD Negeri 1 Kebondalem berinisial M masih berusia 7 tahun Wargi Dahlia, dia meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis selama 9 hari di rumah sakit. Korban ini sebelumnya mengeluhkan sakit cukup parah di bagian perut hingga akhirnya dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Dan selama menjalani perawatan Wargi Dahlia, keluarga mendapat pengakuan dari korban ya. Jadi korban ini berceritalah ya kepada keluarganya, katanya dia itu mengalami kekerasan di sekolah. Dia dipukul, dia ditendang di bagian perutnya, dan yang melakukan ini adalah kakak kelasnya. Kondisi korban selama menjalani perawatan ini terus menurun Wargi Dahlia ya, bukannya membaik tapi terus menurun. Dan dari keterangan ibunya ya, korban ini katanya dia merasa sakit pada bagian perut dan seluruh tubuhnya juga jadi ikutan sakit, terus juga dia muntah-muntah ya, sulit BAB. Kalaupun BAB katanya berdarah ya, dan kehilangan nafsu makan juga. Dan akhirnya setelah 9 hari mendapatkan perawatan ya, korban ini meninggal dunia Wargi Dahlia, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Dan jenazah korban kemudian menjalani otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya ini apa Wargi Dahlia ya. Dan ini pemerintah Kabupaten Pemalang juga turun tangan ya setelah mendengar kejadian ini Wargi Dahlia, dan mereka tidak mentoleransi tindakan perundungan terhadap anak ini, tidak mentoleransi hal-hal tersebut. Kasus ini pun masih ditangani oleh pihak kepolisian dengan pemeriksaan saksi, dan juga nanti apakah setelah pemeriksaan ini ditemukan unsur pidana, kasus ini akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku pastinya Wargi Dahlia ya. Aduh, kebayang ya kalau memang benar apa yang dikatakan sama korban Wargi Dahlia, dia masih berusia 7 tahun mendapatkan bully ya, penganiayaan dari kakak kelasnya hingga sampai membuatnya meninggal dunia ya, karena efek sakit dari perutnya ya, bekas tendangan itu Wargi Dahlia. Aduh, miris banget memang ya, anak-anak SD sudah bisa melakukan kekerasan ekstrim seperti ini Wargi Dahlia, miris banget ya.
1: Sekian info kriminal.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
5: Yeay! Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Smes matcha, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smes Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smes 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan.

anak-anak lagi pada demam panas, Wargi Dahlia ya pastinya ingin memeluk si kecil ya bawaannya Wargi Dahlia. Karena kasihan pasti rewel ya, susah mau nyuruh makannya juga ya Wargi Dahlia. Dan Wargi Dahlia sebagai bunda-bunda biasanya pasti panik. Padahal gak perlu panik loh, kan ada paramol sirup. Ini paramol ini adalah obat penurun panas anak yang mengandung paracetamol dan bekerja cepat. Jadi panasnya tuh cepat turun, ya panas anak cepat turun, nyerinya juga cepat reda. Yang bikin ibu makin tenang, paramol ini aman banget. Karena pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan halal. Rasanya juga rasa stroberi, enak, anak-anak pasti suka ya. Dikasih paramol pasti gak bakal ada drama anak-anak, soalnya pasti suka rasanya. Dan paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Adris, apalagi WhatsApp-nya ya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Ada Ibu Ayum dari Ujung Berung. Bu Ayum, selamat pagi Bu Ayum. Kang Yadi, Kang Yadi Orai dari Ranca Manyar. Terima kasih banyak Kang Yadi Orai. Ada Iman Hilmanudin, Mama Aji juga dari Taman Cileunyi. Terima kasih ya. Deden Cipteng, selamat pagi. Kang Agus Ketbon dari Cibaduyut juga selamat pagi. Ada Teyati dari Kopo, Mama Gani Bojong Kalapa, Kang Agus Cibo, Mama Aji juga terima kasih banyak ya. Mama Aji dari mana ini? Ada koleksi baru lagi nih, namanya sama Mama Aji. Siti Juwariah alias Teh Siti J dari Waas Banjaran, Teteh Tirohaiti dari Gunung Batu, Neneng Jebret, Asep Ablek, Jayakarta, Indonesia. Tela dari Ciwidey, selamat pagi. Kang Tanto juga ya, Mas Tanto yang ada di Lewi Panjang. Ada Mimih dari Ciwidey, Telis Tijiran juga, Bibi Lung tadi sudah telpon. Teh Santi dari Kopo, Teli dari Padalarang, selamat pagi. Kang Asep Dapota dari Dago, Kang Roheng juga dari Lengkong, Mang Nanar dari Gunung Asepan, Ibu Tati dari Ujung Berung, Temia dari Pasteur, Mama Adifa dari Sinangsari Ciwidey, Teh Siti Ajija dari Malaysia, ada Ibu Ati dari Karangtinang, kemana aja ini Ibu Ati nih, lama hilang dia ya. Majeha dari Lembang, ada Teh Imas Elsa dari Majalaya, Neng Yolan juga dari Bandung Barat, Astriani Majalaya, Ganda Soli Katapang, ini namanya Sri. Sri, terima kasih ya WhatsApp-nya ya. Mama Fiandi, terus juga ada Teh Ani Baso, tanyakan Seko Honje. Kang Arman dari Ciparai, selamat pagi Kang Arman. Depi dari Ciwidey, selamat pagi Depi. Ada Teh Wiwin juga dari Cimaung. Neng dari Pasko, Neng Pasko, selamat pagi. Aman Abadi dari Jatinangor, ada Mama Sri Dayekolot, Teh Rosindang Sare. Ada Ciau juga dari Karapitan ya, Kang Ujang Pecai, Teh Denok, Mama Ibu. Ih banyak sekali, Teh Esa dari Kacapiring, Neng Dona Manja dari Garut juga, Teh Heni dari mana Teh Heni, Teh lupa lagi, Heni Herawati ya. Ada Bunda Dede, Bojong Emas, Tatang Cisaranten juga, Bungsu Cikaputihan, Mama Zidan Zikri, Teh Iin Kang Idan Ciwidey, ada Bebeb Deri juga dari Cibiru, Teh Mas alias Mama Zia, selamat pagi, Mama Lilis juga dari Ciwidey ya, Teh Nani Memori dari Cicahem, Rini Gotik juga selamat pagi, Gotik sehidung minimalis kita ya. Mang Ian Bakso Neglasari, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia, Kang Edet tadi sudah telepon. Salam dari Pastor Kadri. Siapa namanya ini? Tak ada nama ini ya. Terima kasih ya Wargi Dahlia semua yang sudah panteng juga di Kopi Dangdut Dahlia dari jam 6 tadi. Terima kasih yang nemenin Adri lewat TikTok juga. Terima kasih banyak. Nanti malam insya Allah kita ketemu lagi di Wakuncar Dahlia ya. Abis ini ada Putri Berbe nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih OBB-nya ada Mas Tomo, Kang Diwan juga Music Director, terima kasih banyak. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go-go-go, goyang.

di kamari ya, mata kada ngeken kena radio Dahlia eta tingali iklan nangges ayah habis kesebeak dek naon deh udah jual ya didinya teh baik cenah teu kaos noge tiketna weh unggul ada kumaha carana saya sadar ya makanya ya jangan so cantik kata aku juga. Kalau Radio Dahlia bikin acara, ya Radio Dahlia mah 2 minggu seacan-acarana oge. Geus pasti geus beak sayang tiketnya ya. Jadi jangan diengke-engke, jangan dinanti-nanti didinya teh. Kalau kata aku cepat beli sekarang juga ya. Beli Nouns Media selamat pagi. Hai. Aduh tumen-tumenan si Iman tinggalin nyawer. Au. Boga duit, karek gajian. Selama iya si Iman can

ditukeran ke kerupuk cililin tiket. Nah, ada awal, ya. Percuma ada ditukeran oge. Matak cek aku oge lamun radio dalianin acara gas burung ke datar. Putri imbung kuitan si kenenya bae. Tak no penting banget semoga nggak ngabuking, nggak semoga jatah wargi ya. Gitu ya, meni. Yang dibisikin si nama bendera keren coy. Amit-amit, sejen siap, aing mah. Acanani, rahayu acara dari tete. Wah, nyengke doi, atuh karek tanggal 11 oge acan. Putri, tapi gimana dong cina kalau yang gak punya tiket pengen nonton, hayang nonton Bungsu Bandung cenanya, hayang nonton naon deui, hayang nonton Ayu Ting Ting. Kalau cuma nonton doang mah bisa wargi ya, karena kan Tegal Gamat kan tempat umumnya. Jadi kalau misalkan cuma pengen nonton doang bisa wargi ya. Tapi kalau wargi Dahlia, hayang hadiahna door prize na mal bisa ya. Ya, jadi mau ukur nonton bisa wargi. Datang aja langsung ke Tegalega nanti ya. Cuma nonton doang mah bisa wargi Dahlianya. Sepun putri tiketnya banyak kakang Ato kemana wai atau seteh. Hayang di tendaan bisa teu bisa kayak di tendaan bari jeung bendera koneng iman. Aya saha wai artisna Gusti? Aya Mama Bungsu Bandung, aya Lambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band. Dan juga ada aku, nanti aku mau nyanyi nanti. Dek nyanyi, dek duet jeung Mama Bungsu Bandung. Mungkin Mama Bungsu na oge hoream, ah cenah duet jeung nukil malir. Anjakal cenah paneuri, nah tuh didinya di bejaan kita di awal. Buruk meli, buruk meli, buruk meli. Meja anteng. Alah rese, atuh dah wargi Dahlia meni. So cantik, atuh dah ah. Wargi hadiahnya ada apa aja cina putri anu meli tiket teh, ya. Satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah wargi Dahlia. Tapi mun duet sorana kudu aya serep na cina. Nah aku nahon, sorabi kia kene.

senilai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
11: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lain yang orang Jerman sete. Itu aus bildung atau au pair cina. Kawin berarti yang orang Jerman. Dinya teh khusus aku lo dong. Ah. Hey, mandi cina acan cina mandi. Hong Kong tuh ayat di Hong Kong dehnya. Hong Kong, Virginia ya. Tuh Jerman Kang Yosep tingali AAB Home dari Hong Kong. Ada Kang Ari dari Virginia. Ieu loba nu asup dari luar negeri warga Dalia meni resep. Dari Kenya amanya sia. Nanya kok berangkat tuh dari Kenya tuh cang caya orang mah. Orangnya kawin. Ah, dirinya teh pantas. Orang mah tahu sebil dong, cina orang mah nggak mau alapkan orang tuh Jerman atau tak kayak Indonesia. Oh, ada kawin, cina jeng bule, Jerman. Bom, sah atau cete bom teh, tapi Nana Ari naon udah nggak di Dalia api ya di radio tetangga sayang ya di radio tetangga ya. Mbak Nana selamat pagi. Teteh teka bagian tiket kumaha atuh moal meunang meureunnya motor teh cenah menta we ka tetehnya motorna buat orang wae oge yeuh ngeredit. Sadar dininya teh. Asa badag lain asa emangnya. Gak usah ya asa-asa badag ya. Emangnya badag. Teurah yang operasi plastik tapi dicarekan ku mama cenah plastikna bade diangge bungkus opaknya montong atuh. Operasi terpal we dininya teh. Keterpal ngarah rada naon ngarana teh ngarah rada kuat lamun plastik mah kan terlalu letoy ya mun terpal mah rada seseg gitu ya. Teh asa badag tapi asa gede-gede sia behom. Cianjur hadir Cianjur teh mun cerewet cenah resep cerewetnya di Wana Raja Garut. Aceng, hudang cina aceng. Gradar lah bisa salad. Tadi ngos biar ngesedar salad. Endul banget ya saladnya, endul. Gos aneng tengah peting cina. Iya dengeri. Jadi emang kayak dari masuk doinya tunu cina. Ulah sare wae atuh nyawer heula Kang Yosep teh. Aing mah menit nyawer. Eh Barbie, nang teh cuk. Uma endul, endul. Tengah gorok Mang Budi beruang. Jangan pernah sana Neng Putrinya ini di TikTok mah alhamdulillah bisa meninggal bunga. RTX gosok nyawer doi. Tuh engke lah Neng cenah.

0: banget. Montok, montok alhamdulillah. Jam setengah tilu udah dia mah tengah peting. Cina Agustino Agung. Iya mah dia mah jam setengah salapan.
1: Keputra.
0: Entang, cina hudang, entang. Kayak nukin 10 ekor kumahanya. Nyata kok kumaha, ya. Endel banget. Wargi. Aduh, pasti sedih ya kalau si kecil di rumah tiba-tiba badannya panas, demam, rewel. Apalagi kalau habis imunisasi atau sakit karena tubuh gigi, Wargi Dali.

jangan khawatir. Sekarang mah ada Paramol Sirup ya. Paramol Sirup itu rasanya endul banget, wargi Dahlianya. Paramol teh obat penurun panas anak yang bekerja cepat, mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit ya. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda. Yang bikin ibu makin tenang, Paramol ini aman karena pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan juga halal, wargi Dahlia ya. Rasanya juga rasa stroberi yang enak, jadi si kecil minum obatnya gak drama. Paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat menurunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni, wargi Dahlia ya. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Naon atuh Kang Yosep? Acara ini disponsori oleh Gajah Duduk. Salah, Gajah Depak sayang ya.

0: jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hei, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
4: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
7: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
8: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
9: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
7: Boleh, sayang.
10: Yeay! Emangnya Ade udah gak demam?
9: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
8: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Air ya. Ada Bu Emma Jahra hadir, Kakek Agus Cibo, Bu Memel, selamat pagi. Aduh ya Allah, ini keponakannya Bu Memel, Sunaya meninggal. Namanya Kang Mama Neng Berbi, semoga diterima iman Islamnya, amin amin ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Bu Memel sing sabar ya.

guys. Efek TikTok gone. Salam kenal dari Bandung Barat, ada Ardi. Ardi, hai Ardi. Pangagora Wokon, Cenarini Otik, Cena Putri. Ada si Albi, Albi non atau si Tek Albi. Bogo Karini Otik, kade saya Rini Otik mah tekaop. Tekaop dikitu-kitu seetik langsung nyantol. Amin. Ardi, salam ti Abi atau ada Desi Fashion. Budindin Yuningsi, tas ibak Budindin. Yang diibakan jenaku salah kinta. Tuh si Albi tuh asup tuh Terini tuh tinggali. Pangandaran hadir Arawek ya, Mamah Lili. Selamat pagi Mamah. Bu Enjoy Parawan Ujung Berung, ada Mamah Elda, ada Siti Agia. Kang Iwa di Babakan Tarogong ya, Sumedang hadir ada Kang Yan. Acong tinggalin mel-mel naon eta ari suara tiket habis itu suara siapa? Suara Aiman. Tumben teu dandannya encan Riki. Aduh, Terini ini resep ngawur-ngawur deui. Sultan. Hayo teh Rini nyawer deui Lampung. Selamat pagi Lampung. Lampung gimana kebakarannya? Sudah ini

dalam kojo atuh, boru siap atuh. Perongan eta rarane hok odok sok wan. Oh dikumkan sadayana ya goreng uwi cenah digaya sangwan ngarah wareg ye. Gedeng Syah Iqbal make S teh lain make X. Dengarian ini selamat pagi. Ruang riung sor. Ayo kita bergoyang bersama.

Obah langgam kojo tinggali Ardi gelis ayeuna mah teh juga kamari iya anak di perawan.

0: 2026 setelah unggul persaingan jumlah gol dengan Malaysia. Laga Indonesia versus Bangladesh berakhir dengan skor 9-2. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia sebagai juara grup A, unggul selisih 1 gol dari Malaysia yang menutup fase grup sebagai runner A. Skuad Garuda akan menantang Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah menteri dan pejabat dicopot hingga berganti menempati posisi baru. Perombakan tidak hanya menyasar posisi menteri, tapi juga sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Beberapa pergantian yang mendapat perhatian publik diantaranya, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang dilantik sebagai Kapolri baru. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi Tengah memburu pemasok uang palsu yang diedarkan di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, penyidik tengah melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap pemasok yang menjual uang palsu melalui media sosial. Sebelumnya, polisi telah menetapkan FH dan LA yang berstatus pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu di Kota Cimahi. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa pasutri tersebut telah berhasil mengedarkan 120 lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

kai kuda atau cantik sadar ye. Nah tinggalin suarana di radio manyanya atuh ye. Pupung di radio itu pasti pertama lah mau delay pasti tinggalin pasti delay ye. Putri ye WA Uken yang disambat cenata. Wa Uken. Cantik hayu nyamel mangga cenah ieu meni baru dipetik. Ah oh, ni resep teh hati ni ngeunah jigana teh seger ya. Isuk-isuk ngirimkan foto nuk itu teh hati mah ah nih. Jol ngaruhi siya kumahamun.

0: Desinfection yang disambat sakit terus enggak disambat tadi ya jadi nyote. Bongek desinfection merenannya. Angkat telepon ah halo Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia asik atuh pun
0: ado. Aduh si Kumi.
1: Putri Cager.
0: Ah ya kita tanya wae alhamdulillah sudah 90% sekarang mahnya.
1: Alhamdulillah atunya kudu damang ya put.
0: Apa tanggal 11 sedok iji gimrang atuh kumaha atuh. Kudu sarehat ember. Ember Umi ember.
1: Putri mending asa ngimpi ya bisa masuk.
0: Mama Umi Umi.
1: Iya si bohe se. Kok lipe-lipe wae mah.
0: Ih mama Umi.
1: Iya si bo.
0: Eta budak kenaon.
1: Karena gantel ke nyusu ya yang sarengan Umi ya. Eta yang aneh lah.
0: Ninya karena gantel. Ada ya. Ada ya tetangga bisi noong.
1: Oh al atuh disana noong mak yuk.
0: Oh tetangga atuh. Menelponnya mau apalun si gak kumaha cenanu siaran anak. Apalun si Kumi mah.
1: Minang
0: Minang pangi jeng si Kumi mah. Apalun penyiaran bakal juga kumahannya. Apalun ya udah sok nonton TikTok atau dirinya teh. Inya Minang pangi jeng si Kumi kamari wae. Oke dua minggu kamari ngos. Diberi-beri ku si Umi. Umi.
1: Irana put siaran neta si Wibay.
0: Mengke atuh dah.
1: Paling tahun harap.
0: Tahun harap. Setahun sekali ayo kaji Widay teh.
1: Putri uing teh ngiluan kuis. Lain teh niat ngiluan kuis. Gak kumaha mundina menang nao ge uing. Nyokot nao ge jauh.
0: Umi. Nyokot kadi ongkos 200.000. Ari menang non kuis 150.000. Bangkar 50.000.
1: Lain dia pangkak nama boga budak leti kaya nama.
0: Ember rekelek soek. Wek. Umi siap gak goyang?
1: Ya.
0: Ayo atuh kalau gitu mah Umi digoyang.

0: Sena buat Putri Cipayung. Semoga selalu banyak rezekinya, banyak jodohnya, banyak uangnya, jengsi dan Rionanya pun.
1: Amin.
0: Semoga terus siaran deh, kasih bidai ame pagi deh jeng Umi.
1: Amin.
0: Wah, uci mamah nanti.

ya. Ada Wak Ocet, Wak Ocet. Selamat pagi Wak Ocet. Wak Ocet ya, zaman ayah namanya Dok Malina Naontenya, tinggal klik, bener tuh sih Wak Ocet, bener ya kan ya. Pembayaran mau apa-apa teh sekarang mah tinggal transfer, tinggal QR dari handphone wargi Dahlia aja. Tapi wargi juga harus tahu soalnya ada modus penipuan baru nih wargi. Bank Indonesia punya informasi penting ya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Tah, nusok nipu sahata. Tadi si passion sok katipu atau sok nipu tahnya. Awas hati-hati ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan langsung buru-buru ambil tindakan ya. Tarik napas dulu. Stop ya. Penipu itu senang kita bikin kita panik wargi Dahlia dan bikin kita terburu-buru teresep penipu mah ya. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor wargi Dahlia ke otoritas terkait kalau memang terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak berwenang karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya ya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor ya. Ini 3 langkah simpel tapi bisa menyelamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Untuk informasi pengaduan wargi, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana dan selalu

ulang tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Boy.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: banget ya. Putri mun kadinya kaborangan moal nanaon, moal nanaon. Jendri, Jendri ke jam 2, Jendri. Jendri ke jam 2 tap-tap layar dan share dan komen ya. Jam 2 abi ngiluan lomba make up, Jendri. Bari live, ngiluan lomba make up, bari live. Jadi ngke nanti tap-tap layar ya. Tap-tap layar ya wargi kalian nanti jam 2 ya di live-nya Putri Barbie di TikTok ya. Gagal dulu mic-nya sadar yo. Nih, duk naon lagi gegelan mic. Jangan kasih terum ya. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Aku mau angkat telepon ah dari Wawa. Siapa yang nelfon pertama mau langsung aku angkat. Halah, Bandar Dangdut Dahlia. 73.008, 73.11, 10. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, room A. Go, go, go, go ya.
0: Aduh. Akang Asmul, naon atuh? Gura-gura we dirinya teh.
2: Goreng bui.
0: Naon?
2: Goreng bui.
0: Gandeng, asin ngegede bekok ya. Goreng hui we. Nih, gaya goreng hui jeung cikopi nih geunahnya.
2: Ini bener ya bisa asin teh.
0: Aduh, alhamdulillah sudah ya. Tidak menyangka gitu, kumaha maksudnya ya teh. Ada ulah dekat-dekat yang radio ya meni gandeng ngeguikan radiona.
2: Ah. Jauh.
0: Jauhkan lah, jauhkan ya mun bisa didinya di itu tuh, jug di luhur tiang listrik. Jengker yang saha tuh akang teh.
1: Gue bersama produk Well.
0: Aduh, nih gayanya kernaon.
1: Bang bekerja lah.
0: Aduh, nih gaya bekerja. Kamana atuh bekerja? Kamana atuh bekerja? Ker iya merenannya, ker di luhur mesin merenannya. Tuh, tinggal ikan ganeng, cek orangnya tuh tinggal ikan tapi ayam mesin ganeng.
2: Kecil ataupun
0: sok-sok burung nggak goyang bisa nte ah nggak semua balik nggak semua balik ngobrol jeng Nokia mah nggak semua balik sok burung sok-sok salam-salam jangan saha awurken
1: awurken yang baru dat konveksi Regina konveksi bos Ajon Bu Epi baru dat Well Sadayana lah tukang jahit ke alam dunia
0: gocein
1: Bertina buat Putri Barbie.
0: Pandang radio.
1: Enggak kan namanya Dahlia, pengaku go go go go go go go go go go go go go ya.
0: Gusti Agung si Jenry tinggal. Wanginya endel banget. Jenry endel banget, endel banget, endel banget. Aduh ya Allah, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, asik gogo.
0: Saya.
2: Asik atuh.
0: Saya.
2: Sahanya.

0: Tunggu endol teh.
1: Araso, saya teh lain sabu haji.
0: Ya, ada arin.
1: Teka bagian endol banget.
0: Endol
1: banget.
0: Lagi nuk oge sorangan ketangnya.
1: Nah, atuh da ludeng, iya sorangan oge.
0: Gitu mahnya.
1: Oke, oke kan sorangan dedenya, Pan.
0: Gua ngasok dedenya heula.
1: Ya baik banget dedenya hola dedenya nu geus sayang dibisiki-bisikin wae, yo.
0: Hayang ditendaan, lain dedenya teh.
1: Dedenya cenah kan kamari cenah hayang make ieu samping kebat 4 meter cenah.
0: Alah, loba-loba teh 4 meter sia dek 7 bulanan.
1: Nya pan dedenya dak mau.
0: Oh, rame.
1: Gitu cek udah mangga saya sare cicing ari balik mangkal teh.
0: Ah, iya, sare tapi gandeng didinya.
1: Jadi
0: udang deui.
1: Udang deui udang deui nya bae sok sare we selamanya didinya teh. Ngaretang udang-udang.
0: Di bejaan teh.
1: Sok-sok bareng di goyang.

0: Putri dan wargi Dalianya ke Petepan. Tanggal seberapa Putri?
1: Tanggal 32.
0: Hadiahna ya naon ya Putri?
1: Aya salaki anyar, pamajikan anyar jeung salingkuhan baru.
0: Artisna saha ya Putri?
1: Artisna kamari teh aya Ece, ieu Ece ambung ahlin. Ayo yang ngomongan. Penontonna juring seteh.
0: Pasang radio, pasang radio anak-anak lain yang datang dari Prago, goyang.

0: Dahlia, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Pokona mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
6: Smash Maca, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
7: Hei, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make Fresh Care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
6: Leh, Fresh Care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
8: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya.

Hadir ya. Selamat pagi Cina Teh Berbi. Alhamdulillah suaranya bagus kayak aslinya ya. Udah 90% ya. Sudah 90% lumayan lah, alhamdulillah ya. Kang Rahmat di Gunung Puntang hadir, Mama Iki. Selamat pagi, ada CSD di Dago, ada Mama Aji. Mas Gun di Riau, selamat pagi Ma Eha, Ma Cager. Teh Siti di Padalarang ya, ada Mama Sri.

pagi Gunung Batu hadir Ece Teti. Bu Teti sehat. Ceri tinggal itu. Ceri kenangan. Ah ker kewe ker sedakap bari balem. Ayo lalu recapluk, ayo lalu recapluk. Cina. Aduh ya Allah ya Rabbi. Mama Linda di sore yang hadir Mama. Neng Barbie masih jualan kaos? Enggak, udah enggak sayang ya. Ibu Siti, kaosnya sudah habis Bu Siti. Sabar ya. Putri nanti make up, Putri make up-nya nanti yang endol ya, endol pupung ya. Pupung.

Naringgul hadir, Naringgul. Ece Siti Fajar di Balai Endah. Selamat pagi, endel banget. Endel banget. Endel banget. Gusti, aduh, ada Ari Jompo, tinggal itu. Ari Jompo di Virginia, wargi Dahlianya nih resep lagi. Lagi ini, lagi apa? Pantengin Radio Dahlia streaming di Virginia nih resep. Bali hadir, Bali.

aku Arik Dahlia ya. Besok Putri Barbie siaran dari jam 6 sampai jam 8 pagi kayak biasa kalau hari Minggu mahnya. Kalau hari Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi digodain Dahlia bersama duo gempa yang akan mengguncang dunia ya. Habis ini jangan kemana-mana, habis ini ada dongeng Dahlia, wargi Dahlia. Cihuy, Top Laundry Cleaningan hadir, Rencana telah Top Laundry ya. Bian Kopo hadir ya. Endol banget ya. Putri Barbie pamit, pantang radio, pantang Dahlia. Rung ah.

wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng. Siang sadayana, mugia dina siang ieu urang sadayana sararehat aya dina ganjar ka wilujengan teu kirang sawios-wios. Ala urang lajengkeun deui serial si Koncleng dinten anu kamari katunda. Dinten ieu urang keur yeuh deui nya. Pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Kasagagen dongeng Sunda ti Dahlia. Peneng Radio Peneng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah go go go goyang.

0: ieu Kang Unyil, Kang Iwan.
1: Mama,
0: mama bungsu teh indah mah janten sinden ucu.
1: Oh, janten.
0: Salaki mah di bumi ngahenen wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kalalotor meureun tas gabajidor teh Kang Unyil.
1: Aduh, nah.
0: Mohon, tapi najan bari kitu atuh mama bungsu teh. Dasar

0: bulat. Mama bungsu teh aya da maah ngalih karena kulinernya Ucu diajar.
1: Mohon icalan naon mama.
0: Mohon icalan goreng ayam panganten anyar.
1: Ras.
0: Sop iga talak tilu.
1: Aduh mohon deh.
0: Oncom gondrong.
1: Ras.
0: Surabi haneut. Mobil budak balap Kang Iyong, Bunda Oscar di kaledok mama.

0: wargi dah liak, masih panteng dongeng Sunda tidak liak. Tabu sabuluh, dugi katabu sabelas siang. Dong kamu mana, ya guys? Hei.
1: Halo wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya ini

Dahlia Juara dan Royal by Zoblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Ayeuna wargi nuju panteng dongeng Sunda di Dahlia.

0: Gedaria mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: smes maca, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: Alhamdulillah. Kumaha sawalar na henti?
1: Ah, nyakit teteh ya, Kang. Nemi jag-jag, kayaknya teh sakedik-sakedik.
0: Enak aku naon gitu.
1: Ya, ah, biasa pengen kecapean, Kang. Lebet angin, kayaknya nama henti teh kamari teh.
0: Yang sehat atuh.
1: Ini ke para regel keni kan.
0: Kumaha tuh pada dipencetan. Saya akan tugas bari kedah mencetan mah.
1: Apa namanya? Onti mah yang sehat. Mana tuh dia berita kan?
0: Gila sekedap. Pentingnya iya tos meranco onti dina live TikTok, dina live streaming tos meranco sadayana ye. Anu ngadangukeun dina radio oge para tos manco onti.
1: Mun Kang, da onti kitu teh sabar menigang ngaratun wae.
0: Mohon.
1: Ya mudah-mudahan dinten ieu seueur Kang ngalawuhnya Kang ye.
0: Nya, amin. Tuh danu tos manco enti.
1: Tidanu si kasep cungklik cungkedang.
0: Teras aya TR nika tapang rifal atuh nuhun tuh tos. Kagegelana katampi mohon Kang Hendra Gunawan atuh nuhun danu tah kitu kopi danu duh nuhun pisan danu. Teras Kahmat pun Rahmat Puntang oge barantos manco atuh nuhun tah eta gorengan nuhun danu nuhun pisan duh itu Ti Tasik Cikala Ider oge manco Mang Open atuh nuhun Mang Open katampi wis jublo Kang Hendra atuh nuhun Kang Rahmat atuh nuhun pisan. Hari ini otik atau nuhun dos manco ujung berung Mas Gus oge paran dos manco enti
1: Kang nuhun ye lalawuhne mangepe nuhun kopi na Kang Rahmat es jeruk alah nuhun eta gering nu bulet Kang
0: naon donat
1: nuhun ada ya anak tampil jentri manco oge atur nuhun manco leles si parai jujur timah oge atur nuhun opei manco selalu atur nuhun opei
0: aya oge aduh Kang Rahmat nuhun kue anak tampil Kang Rahmat nuhun Herni atur nuhun Desumi oge atur nuhun Eyang Abdul oge atur nuhun Kang Aju Agus Soren Mama Lilis Ciwide Kang Aju atur nuhun Kang Aju Kang Aju Junaidi salam baktos Nagreg hadir calon jenajah keset salur kocekin kopina ah mangga atuh dikocek heula Kang Aju atur nuhun lalawuhna katampi Bro Anto oge manco enti
1: nuhun pisan teras aya oge karyawan pabrik kerupuk Sarina Cileunyi parantos mararanco Kang Wajah Yoyo Iwan sadayana tos mararanco rengrengan ngador siap-siap dinten ieu ngonten deui nya syuting deui sehat teras
0: amin cikala cikala Idar Tasik asa ngadangu suantan wa uci Mangga Uci halimpu gitu. Coblong dago atur nuhun Mang Ujang. Emuh Ujang. Atur nuhun Teh Imas di Jiwa Naya manco atur nuhun. Nasib si konseling kumaha? Dukanya. Adik terang. Rahmat Buntang. Mama Ice atur nuhun. Daras ayah Bu Nani Soreang menuju manco atur nuhun Mas Tanto oge hadir atur nuhun Ciau Garapitan Kang Ato oge hadir Tehati Asyar Mang Ohan di Batu Jajar Sinar Jaya Pak oge Sinar Jaya Mararanco Urang Sinar Jaya seur pisan usuk Mararanco di Batu Jajar onti
1: nuhun pisan calon baktosnya Terus oge Tehnia sareng Mang Oyon manco terus di kios Dahlia. Si Dago oge mamah aja atuh nuhun, jentri atuh nuhun pisan Oma Weekend. Aya yai hadir urang Ciwidey atuh nuhun, Ciwidey Curug. Durung Kidul hadir neng Raina 03 bae M88 hadir sumumput. Teras oge Bocah Oo ngon kumaha damang wajah. Mugi aya sarah rehat sadaya nya. Teras paminu kamari ka kantun dina naonnya. Eta teh Kang
0: mohon kantun ngantos ke tayangna dina YouTube aya. Dina YouTube Dahlia. Enggak. Teras Ahmad Dudi nitip salam Kang Bu Hajah Yoyo, Bu Hajah Leha, Bapak Haji Burhan, Pak RT Iwan, Pak Lurah Ali. Lujung mancong ada ngukun si konsleng. Atur nuhun pisan. Mahlilis si Widey, kakek Pujangga, Rini Otik, oke perantos manco. Onti?
1: Keh?
0: Cuma orang keriuh deh ah. Dongeng Sunda ti Dahlia. Kanggo dinten iya tuh ngopi lalawuh nyumput jontina. Mohon, bangah sadayana wilujeng ngadangukeun.

yine tetir teriyor. Si Gonçle. Uyluca, neden bugün?

Ya orang tinggalkan heula kaayaan Nyimas Minanti anu geus boga anggapan yen si Konseleng anu jadi salakina geus eueuh dikieuna. Urang caturkeun di hiji tempat anu kawilang anggang ti pilemburan, malah beunang disebutkeun jauh ka ditu ka dieu. Katingali di buruan imah panggung anu memang lahana lega tur deukeut ka pakebonan. Katingali harita aya dua jirim jalma anu keur latihan ilmu silat. Anu saurang mah jelas aki-aki. Tapi sanajan geus kolot tetela masih keneh cangker. Sedengkeun anu saurang deui mah tengah tugu. Ngan eleuh. Waktos. Ya kalpisan warginya. Ya kapan? Aduh, sahanya menuju latihan silat teh aki-aki. Geun lah enjing urang guar deui nya dinten Senin. Nah, geuning jalanan waktosna dinten ieu mah. Parantos teh nya kapan? Duh. Wayahna we panginten nya. Urang tunda heula. Sebab dia atuh nuhun anu masih mana ranco dina live TikTok SIM kuring, dina radio na sewang-sewangan, dina live streaming. Di Tasik atuh nuhun teu karaos manco teh celai dari Tasik sehat atuh nuhun bae teu karaos mun Kang Des alah. Jadi si buntung jago dahlia. Jika nama gitu Kang Tis, ibu atur nuhun. Terus oge ayah teh nunung. Alhamdulillah si konsen ayah kene ayah. Terus Irma, Irfan Cilenyi oge manco atur nuhun. Atur nuhun Antoni atur nuhun. Kang Dede atur nuhun pisan. Oge Kang Tis nuhun Kang Tis. Terus asa kedap mancona ibu teh mohon deh kumaha tuh mencak kiel-kiel na wabdasna ternohon abu atras maranco atau nuhun bisan di tetep layar deh ya di tetep layar aduh nih haus kianya aduh kopi atau sirup tanapi donat naon aduh haus Ranca Malang manco atau nuhun. Teras calon jenazah atur nuhun tenunung atur nuhun sikala idar atur nuhun mangga ditetep layar heula coba enjing libur nungingna mohon enjing merehat heula Majalaya Sriani hadir ge Aska Pastir atur nuhun.

0: yep. Wildan si Bay, si Fitri. Terus sareng endanya nanti sareng sareng Eka itu sareng endanya Umay. Ya harusnya. Titip salam Kanggo Caroge anu nuju damel atur nuhun pisan. Teh Imas Majalaya atur nuhun. Pastiani waalaikumsalam Pasir Gombong. Oh, Pupung Hardian, hatur nuhun Pasir Gombong, salam baktos. Sarehat sadayana orang Pasir Gombong. Teras oge ka urang tepang di Senin, Astriani hatur nuhun. Ka urang Cisarua, Lembang, salam baktos, mohon sok kadarangukeun teras, hatur nuhun. Aci Koci ka mana Aci Koci? Mohon sadayana sararehat atuh nuhun anu teras manco dina radio dina live Facebook Tani Mulia tuh hadir atuh nuhun Kang Jaja di Subang manco Andriani Tani Mulia hadir aya sadieu memalilis oge teras manco nuhun sadayana anu ngintun kagegelan hatur nuhun utep-tep layar hatur nuhun isi bayi nuhun teras oge mas lesu Jatnika Rahayu Agus Ketbon coba duyut hatur nuhun hatur nuhun pisan singka kerentosan deh ah anu ngintun kagegelan hatur nuhun pisan katampi jajak keluaran kasiron sara rehat pokoknya masa dayana barokah lancar usahana apun sama dengan kakirangan kelapatan insyaallah Senin tepang deh. Simkuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langganya Dahlia Perung. Ah, go, goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dina dinten ieu. Dina carios. Si Komcleng. Komcleng. Tong hilap. Ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Ya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
2: 101,5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia. Dintan Sabtunya seperti biasa adalah tetar Sunda di sarangan kuning buah makolera. Di sarang oke aku sahoh nih.
1: Sarang oni akhirnya wati.
0: Saya awe-awe tamah saya temenang kita siang kere nyaraman dirinya teh. Bisa sih kasih danu sih ya temenang gitu, temenang hara-hara iya.
1: Emang ini harawati yang namanya AWW?
0: Kan si danu oke, danu Kartini, karena teh iya akhirnya kan jadi nyaman. Tong dimulai dari bercanda-bercanda, Oni. Nanti kenyamanan.
1: Jadi si bapak masih nenek itu?
0: Lain, iya mana mah. Oni, suroni. Mana mah Oni punya hukmah.
1: Bibi.
0: Nawan.
1: Ini Bibi Aisyah tambah genut.
0: Tong sok pika sebelen atau Oni. Iya. Mana teker mah nges hebel panggil jeng Bibi. Iya tong sok hunain aki itu tong sok bullying Oni. Mana ya tete menang. Iya. Kayak dosa eta teh Oni.
1: Dosa kan jujur Oni mah.
0: Ayo jujur siapa ya. Maksudnya ngahina mana masih ke orang teh. Gak cacing, gak jodoh gak lah. Orang bapak buka lah. Wargi dalem lejeng siang. Tepang ngedangun di Dalia Tatar Sunda. Nuka pidangkan langsung. TJ07,5 Dalia FM Bandung. Goyang sik asik. Seperti as biasanya oninya. Di Dalia Tatar Sunda. Orang orang hiburan.
1: Hiburan.
0: Di sangan kulanggam-langgam Sunda. Anu bade request atau napi anu hoyong langgam, hoyong anungkan langgam favorit na wargi Dahlia. Mangga diaturan WhatsAppnya di 08 hiji 222 hiji 05. Bada ona roge tiasa nyoninya.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: habis habis habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komis Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik wargi Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di saranganku Neneng Buah Makolera wargi Dahlia nyet. Di saranganku Oni Oge. Oni, naon?
1: Siapa yang jajan?
0: Kayak atau neng kayak orang ajakan si Isabel orang ulin Oni, orang ulin kataran studio Bandung yang baby. Pokoknya mah resep sih Tony di ditu teh nih. Jadi orang tehnya biasa menikmati wahana. Terus bisa menonton pertunjukan yang spektakuler Oni. Baby mah tos ngegales ya tiketnya Oni.
1: Di mana?
0: Di www.transentertainment.com.
1: Jangan itu siapa mau nyarkun.
0: Atas tos ngegales tilu. Kayak Bibi, Oni, Isabel si Clara mah kan menuju sekolah jeung si Teh Pipit. Jadi mau diajak. Pokoknya mah Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Wargi dinten ayeuna neng Buah mah nyandak murang kali kaleresan ah. Mun eueuh nu ngasuh sugana ieu ku budak ieu ku si Oni balek ngasuh na Oni. Sabel. Tah sok. Hey, Kak, ka Mang Oni, Mang Oni atuh hareun Mang Oni.
1: Isabel.
0: Tong hareun Oni. Oni.
1: Nah, Isabel teh gedemes.
0: Tong nang kitu ieu. Budak leutik mah tong sok dihina-hinain. Kuduna dipuji-puji. Lucu eneng kita sok.
1: Dan teh lucu-lucu nih.
0: Buka sebelahan si budak urang ieu teh.
1: Jiga mamanya.
0: Sok buruh hareana lah.
1: Nyanyi-nyanyinya. Isabel. Dong ke di pasian pepetasan.
0: Ulasan sok mana wae mana mah. Oni, iya, Bibi ayeuna rek masak. Jadi, iya si Isabel mi HP. Ulah nepikeun ka di rodetan, ulah nepikeun ka di heureuyan. Ulah nepikeun ka ceurik, Bibi. Nya. Si Isabel ulah nepikeun ka ceurik. Iku, mun ceurik, saku Bibi manis, saku aing di getok si Oni.
1: Mun kenji, di ajak amang ka ditu. Ka pangayungan muning.
0: What? Ada diharapin dina teras, ulin mah, iya. Jok, sok ais.
1: Ais.
0: Jok, kamang oni.
1: Anjun, mihori kia nye.
0: Si minpi kasebelon. Jok, ais. Tuh kadia tusok cici minti dia tuh. Aduh, Gustin Agung, alhamdulillah, mari kita lianya. Ayah si Oni mau menikah bantu. Rek beberes, rek masak teh. Kalau rasan ayah neneng teh badai masak, wargi Dahlia. Neneng ayah badai masak.

0: masakan yang enak gitu ya. Buat wargi Dahlia pilih badai di nanti dicatat gitu ya. Untuk pasakan hari ini wargi Dahlia bisa disiapkan untuk alat tulisnya ya.
1: Mimi, non, nyata yang ngejajan jenis si siapa ya?
0: Ih, ini cana oge encan.
1: Jajan itu di pekalan ku bibi cana yang jajan iya yang jajan.
0: Ya 2000 aja, 2000 aja.
1: Ini mah cukup.
0: Duh, seberat tuh.
1: Biasanya dia dapat 300.000.
0: Wuh, 200.000 boleh nau, 200.000, 5.000, 5.000 ya. Ya,
1: macam ya. Kapi, bi.
0: Seberat tuh.
1: Ya, malah 1.000.
0: Wargi Dahlia sekarang aku mau masak ya. Aku mau nyiksik dulu wargi Dahlia. Mawar merah penuh gairah.
1: Mimi.
0: Siap
1: nomor
0: teh. Kenapa deh?
1: Ada kira ngayongan di permen.
0: Mesti no aku. Nah no tadi tanya saya pulangan.
1: Tanya pulangan siap.
0: Ya teman-teman 2000 ya. 2000 tadi tuh kade tuh. Mesti no aku mana satu jauh-jauh mau budak mawar ke dalianya. Mawar merah. Nyeksikan enak
1: si siapa ya ngejengkolkan aki-aki
0: masak yang ngena pasakan bibi juga ditolanya. Gusino Agung.

0: aja tukang rongso ngalangkung di rawen.
1: Sabes ya yang tong nurun ka itu.
0: Kalau di parasat
1: iya,
0: di parasat kan udah keulang.
1: Man, aya aya nu banang teh, aya nu banang.
0: Nya di rawen di kecemen.
1: Sabes ya iya, nurun ka inung teh beungeut tawih hungkul sia kalakuan mamantan. Sia teh ah. Jog jog jog ais ais ais. Bawa ka dia ah.
0: Sari wae cing ngipi.
1: Lieur aing mah. Jog jog bawa bawa bawa. Mawar merah penuh cahaya.
0: Bibi.
2: Gusti aing si Koni.
0: Itu si si sabar sih yang penuh.
1: Bapak lagi mana? Ini.
0: Ane jang dipakai ku Bibi.
1: Siapa tahu kayak mau jabrak ya tau mah mau ngejabrak. Bapak kakak lah baik makin nuk itu. Ayo lah mau kakak. Tuh. Kagak jabrak ya tau mah mau ngejabrak. Isabel bro, omongan kasih Isabel. Isabel mau ngejebrok baik gitu, akhirnya mau ulah gitu nya. Juga ditanya. Kita rea asak. Mawar merah penuh gairah.
0: Nah Mimi iya dah, cerik wae si Isabelnya Mimi.
1: Aku mana sih di horian siksa, siya mana gerak.
0: Itu cerik huru ya.
1: Ah siya dagi ya siya.
0: Nah itu di horian koni dia cerik wae.
1: Ah
0: si
1: di horian. Ada si Isabel ada jelma anteng, budak anteng si Isabel mah.
0: Ima biar cari kuanjau berepe-repe.
1: Mana, mana, ayo nak si Isabel di mana?
0: Itu di nanya cara sumur.
1: Gusti! Koni, siya tanggung jawab eta budak aing, ayo dari nanya sumur.
0: Nanya cari
1: Tali. Tali.
0: Anjay,

0: sama mengundang Muning.
1: Mana saya dicekik, saya pun tangis, saya dicekik sana dok. Kes ganang sana dok, tunggu tangis kes ganang. Udah tebusin aku. Jep, kes si mang Onina orang cekiknya, Isabelnya.
0: Nyeng di lalu. Ada gorsan karena temau.
1: Pika sebelen, gerak ya boga mangte.
2: Enteng,
1: budak ini pikir
2: ya, bibi. Non, ulah cina di longo ko jelema iyo.
1: Nah, ko makin.
0: Ane emang ngan si. Non tak terbalik tak bisa dipercaya ane emang.
2: Di longo ko jelema iyo mang ke budak nak ingi apa ni yang ngimpi buruk. Ngimpi panen yang juri.
1: Kas kas kas jemai, Isabel. Sopo nada jeng hela.

0: mane, asa asa kumaha gitu Gusti, ya budak untung tanepikeun ka maot geraya.
1: Tadi teh nama
0: Oni sih ku aing mah sama diurus deui. Siapa teh?
2: Oni mah geus bener ngacu.
0: Ah geus bener ngasu-ngasu carekan atuh na doa ni. Cep masuk carekan si Oni nak. Sok sih. Oni sih engke tunggalnya sama Oni.
1: Akan motor.
0: Nah, motor naon itu?
1: Tempatnya
0: namo itu. Nah, ini ngobrol aja sah. Ada di nyata lah doa.
1: Nenek Putri Kang Yusna Kang Pasko Heri Heri Pasko Wa Uci Tehnya Banjaran Teh Isar Teh Simbay Umi Lila Kang Danu Kang Genta Kang Lukman Pasar Baros
0: Jantai Isabel Gusti
1: Mendiri Teh Ai Kang itu tuh Kan atuh Teh Santi Kopo Kang Rokim Play Kopi Teh Rini Sadayana Wela Tuh lah
0: Jantai yang sah
1: Pocin nama kongone yang bul mawe sarang onil.
0: Enggak, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng tali, enak-enak lah pas kadal ya bunga,
2: bunga. Isabel enggak iya, ya cocokannya panah kol beduknya.
0: Mong,
2: panah kol beduk.
0: Mong, wanita, dia suri kumane si koni, ya gusti.
2: Iya cawu, iya cawu, iya cawu.
0: Wah, mau tau, siya, kayak ngejebrem, kayak ngejebrem. Wah, kan diberit aja nang kene.
2: Ini jajar.
0: Wah, siya, dalam tatar Sunda.
3: Ah, si Atu punga. Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
4: no aku
2: nyalakon ka Oni.
4: PHP budak. Lain PHP budak Gusti eta budak hayang lalau ka sumur jeung diantep.
3: Ih, Oni meureun muyeuh ngalungkeun meureun.
2: Ing tong Oni mah teu dialungkeun jeung lakon.
0: Asa dosos ya Oni maneh teh.
2: Nganukur ditengkas.
4: Lain geura Arnold. Keur mah geusna. Boga budak eunan budak teh teuleum. Cik keneh rek dititah nya oh cau seuneu.
0: Make geus jebrok si Oni. Gusti
2: daripada ngudang-ngudang tukang kindo.
0: Angke cowok mah kurang, ke dikerok ku sendok dirinya teh. Iya, cowok gelempangan nangke. Cowok gelempangan nangke nges jebrong. Dah kurang oke, mau diulah-ulah.
3: Nges
0: gandeng aja ngelilang.

0: Ari Syakari dedenya teh. Kengges jebrok bere hayang cau galampangan mah ayeuna mah dikerokeulah ku bibi.
1: Hah? Ah, odoy.
0: Dan geus si odoy ku odoy. Sasa bulodong sia. Digoyang jang saha?
1: Digoyangna buat Neng Bulma sareng Oni
0: kacala. Jampe ati Isabel mana teh nigan.
2: Ejeng nyaman teh.
1: Bekamala gra, bibirna
2: ngarejempe. Eta bener kok kolen pikeun geus ah.
0: Kengges jebrok. Urusan bebe ayo
1: nam. Maaf ya Bayu Kanado. Ado nanai cari pun nelayan, tanya cipta yang

0: Ganing, ganing,
1: ganing, ganing,
2: ganing,
1: ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing,
2: ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing,
1: ganing, ganing, ganing, ganing, ganing,
2: ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing,
1: ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ganing, ya kan dibikin cau mantang sih kayak ngejebrok dah keluarnya malah diulah-ulah.
0: Nanti tiba-tiba ada sugar sepun sih sampai
1: mah. Ha mantang. Kayak ku bibi dikerok. Nu galempangan mah kayak ngejebrok. Ayam urusan bibi nu galempangan.
0: Ya iya tuh nyok ayam dua.
1: Mantang siapa? Lali hieur aing mah cara atuh sih sabeh. Tani gandeng lali hieur. Lagi bawa ka mamanya.
0: Ya bibi talian itu.
1: Mantang siapa itu? Pergi dong masa tetap di dalam tetap Sundanya.
0: Aku dong ya.
1: Pantengin radio lah.
0: Enak
1: langgamnya.
0: Iya.
1: Bro ah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 30.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, kana gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1,5 radio Dahlia Bang.
0: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.

Pelaku yang bertindak seorang diri tertangkap tangan ketika memotong kabel menggunakan peralatan sederhana seperti tang, obeng, dan pisau cutter. Motif pencurian murni karena faktor ekonomi. Aksi kejahatan ini sempat memicu padamnya lampu merah di beberapa persimpangan jalan protokol Kota Bandung. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung memperkirakan proses perbaikan jaringan ATCS memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk mendukung program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Pengadaan tersebut memiliki nilai sekitar 1,22 triliun rupiah. Kepala

0: 97 miliar. Selain itu, penyidik menyita 1 unit pesawat dan 1 unit helikopter. Saya Putri BRB, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan. 1,5

0: mati ngabodak ayeuna nepi kan ka rarangsak kieu Gusti leungeunna si Oni.
1: Ingin pemeninya di meninya penguetan ku sorangan.
2: Dan nguetan si urut labu sana seumur tadi.
1: Ih, sana labu dan si ecanya ngekukuh yang kehandap.
0: Kehandap-kehandap mana mati ngeunepkeun ka demam ayeuna teh untung bebe Oni boga obat Oni.
1: Obat cemam.
0: Yang demam budak. Dah meren sigana teh sawan jebak hati isan meren Oni.
1: Ya Oni aja kapukun ngejo. Demam sok dipasihan.
0: Sok dipasihan naon idenya?
1: Dipasihan portas.
0: Oh, matak pantas mana mak ya? Luar jalan mana? Matakna ya Oni lamun misalkan budak demam, ulah hilap leutkeun paramol sirup
1: Oni,
0: ya.
1: Oni ya mamluk ya.
0: Ula atuh dah Oni mah geus jebrau geus gede. Ya mah khusus anak kecil Oni. Paramol teh adalah obat penurun panas Oni. Penurun panas anak yang mengandung paracetamol dan bekerja cepat jadi panasnya teh cepat turun, nyeri-nyerina teh cepat reda Oni nya. Yang bikin ibu makin tenang, paramol ini aman karena pelarutnya menggunakan 100% air murni Oni tanpa alkohol dan halal anu pasti mah Oni. Rasanya juga ini rasa stroberi yang enak. Jadi si kecil Isabel juga ini minum obatnya itu gak drama-drama. Mama Alim. Sok-sok cicing ya. Sok-sok. Tuh. Manis. Tuh. Manis. Pokoknya ini para mama obat penurun panas anak yang bekerja cepat menurunkan panas dan aman. Karena pelarutnya menggunakan air murni. Para mama turunkan panas tanpa was-was. Nyampe atuh Isabel lah menigane.
1: Ini pasien ngilu aja yang...
0: Naon masih erek bare naon mana eta?
1: Iya dah.
0: Mana emang Gusti? Mantong kayak ngejebrok bare eta mah.
1: Ini cocokan dah sogera muanci.
0: Sing. Tosok. Oh iya, Oni. Kudu mama tahan budak teh kudu mama tahan nu eucreug ya. Tong waka di mama tahan nu eucreug ya. Tong waka di bare nu kitu.
1: Sini semere, Oni mah Oni perhatian.
0: Cacing, atau urusan bebe mana cacing? Mana? Mana ada yang reku bebe?
1: Ibu bima kalahkan di dahar.
0: Kayak ada urusan bibi ya. Kayak jebrong. Si Isabel kakara baik. Ayo nama ulah waka tuh. Cicing sok cicing bayar. Orang setan haturan. Danu damang. Ayar ini otik oge nuju panteng neng buah-buah sarang Oni sarang Isabel soratenya. Teh Fitri di Cinambo damang.
1: Iya, kayak bibi ya sih. Itu si Isabel nangis bayar pasien uatnya.
0: Nah, ada tarik bareng nama nih.
1: Iya, uut.
0: Orson, ada tarik.
1: Ngomongnya uut, di lebatan ayah steman.
0: Gusti!
1: Ami bobo.
0: Saya ada tegali gata, budak teh, iya.
1: Mi bobo.
0: Jangan dibayarin nuk itu segala deh.
1: Mi bobo.
0: Ah, mi bobo. Iya dah, tegering, iya. Budak teh, Gusti, no aku. Astriani, haturan. Ayah, Jendri Aldila. Ayah Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey tahunnya nuju panteng seorang ini. Ayah Esa di jalan Kasapiring Oge. Aturan Kang Heri di Pasko cekek budak teh Oni sama nih gandeng. Kemana gitu sih ya Heri dedinya teh. Teh Bulma ngiri ngarojok. Enak nih mung dirojok Bulma mah. Gak mau dirojok-rojok. Pak Ade. Pak Ade kantin buah batu. Irah badai healing ke pantai doi. Kayak insya Allah tahun payonnya.
1: Insya Allah aja si Sabila cuningin bibinya.
0: Punten iya orang mah terhormat iya. Mama Bayu asing mangka guna Dharma Cicalengka. Ayah kakek Agus Cibo neng jualan oge tan keur panteng si Oni. Ayah Mami Imas ongkoh ambek ongkoh nyanyi neng bawa mama. Itu udah kumaha iya. Ayah Kang Irfan di Cisaranten. Wilujeng siang Oni sareng neng Bulbul. Halo siang Kang Irfan. Ayah Damang neng Bulbul sareng Oni Saroni. Ojang Oni Saroni. Catbon nuju panteng sumurna tekunan naon lain ya. Jangan nanyakan sumur tekunan naon. Namun jelma jeprutnya.

0: Aya Husni dari Cileuleuy Garut. Terus aya Bunda Yangse. Oh nih Sabel bere jangkrik jeung kroto gading sia Bunda.
1: Jadi bere ge meunang 1000 di liar ani mah.
0: Liar. Liarnya ari ngobrol jeung nini-nininya. Hadoran siang oni Mas Lesu di Uber hadir mangga. Terus ayah teh cucu di gerolong ning bulbul. Nah, ade bayi saya tanya bayi abi atuh ya. Isabel teh Isar Majalaya gandeng sih. Isar waktu yang nini-nini, yes, Isabel mah budak kene.
1: Benten ngararain lagi atuh.
0: Nah, ben, emang kumaha benten?
1: Yang gelisan Isar.
0: Eh, so gagabah ye. Puntan abi mah ieu nya si Isabel mah alus bibit merenya oni bibit nurun ti bibi sigana jadi budak teh alus we geulis kitu
1: nya sih ai ti bibi mah uas teh mirip-miripna sateuk
0: sampai kasebeleun ieu budak mah ieu di mana-mana ge ngaran-ngaran uyah mah teh ka luhur teh sakahanda
1: kapan inu turun ka bapanya ka bibi mah kitu teh geuni
0: tong sok pika sebeleun ieu loba nu ngomong urang teh ieu alus bibit matak budak mah digareulis bibit meni asa mencenit siga Asmiranda si Clara geulis deui siga si Pahaju ayeuna ge ieu si Isabel pi jadieun siga Alisa Daguise minantuna Maya Ahmad
1: nya hari mamahna juga munding buduk.
0: Sampai sekak PK sebelahun si hirup teh. Koni. Dan ya si teh neng ujung barung dah mang. Salam kenal awas Adayana. Ayah neng Isabel ngarah cicing mah asupkan. Karena kulkas PK sebelahun. Mama Ijal aturan. Mama Ijal. Teras ayah. Oh nih si Isabel dibayar ketoprak. Cena ambu.
1: Cuma bisa iyo.
0: Belah neng bola mate belah. Abi mah iya masuk ujung berung. Ayo Eus cibay. Naon cek si Eus. Eus neng bobo ni. Non wilo jeng rehat tuang siang gerang wapan atas si neng bobo. Orang tambah dia teleponnya ani.
1: Iya un.
0: Orang tambah ayah sah.
2: Halo.
1: Ayo.
0: Dari kata Sunda.
2: Asik atuh perukah. Go go go. Oh iya.
0: Ini
2: masih
1: sesa sesa guluduk atau ini masih
2: sesa
1: guluduk.
0: Jangan kecepaan, mungkin. Emang kumaha gitu si Danu teh.
1: Bagi kalah.
2: Eh, Oni, nggak jadi suhu lama Oni.
0: Gak apa sih, yo. Dasar si
2: Oni si kau racun. Oni, kok gak ada yang si
1: kau racun? Tinggal anak oke, itu
2: lama kumaha WFPJ.
1: Gak ada yang kamu tinggal. Jadi waktu

0: jadi gak rilisnya.
1: Lain gak rilis budak orang ada alus tuh.
0: Bisanya kita juga ini mana pisan itu nama wajah nak ya.
1: Emang orang kumaha gitu dan.
0: Hari pika jauhan juga nuhe itu nama enak rilis. Nah, hari pasti kadeketan nih yang numpak kan.
2: Mungkin ya rumah. Sini
1: mungkin
2: ini
1: bicara kawan.
2: Mungkin celaka kawan. Mungkin
1: ini mungkin. Ambo, mau ngobrol, mau ngobrol. Gus,
2: gandeng. Kudu digoyang bangsa.
0: Itu nama sok suung, erat di kajauhannya, melentung.
2: Gus, gandeng. Kudu digoyang bangsa.
0: Hayang langan gitu ya. Hayang si atas, hayang si Deti Kurnia.
1: Numana.
0: Saha nu lepat.
1: Yang rela meureun iya.
0: Heeh, rela bener.
1: Yang saha.
0: Kang Bawana neng bulemah nya jeung Oni nya.
2: Anu lepat teh nu luhurna ieu teh Bibi.
1: Oh, saha nu lepat?
0: Oh, iya. Saya saha nu lepat kan nya.
1: Heeh.
0: Eta saha nu lepat. Terus anu nembe nya lepat masuknya tadi teh nada dolar jeung Black Coffee. Iman Riung Bandung Bunayang teh Mama Bayu teh Om dia manjarang Mama Atep kangen kaluk man Kotara Baru. Pada jatok Yona Gopin Onena Shorte Isar Konti Umi Yuna Utara Adi Atep Angkot Lia Atapang Mengenana Mawawan Cucu Gerlong Jube Dua Halemang Wauci Arno Nene Putri Bunda Tiara Esti Dago Juri Roki Pas Tanto Uci Pai Cati Kopo Eri Pasko Dari Cibir Pader Mansa Umi Siko Abah Nesel
2: Bunda
0: Dina Mama Lina Mama Lilit Mama Tri Acong Reco Akibar Eni Asir Kang Eden Bunda Dina Mama Lina Mama
2: Lilit Asa Dayananya
0: Bunda Sarah Jengge
2: Lo sok yang puas ya dari zaman dengan kalian
0: deh
2: ya.
0: Nah kalian deh.
2: Sekarang panteng radio.
0: Panteng
2: radio. Panteng radio.
0: Tumpangkan panteng dahlia enak-enak langgam jadah dahlia perut ah. Go ya.
2: Mungkin sih jangan mandi ya mau
1: siapa.
2: Decau.
1: Halo panteng. Dahlia Tatar Sunda.
3: Asik atuh perut ah. Go ya.

0: sarang orang katapan.
1: Erni,
0: mohon.
1: Kalau sih mending buah mata menang kamu si bahan, Erni.
0: Kamu si bahan mau.
1: Oh, buah dah gerak asup ke sumur, ya aku si Oni kadang diantap gerak.
2: Iya, jadi antap kan minta tolong.
1: Antap kan, 2 jam. Oh, si hemodar, atuh iya dirinya teh. Dasar sekuntung rokok dirinya teh.
2: Ya, dan nyalaktak si Isabel, nah,
1: itu. Nyalaktak sih, ya. Oh, gerak, Erni, karena si Isabel tidak berdaya.
0: Oh, kumaha atuh. Budakna masih
1: kena
0: bernapas
1: tuh. Bernapas deh. Alhamdulillah tadi teh geus ceurik deui ngajok ayeuna keur sare sebudak teh. Aku si Oni tadi di bere cocokan ieu sa cau. Ari si Isabel makan orok kene cau na kudu dikerok ieu mah di bere cau gelempengan gerak. Urang teh kan. Oh, cau gelempengan urang mah engkel geus gede. Kurang teh. Anu tara gede. Mungkin gede cau gelempangan mah. Ayeuna mah urusan mamah we ka Isabel masalah cau mah.
2: Pan diajar mam cau.
0: Jadi cau
1: cau gelempangan da weh cau gelempangan. Cau mah gelempangan di mana-mana oge.
2: Cau
1: bari ngkeng. Cau

0: kali doi mana mere cau ka bodak si Oni.
1: Si Oni mah da pan kedangannya.
2: Ni abikeun atuh cau mah.
1: Lainnya Oni mah jadi sina
0: diajar. Lainnya sia ieu.
1: Sina diajar sina biasa. Geus
0: jebrog. Ieu bae geus jebrog mah diulah-ulah urang oge. Bae
2: nya ih meni Neng Bul mah teh.
0: Oh gara-gara dedenya sia kuntung rokok dedenya teh.
2: Menikah tiga munding.
0: Gak ada ini sih, jemat buk, jemat dedenya teh ah.
2: Ya Oni, bibi itu tiga munding.
1: Tiga munding buduk.
0: Gak ada sih, sama banyak kita amin sih akhirnya sih. Daripada dia segera tongo sih. Tukang nyocok sih dedenya mah.
2: Wewe dedenya buduk.
0: Gak ada yang sih tongo nih, tukang nyocok dedenya mah.
2: Hapuran dedenya oge.
0: Sejemat sih, sebuk jemat. Gak ada yang sih, ah menimbur ah gue yang sah. Ngelior, ada ngobrol yang nini-nini.
2: Buat Oni, sarang Neng Bulbul, sarang saha dia teh Isabel. Pokoknya mah lebih teh Danu, teh Isar, Wak Uci, Mamski, Mahaji Eha, Bunda Dinda, Bunda Alen. Sadayana anu pantang, wenya wargi Dahlia tercinta.
3: Pantang radio.
2: Dikumkeun sadayananya gocen atuh.
0: Gocen enggak usah.
2: Gocen mah ke eta we biasa.
0: Situ yeuh.
2: Panjang kepanjangan.
0: Lain ya, boga kabogos si tuyul.
1: Siapa?
0: Betul. Sabo rabiro haturan. Kabogos si tuyul ya. Mantana si tuyul.
1: Iya, dendung beundung.
0: Geus tapi kan kak dicabak. Siapa?
1: Tuyuhan bekian.
0: Nasi kan atas.
1: Rekuman di garis.
0: Sega wadah.
1: Sekilo gebrus.
0: Wadah nama. Wadah.
1: Ngejamung di sini coret dan di mana tiketnya?
0: Pantang radio aja. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Berungan.

tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
13: dan 56 tahun Radio Dahlia.

tagara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: tinggal sebabar hadim dan doinya orang teh bakal mayunan gelegar 50 genep tahun dahulu juara.
1: Anci.
0: Semakin gelegar semakin juara oni.
1: Oni mau yang dipoto.
0: Dipoto yang sah.
1: Jangan tukang son.
0: Nah, dek, jangan yang dipoto yang tukang son.
1: Enggak, batur masuk jeng ya.
0: Jeng artis,
1: kudunan.
0: Oh, tapi ini mah jeng bibi atau yang dipoto tuh soalnya bibi ingkir badai. Rek make gaun anu panjang.
1: Najis.
0: Nah jangan najis, siapa kas belum ya. Batur maharayang, saya dipoto jeng bibi teh, yuk.
1: Batur manjaranya kalian justru.
0: Enggak bahas ya. Nih. Haturan kanggo Mas Gus bisa digegel danus ya ku Oni padahal hayang si Oni naon nyonkeun langgam saha ieu teh Dede Soleh di Cigarunggang nuju panteng tasur sumber non sumber jaya Cihaur Beuti Ciamis taon ni
1: urang Ciamis Ciamis sareng Oni
0: kaabikeun we atuh budak teh urang setrum pados repeh sing sehat teh kasadayana ganing si Amin pika sebelum maeh di Lembang Damang Isabel teh bibit Walanda grup nama cenah naon grup Walanda teh naon oni
1: doing teh apa
0: ibu soreang nuju panteng tah aduh si Catbon ieu ngirim cau ga ngegelempeng Ernie sayangku nu cantik soleha bager deui samangga. Aya Ponti di Gede Bage, aya Abdi Elis di Cianjur tah. Mantan

0: Panto kakek agus cibo Mister Ius ayamnya di pastor oke nuju panteng.
1: Uhun.
0: Orang tapi di telepon ah.
1: Nye.
0: Esa warga dalian nubil pada on airnya. Sok mangga. Ngalungan telepon di 7328 7311 10 atau nampi ngalungan WhatsApp di 08 222 1005 Mama Lilis. Tak mama Lilis oke ker panteng.
1: Ciwidey.
2: Halo.
0: Dalia Tatar Sunda.
2: Untungnya eta anak-anakna si Isabel mirip ka indungannya.
0: Emang kumaha kitu ieu? Urang teh bibit unggul
2: urang. Ini Buya Pak kitu
0: nya. Geuleun sia ieu. Sakirana rek. Sakirana gaira mah sia tong telepon ka dieu sia dicekek saku aing.
2: Atuh puguh bentuknya uyuhan eta bapana oge nya bogoheun nya.
0: Amin.
1: Kan nyai bapana teh maneh
0: lin. Orang nanya, punten pisan iman puntennya, bibi imannya daripada kasih iman mendingan kasih odoi.
1: Anja bibi makan seleranya nukar itu.
0: Iman. Mun dinya sakirana bogoh ka urang, dinya tong sok balang sakwae, iya.
2: Aing mah kudu ngaletakan heula teh kotok itu bogoh ka dinya.
0: Kadang siah tinggal

0: gerak iman.
1: Ya Gusti, boga alok tehnya. Orang udah kurang nepikan kati kunclong ka sumur gara mana diantep.
2: Ayo nah, iman.
3: Di kunclong ka sumur, menekalo ka sumur.
1: Saya kumane, saya dijailan, saya disuntrungkan, saya koninya.
2: Itu di tengkah sungkul.
3: Astagfirullah.
1: Budak bangor ya, tuh budak orok. Iya, bangor kumane.
3: Nah, itu budak orok bisa dikunclong gitu nya.
2: Hayang iya yang ngeum jana sumur.
1: Ngeum yang ngeum si mane sian tuh ceruk ngajaga teh. Oh, gara pas geus hanyat dijail geranya budak teh.
3: Meureun modal wae, meureun jadi keuleut. Anu ngasuhna oge keuleut meureunnya oninya.
1: Ganeng sia. Buru-buru digoyang yang saha.
3: Digoyang ba ka ngono tatah lebatnya. Aya langgam na eueuh atuh.
1: Eueuh, dukung.
3: Iya yang si Krisna nya.
1: Si Krisna anu mana?
3: Si Krisna Sagara.
1: Anu mana ieu?
3: Bebas wae atuh nu duet aja ka bogohna teh sahanya.
1: Ulah panjang teuing eta mah ieu 10 menit.
3: Enggak bae potong geus
1: leutik. Sok jang saha?
3: Kanggo nu salebetna tadi teh danu duhai mama apa pun aya teh mama Bayu ya teh jamu miuna nagopin sati kopo SC ban yang jebret cucu galau cucu buntu Bu Dadina Bu Enjo Mama Lilis Mamski SC Dago Madun Mang Nana Genta Estugi Epuba Trokit Ceisar Irfan Awa Uci Black Kopi Parija Mau Putin Aja Ponti Bungsu Teo Haji Kartini, Aneka Tapang, Tenopan, Ya Banjaran, Ete Eje, Bu Eha, Umi Lila, Rita, Adi Cibiru, Adi Indot, Adi Nenek Ica, Inu, Juri, Aldo, Nanay, Aniska Pasko, Heri Pasko, Heri Teho, Magus Bino, Magus Padarang, Jube, Dewi, Ya Tapang, Mama Joda, Asidik, Dewi Pasko, Nadal Harini, Otik, Martabak, Opo, Gocin. Masih bulma, Wendal Aliyur, Bula.
1: Ganeng sih, Panteng Radio.
3: Padahal ya anak-anak langganan dari Prado Gogo ya.
2: Ini jeda ya asalnya.
4: Halo.
1: Dari Tetar Sunda.
4: Asik atuh. Gogo goyan.
1: Sarang saha kah?
4: Sarang Irfan Neng Bulbul.
1: Aduh akah. Kang.
4: Kenal Neng Bulbul.
1: Bade dicabak.
4: Cabak ku tahan Neng.
2: Kok Neng atuh. Si Bibing candi suntik rabiasnya nggak segitu cuma
1: lain itu ya ada orang mana nggak dewasanya bayang mon si Isabel montong waka
2: pancasan udah tukang kindo tadi ge
1: tapi kan sebelum
4: ini sih Isabel geningan jempe neng bubu
1: kuma
4: eta neng Isabel jempe gini
2: aja
1: bobo ayo nanti oh, di bere cocokan geraku si Oni tadi bere cau kan kudu nama cau tehnya ari budak manya orok ini dikerok ku senok iya di bere gelempengan
4: Gerawas ya.
1: Dari palamur.
2: Dari siapa nih cocok wai?
1: Hanya ulah gitu. Iya kayak nges gede mah daku baby. Oke mau ulah. Ayo makan keletik.
2: Sok diwap-wap.
1: Nggak tinggal ulah.
4: Kayak gitu Oni ah
1: awon Oni. Oh kita sebelumnya membuka budak.
2: Amin sehat.
1: Amin sehat. Iya di nyatai kumah. Mun kebawa kejebrog. Kumaha sok mun kababawa mun kasih kajabrog beki cau
2: di nyate panjiga sia
1: cingeul lambung

0: ulah.
1: Bade digoyang, bade dicabak, bade ibakeula tapi bade langsung.
0: Bade langsung.
1: Angge aku kok abi rek dikumbah heula atuh mun langsung.
2: Biasa jadi ngeom di depan goyangan
1: nih. Udah digoyang jeung sang.
0: Goyang naga ngotek ikhlas tenggelam terus itu ya Cica Maeha, Bunda Sarah, Bu Enja, Mama Farida, Mama Juli Dedepi, Pak Ayi, Pak Gulu, Kang Genta, Kang Neten Cipu, Kang Danu, Mas Yandi, IRB, Kang Adi Sibiru Kecina, Kang Goneng Bulbul, Salang Oni, Wel, Kakak, Tadayana
1: Aturun Panteng Radio, Kang Irfan
0: Panteng Dahlia, enak-enak langatnya Dahlia, prung, ah, go, go, go, goyang
1: Onyek, ya, orang ajang gandainya Pergi dalam kemana-mana masih tetap di Dahlia Tatar Sunda
2: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia
2: Onyeknya kangen
1: Dahlia
2: Prung,
1: go, go, go
2: Cek Oni, oge, goyang

0: keluarga Dahlia, abdi pun Rita Tila, panteng teras Dahlia Tatar Sunda, di 101,5 FM Prung, go ya!
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan parasetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: lapangan lega-lega banget sih di acara Gregan Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Waratiwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru na tos saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: suara-suara atau tos reng sek.
1: Padahal nyonya dia betah kini.
0: Dah koma atau aja tos sampor atau aktos.
1: Jadi ya caca reng sek ngasusi.
0: Bung. Tuh hayang doi, ayang maaf. Mihapekun budak kadidinya oni cukup hari ini dan sampai seterusnya aku gak mau ya budak aku jadi rusak ahlaknya karena kamu oni.
1: Ahlak nama kamu kan kubifi di
0: dia. Suka gabak orang mah Yus lo memberikan pendidikan yang bagus buat anak aku.
1: Pendidikan
0: amit-amit ya. Ini mana-mana Sabtu payun orang tiasa petepung lah umpah jongkok dehnya. Ya udah tuh hargi dah kita berdua kami ya. Pantang radio.
1: Panjang dari
0: ya. Enak langgamnya. Berung ah.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik azek. Happy weekend. Selamat hari Sabtu wargi Dahlia. Siang hari ini seperti biasa dong ya. Ada Neneng Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Ditemenin sama langgam-langgam pop paling sedap paling eksis pokoknya wargi Dahlia untuk menemani siang hari ini yang aduh lagi panas-panasnya ngeheb wargi Dahlia Bandungnya ya. Terus juga di sepanjang jalan lagi macet kayaknya wargi Dahlia lagi pada di perjalanan butuh banget buat ditemenin sama langgam spesial. Pokoknya selama 2 jam ke depan di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung. Go go go.

weekend, selamat Sabtu wargi Dahlia ya. Di awal bulan ini, minggu-minggu weekend pertama di awal bulan wargi Dahlia. Udah pada mau liburan kemana nih hari ini wargi Dahlia? Rencana-rencana mau berpergian kemana? Mau berangkatan? Mau malam mingguan kemana hari ini wargi Dahlia? Aduh... Kade wargi Dahlianya, beli nak ngkir hujan. Jangan lupa membawa yang namanya jas-jas hujan kalau misalnya membawa roda dua wargi Dahlia ya. Jangan lupa membawa jaket dan juga minum-minum vitamin wargi Dahlia. Biar badan selalu fit dimanapun wargi Dahlia berada. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia yang memang weekend ini juga tetap harus bekerja ngalembur juga ya. Nanti mau nyemangatin dari siang hari ini barangkali ya. Ada daripada wargi Dahlia yang belum ada yang menyemangati hari ini. Disemangatin sama Ranti, tenang ada yang menyemangati, ada Ranti di sini yang akan selalu menyemangati wargi Dahlia setiap harinya ya. Everyday, everywhere, everytime lah pokoknya buat wargi Dahlia namanya. Dan juga biar bikin wargi Dahlia happy pastinya siang hari ini untuk menemani yang lagi pada beraktivitas atau mungkin yang baru beres nyetrika mungkin ya, atau baru beres ngejemur baju wargi Dahlia, atau baru mau makan siang wargi Dahlia ya, sambil beristirahat ngalem pengecangkeng wargi Dahlia. Ditunggu yang pengen request langgam di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Yang pengen telepon, teleponnya boleh banget wargi Dahlia. Langsung saja telepon Ranti di 73028 atau di 73117-710. Gustin Agung seperti biasa Mbak Yati Kopo itu langsung mengirimkan foto-foto makanan-makanan wargi Dahlia ya, yang akan membuat Ranti ngeces siang hari ininya. Ada apa Cenaya? Ada mangga-mangga wargi Dahlia, karena dia akan membuat sambal mangga wargi Dahlia.

0: menganggap Buddha itu ya Gusti Nu Agung. Siang hari ini teh cenah ditemenin sama gehu pedas dan juga sambal mangga. Cuco ditemenin sama sambal mangga ya. Kalau warga Dali yang lain nih, ada yang lagi pada ngopi apa siang hari ini warga Dali? Apakah ada yang ditemani sama yang pedes-pedes juga seperti Mbak Yati Kopo? Atau lebih memilih untuk menyegarkan badan, menghilangkan dahaga dengan yang segar-segar? Kayak minum es, mungkinnya es apa, dan es cinta, oke, es nandai. Apa namanya segala jenis es-esan bagi warga Dali ya? Tim mana nih siang hari ini? Apakah tim yang segar atau tim yang sehah wargi Dahlia ya? Tapi kalau misalnya wargi Dahlia timnya pengen yang tim ngegalau siang hari ini juga boleh wargi Dahlia. Kayaknya langgam-langgam galau juga endul ya wargi Dahlia. Jujur endul untuk didengerin di siang hari ini wargi Dahlia. Pokoknya selamat siang juga buat wargi Dahlia yang mungkin sekarang lagi pada di perjalanan, yang lagi bawa kendaraannya tuh sendirian, terus kayak udah agak-agak emosinya naik karena Bandung yang lagi macet ya, luar biasa wargi Dahlia ya. Tenang, ditenangin dulu diri kalian wargi Dahlia ya. Mungkin minum air dulu kayaknya bisa meredakan sedikit, ataupun telepon Ranti deh buat nyegerinnya ya, buat nyegerin es batu kali ya Ranti ya. Ada strawberry di Ciwidey tuh katanya. Oh benar. Ih kayaknya seger banget ya Kang Erlan ya. Kang Erlan di Ciwidey ini udah langsung panteng wargi Dahlia. Langgamnya pengen dari mahal ini katanya yang nuansa bening. Salamnya buat karyawan di Strawberry aja. Makasih udah dibacain sama-sama dong. Ih kayaknya cucu dari itu deh Kang Erlan. Apa namanya stroberinya di jus gitu ya. Tapi less sugar aja. Karena manisnya udah ada di wargi Dahlia. Jangan lupa juga wargi Dahlia nih yang pengen liburan tapi aman dari segala jenis cuaca ya yang tengah terjadi saat ini wargi Dahlia. Yang paling aman carinya tempat hiburan atau tempat main yang indoor wargi Dahlia. Kayak apa? Kayak Trans Studio Bandung. Nah, wargi Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa saksikan live show yang spektakuler. Buat yang bingung mau beli tiketnya di mana, tiketnya bisa kamu beli sambil rebahan di rumah karena tinggal ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the world class indoor theme park. Sekarang aku mau angkat telepon dulu wargi Dahlia. Ya, sabar-sabar dulu yang mau dibacain WhatsApp-nya karena nantinya mau ngangkat telepon dulu. Kira-kira ada siapa yang bisa terangkat teleponnya siang hari ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo.
0: Sabar Bu. Cantik, nuju naon dirimu teh?
1: Biasa we, habis istirahat. Udah masuk lagi tapi pengen masuk dulu.
0: Kamu teh atuh meni masuk terus.
1: Tersanggup.
0: Ah, dulu. Nungan uju keluar kota, kamu keluar naon atuh?
1: Keluar nagreng.
0: Ya, terus anggup keluar imah cenanya. Keluar imah. Baiklah. Alhamdulillah dirimu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Terus anggup sudah.
1: Hah? Rubah dompet aman.
0: Aman atau awal bulan atau awal kene atuh ya. Terus anggup.
1: Kayaknya atau cairnya.
0: Embyur. Kang Danu masih aman, masih aman.
1: Hah? Panjang kecil aturahmi.
0: Yeah? Kamu juga kan kemarin baru bilang baru gajian ya. Kenapa kamu langsung minta-minta P-info 100 ya? Kamu juga kan kemarin baru saja gajian Kang Danu ya. Kamu mau aku rada jenggut ya?
1: Dah yang nyobaan itu nama enak nate. Uang iya, uang...
0: Uang naon? Uang naon ya? Ya sama saja ya di mana-mana ya. 100.000 sama saja bisa membeli beberapa ya begitulah pokoknya mah ya. Baiklah kamu ingin request langgam apa siang hari ini Altu?
1: Aku pengen Usi sama Andika.
0: Eta deui wae. Sarua deui wae jeung nu kamari. Moal aya pembaharuan gitu ya di tanggal bulan di tanggal 3 ini teh. Ek sarua keneh deui wae.
1: Eta wae ieu keur
0: sendila. Naon nu mana nu ieu? Ku pilih hatimu.
1: Ya, betul sekali cantik.
0: Tak ada ku ragu. Suara aku udah kayak Usi banget ya, udah kayak Usi banget ya. Moal ah nanti aja kalau kamu mau denger suara aku kamu tahu kan harus ketemu di mana. Itu galaga. di Tegalega nya tanggal iya, 11.
1: Heeh, benar. Pokoknya candi ditunggu di Tegalega di pinggir jasa mah deket tangga peringin eta
0: wagi. Enggak mau. Aku enggak mau kamu mah ngajaknya nyimpet-nyimpet di pohon-pohon rindang, aku enggak mau. Aku bisi merang. Ya, bisi merang. Ah. Satu itu digocin buat siapa langgamnya?
1: Nama Kang Warga Dahlia, sarsi cantiknya, sehat-sehat cantiknya.
0: Amin. Siap, sehat selalu juga Kang Danu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Bambang Radio.
1: Radio Pantai Dahlia, gedang-gedang langgamnya Dahlia, bro. Go, go, go, go, go.
0: Digoyang balik atuh, sabar bu. Ah, dilanjut lagi dari satu penelpon lagi di belakang Kang Danu. Kira-kira siapa yang bisa terangkat siang hari ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh, bro. Ah, go, go, go, goyang.
0: Digoyang baik sama siapa ini?
2: Mama Bayu di Cicalengka.
0: Ah, Mama Bayu.
2: Iya, sayang.
0: Ada orang Cicalengka, kumaha di sana cuaca hari ini teh sedang mendongkah atau masih panas hot jelatot kah?
2: Panas jelotot kene.
0: Panas jelotot berarti kudu ditemani sama rujak atau sama es cincau cerai itu Mama Bayu?
2: Sama cincau sih kan nama.
0: Ah, sama cincau. Berarti Mama Bayu adalah tim-tim yang membutuhkan kesegaran-kesegaran ya. Lain kasehahan wargi dalianya.
2: Takut mulas ah kasehahan mah.
0: Ah, benar, benar, benar, benar. Bisi bolak-balik ke WC cenanya Mama Bayunya.
2: Tapi mau ini mau akhirnya aku pergi ada
0: enggak? Menisar di ieu ari gua sagap teh jam sakieu teh.
2: Ngarah tibra.
0: Ngarah tibra. Cenah, akhirnya
2: aku pergi.
0: Oh iya.
2: Akhirnya aku pergi.
0: Aya ge akhirnya aku menemukanmu, akhirnya kita berpisah.
2: Kebandingnya untuk berpisah oge hayu.
0: Angger we geura laut cerai ieu nya rikos sanggam teh benar. Yang ke satu nu mana nu? Akhirnya kita berpisah pa getos atau nu naf akhirnya aku menemukanmu.
2: Nuna
0: apa hanya geus atuh sangat. Beri geus pasrah we cerai Mama Bayu nya jam sakieu teu sanggup.
2: Digogonya ulah digocin.
0: Digocin, iya digocin Dewi Pemah.
2: Ya ampun, meningirit ya. Aku
0: udah dicabut. Digocin deh, Ipe mah. Engke lama misalkan begadang, kakara digogonya.
2: Waktu digocin sama buat Danu, wedding RB, dan Ayu Sugi.
0: Siap.
2: Itu Ipe.
0: Oke, boleh, boleh, boleh, boleh. Atuh, hatur nuhun Mama Bayu anu gelis.
2: Iya, sayang, aku cantik. Makasih juga.
0: Sawang Sulna tuh panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perumah go, go, go, goyang.
0: Digoyang balik dong. Sabar yang mau menelepon ya. Sabar yang mau menelepon. Nanti sudah mengangkat dua penelepon warga Dahlia. Sudah waktunya untuk apa? Sudah waktunya kita untuk it's grimbrang lagi. Untuk mendengarkan langgam-langgam spesial lagi. Tapi kayaknya yang ini gak terlalu galau. Yang ini khusus untuk warga Dahlia yang mungkin sedang ingin berbunga-bunga. Begitu ya warga Dahlia ya. Apakah ada daripada warga Dahlia yang sekarang itu sedang berbunga-bunga? Sedang ingin memilih dia untuk hidup semati dengan warga Dahlia? Oh, pas sekali dengan langgam yang satu ini ada Usi featuring Andika warga Dahlia. Kupilih hatimu, prung ah.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mana mungkin.
2: Halo, Wan Gidalia. Saksikan penampilan kami,
3: Republik. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
4: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai

sekali ya ini ringkasan lagamnya. Udah mah yang tadi kupilih hatimu. Sekarang dilanjut lagi dengan akhirnya ku menemukanmu wargi Dahlia. Aduh. Terima kasih sudah request langgam yang tidak galau ya, teruntuk pada Kang Danu dan juga kepada Mama Bayu Cica Lengka ya. Terima kasih karena sudah tidak merequest langgam-langgam galau siang hari ini ya. Aku mau ketemu dulu sama wargi Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp-nya Radio Dahlia. Di 0811222105. Coba ada siapa lagi nih tehnya? Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey sudah hadir siang hari ini. Terus ada Kang Derry yang pengen langgamnya Nabil Maharani cenanya bila nanti. Terus juga ada Teh Astriani dari Majalaya yang sudah hadir. Rikasan langgamnya pengen dawai digoyangnya buat wargi yang lagi pada pantengin nih gocenya buat kanya ah aja cenanya. Siap. Boleh. Ada Mama Lilis juga sudah hadir. Siang Mama, sehat. Semoga sehat-sehat selalu Mama Lilis dari Ciwidey-nya lagi panteng sambil rebahan aja cenah. Ditemani yang segar Neng Ranti. Wede. Kalau Mama Lilis tim-tim yang segar-segar nih wargi Dahlia. Pengen langgamnya Liodra teganya kau. Digoyangnya buat Kang Danu, Kang Iman, Teh Yati Jamu, Teh Sugiwa Uci. Buat Tenado, Teh Sisar, super gocinya buat yang nanti aja yang cantik, selamat bertugas. Sehat selalu dan juga banyak jobnya. Amin. Ya Allah. Terima kasih ya tuh Mama Lilis ya. Sehat-sehat selalu juga buat Mama Lilis. Pokoknya di sana yang sepertinya juga selain sedang rebahan, sedang memikirkan apa namanya? Anu segar-segar cenanya. Ih, sama. Aku juga tadi keluar dari apa namanya? Ke jalan raya itu ke pinggir, maksudnya ke pinggir jalan ya. Sedang melirik kanan kiri ya mencari sesuatu yang bisa menyegarkan dahaga tapi belum berjumpa wargi Dahlia. Sanggup. Baiklah wargi Dahlia. Nanti juga mau kasih info lagi wargi Dahlia tentang yang kemarin kasus percurian kabel itulah wargi Dahlianya, kabel si lampu merah teh ya wargi Dahlia. Ternyata nih wargi Dahlia, di kota Bandung ini hanya ada 67 persimpangan aja di Bandung yang terkoneksi oleh CCTV wargi Dahlia. Jadi kalau misalnya kemarin sempat ada yang mengeluh mungkin ya dari netizen Indonesia ini ataupun khususnya untuk warga-warga Bandung tentang pencurian kabel lampu lalu lintas itu, di mana kok nggak cek CCTV aja sih? Kan bisa cek CCTV. Ternyata hanya ada 67 persimpangan di Bandung yang terkoneksi oleh CCTV wargi Dahlia. Seperti itu ya, salah satunya yang memang alhamdulillah kemarin yang

Enggak sih, enggak nyampe setengahnya Wargi Dahlia begitu. Tapi ya semoga saja kedepannya begitu Wargi Dahlia ya. Bukan hanya setengahnya lagi, tapi memang semuanya. Semua persimpangan jalan di Kota Bandung ini. Ya kita doakan saja kedepannya. Semoga nanti bisa terkoneksi dengan CCTV. Jadi bisa mempermudah apapun Wargi Dahlia. Entah itu amit-amitnya ya, ada kecelakaan di lalu lintas. Ataupun ya kejadian yang baru saja kemarin terjadi. Masih hangat Wargi Dahlia pencurian kabel. Seperti itu Wargi Dahlia bisa langsung tersorot itu ya oleh CCTV Wargi Dahlia ya. Dan juga kita doakan semoga pihak dari kepolisian bisa dengan cepat dan juga mendapatkan jalan untuk menangkap pelaku-pelaku yang memang belum tertangkap Wargi Dahlia di kasus ini Wargi Dahlia ya. Biar tidak ada lagi pencurian-pencurian daripada kabel-kabel lampu merah Wargi Dahlia. Dan biar kita juga gitu ya tidak apa namanya teh tidak bingung pas mau melewati persimpangan teh kayak aduh yang ini maju yang itu maju tapi dalam luntas nage parem, senana biar tidak ada lagi seperti itu Wargi Dahlia ya. Oke, balik lagi buat Wargi Dahlia yang mungkin sudah mencita-citakan, mendambakan impiannya Wargi Dahlia untuk bisa pergi beribadah ke Tanah Suci sebagai tamu Allah pastinya Wargi Dahlia yang sudah mengumpulkan uang seperti itu ya, sudah menabung Wargi Dahlia. Jangan sampai ditunda lagi niat dan keinginannya Wargi Dahlia untuk pergi umroh pastinya. Mau itu sendiri, kalau misalnya memang ada rezeki lebih gitu ya bareng sama keluarga atau bareng sama teman-teman Wargi Dahlia. Karena apa? Karena Amayatur Indonesia siap banget buat wujudin perjalanan umrohnya Wargi Dahlia ke Tanah Suci. Pastinya dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing Wargi Dahlia. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi jangan tunda lagi nih niat baiknya Wargi Dahlia untuk ibadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh di bulan Oktober, November, dan umroh plus China di bulan November. Info dan konsultasinya bisa langsung aja hubungi ke 0811-105-564. Follow juga Instagramnya Wargi Dahlia di @amayatur.id.

0: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

Masih barengan sama Ranti di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti, wargi Dahlia. Info dong, cuaca Bandung hari ini, wargi Dahlia, hari Sabtu nih, malam mingguan, mau malam mingguan, senanya. Kalau dari perkiraan cuaca si wargi Dahlia, menurut daripada BMKG,

0: udah pengen malmingan nih hari ini. Nanti malam warga Dahlia. Insya Allah kalau menurut perakiraan cuaca sih aman, tidak akan hujan warga Dahlia ya. Suhunya juga masih aman di kisaran 17 sampai 29 derajat Celcius untuk hari ini warga Dahlia. Tapi memang ya kalau misalnya cuaca sebenarnya memang hanya Tuhan yang tahu warga Dahlia. Cuman kalau menurut perakiraan cuaca Bandung mah senanya berawan saja, tidak hujan warga Dahlia. Pokoknya berawan seharian, cenah begitu. Ya semoga saja buat warga Dahlia yang sudah punya janji-janji pengen malmingan hari ini ya, mengajak si Bebep kesana kesini kemari, pokoknya mah aman cenahnya. Tapi seperti biasa, sedia payung sebelum hujan warga Dahlia. Alias jangan lupa don't forget untuk membawa jas-jas hujan warga Dahlia, biar aman kemana-mana ya. Baiklah, nanti mau ketemuan lagi sama warga Dahlia yang sudah pada masuk di WhatsApp-nya. Kita say hi dulu, ini ada Mama Fiandi yang sudah hadir. Selamat siang, nanti siang juga Mama Fiandi. Bagaimana kabarmu di sana? Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Orang Kopa juga ada, Teh Santi hadir. Ini Teh baru bangun tidur cenah sambil pantang siap. Dari Majalaya mah mendung, sahur Teh Astriani tehnya. Nah tiba-tiba luncat ya teh chatna ke lah mana. Oh iya, ada juga Haji Nasrin di Kopo Menglit sudah hadir. Digoyangnya buat PT Alim Rugi aja cenah, boleh. PT Alim Rugi, sebenar juga sih ya, semua juga pasti Alim Rugi mah warga Dahlia. Kita angkat telepon dulu deh untuk satu penelpon di talk saat ini. Kira-kira ada siapa yang masuk warga Dahlia? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, puluh digoyang.
0: Digoyang balik, selamat siang orang Kopo.
1: Siang kembali menuju sore, menuju malam, menuju pagi.
0: Menuju sana, menuju sini. Ada Teh Santi Kopo, bagaimana kabarmu Teh Santi? Apakah sehat?
1: Nah, Neng Riri cantik gelis.
0: No mana cik Neng Riri mah, ada engkin tabuh genep Neng Riri mah.
1: Neng Ranti.
0: Tersanggupnya yuk, tersanggup.
1: Baru tidur ngalir.
0: Lulu ngekeneh, cenanya lulu ngekeneh. Tersanggup. Baiklah, terus nanti mau request langgam apa tuh?
1: Pengen rindu ah dari Agnesmo ada?
0: Rindu dari Agnesmo. Ada dong. Ada dong, boleh. Mau digot? In buat siapa?
1: Yasin buat Neng Ranti ya, sama warga Dahlia di kumpulnya.
0: Boleh
1: ya,
0: dong.
1: Sarang yo bar gocin mama murai pangora kain menuju Tedamang.
0: Baiklah, semoga cepat sembuh untuk rekannya Teh Santi Kopo. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia enak-enak lagunya asik atuh pru ah go go go ya.
0: Digoyang balik. Sudah sabar dulu warga Dahlia ya, mau telepon sabar dulu, nanti dicoba lagi di talk selanjutnya warga Dahlia. Kita mah sekarang digoyang lagi aja sama langgam spesialnya sambil menemani warga Dahlia yang lagi pada beraktivitas siang hari ini. Di jalan, di rumah, di kerjaan, dimanapun berada. Prung ah, go go go, goyang.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Jahlia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Koordinasi cari solusi PKL terdampak penertiban. Pemuda Kota Bandung didorong perluas ruang kreativitas. Taufik Hidayat didakwa pasal berlapis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Paguyuban Pasundan dinilai memiliki peran sangat strategis sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tapi juga dapat menjadi ruang pendidikan karakter, ruang kreativitas, dan menjadi ruang yang menghubungkan kekuatan masyarakat dengan pembangunan kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri pelantikan pengurus anak cabang Paguyuban Pasundan sekota Bandung. Menurutnya pelantikan pengurus menjadi momen untuk memperkuat ikatan antar generasi, antar wilayah dan antar unsur masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap Tatar Pasundan. Di sisi lain Erwin mengatakan semangat merawat budaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial karena diharapkan budaya Sunda dan kebudayaan Nusantara pada umumnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong Kota Bandung sebagai kota yang maju sekaligus berakar pada jati diri, kota yang unggul terbuka, maju dan agamis. Kota yang kemajuannya tidak membuat kehilangan identitas, namun semakin maju Bandung semakin kuat pula menjaga warisan budaya, kearifan lokal dan karakter masyarakatnya.
2: Bandung ini adalah ibu kota Jawa Barat, di mana bahwa saya tadi pengen mengedepankan bahwa gimana caranya bahwa budaya Sunda, termasuk budaya Sunda ini betul-betul bisa digunakan bagi anak-anak muda semua, karena sekarang ini sudah banyak orang anak-anak sudah bisa bahasa Sunda, apalagi bahasa Sunda yang halus ya, banyaknya bahasa Sunda yang kasar. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya 30 PAC, Paguyuban Pasundan ini bisa memberikan kontribusi yang besar buat pemerintah Kota Bandung, membantu pemerintah Kota Bandung bisa memulai, bisa menimbulkan apa namanya rasa cinta alwayu alatoni terhadap Kota Bandung sebagai orang Sunda.
1: Pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait termasuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM untuk mencari solusi bagi para pedagang yang terdampak penataan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi berharap para PKL nantinya tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tetapi di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Satpol PP Kota Bandung memastikan penataan bangunan liar akan terus dilakukan di sejumlah lokasi lain. Namun pelaksanaannya tidak selalu dilakukan setiap hari karena mempertimbangkan tahapan sosialisasi, koordinasi, serta kesiapan di masing-masing lokasi. Bambang mengatakan penertiban dilakukan setelah proses pemberian toleransi dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri telah diberikan.
3: Ya mudah-mudahan nanti kita koordinasi dengan jajaran Dinas KUKM bagaimana untuk solusi ke depannya. Mudah-mudahan ada solutif ke depannya kira-kira mereka untuk bisa berjualan kembali di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan Perda 11 tahun 2024. Rencana kita masih beberapa lokasi yang sudah kita siapkan dan ini juga merupakan kerjasama nanti kita dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Memang banyak sekali keinginan masyarakat yang perlu kita lakukan. Cuma tidak perlu kami sampaikan di sini. Nanti SOP-nya tetap itu akan kita sampaikan kepada mereka. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada jajaran pres untuk bisa juga nanti meliput seperti kegiatan lain.
1: Penertiban bangunan liar atau bangli dan lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Hasanuddin dan Surya Kencana yang dilakukan Satpol PP mendapatkan respon kooperatif dari para pedagang. Penasehat Forum PKL Bandung Juara, Ari Mulya Subagja mengatakan pihaknya terus mendukung langkah pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan kawasan tersebut. Meski begitu pihaknya keberatan jika keberadaan mereka dianggap liar karena merupakan warga binaan hasil penataan Satgasus PKL beberapa tahun lalu. Selain itu mereka meminta solusi dari pemerintah Kota Bandung setelah dilakukannya penertiban agar bisa berjualan kembali namun tidak memberatkan kepada pemerintah, terutama dalam pembinaan terhadap usaha non-formal.
4: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan. Jadi kalau disebut liar kami tidak liar karena hasil penataan tim Satgasus PKL tahun 2017-2018 pada saat itu. Nah, yang penting sekarang ke depan adalah bagaimana solusi masyarakat pedagang ini bisa berjualan kembali, tidak hilang mata pencahariannya dan tidak memberatkan kepada pemerintah. Ini yang amanat Perda tahun 2011-2024 bagaimana pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengusaha non-formal atau UMKM.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk terus memperluas ruang kreativitas bagi generasi muda. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, saat menghadiri Yotson Fest 2026 di Gelanggang Taruna KRS. Iman mengatakan kreativitas dan inovasi anak muda menjadi salah satu kekuatan penting bagi Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah diharapkan terus memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan terhadap komunitas untuk berkarya. Iman juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, komunitas, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan.
7: Bisa diandalkan itu sisi kreativitas, sisi inovasi, yang semuanya itu dimiliki oleh mayoritas anak-anak muda. Nah, saya berharap ke depan dari Dispora, dari Disbudpar, memfasilitasi ruang untuk tumbuh kreativitas itu. Kita juga berharap musik atau suara-suara ini bagian dari menyuarakan apa yang menjadi aspirasi nurani warga Kota Bandung. Nah, kami di DPR punya kewajiban untuk melanjutkan aspirasinya.
1: Forum Bandung Sehat periode 2025-2029 mengadakan rapat koordinasi Pokja Kelurahan Sehat se-Kota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Ketua Harian Forum Bandung Sehat periode 2025-2029, Rita Verita, mengatakan rapat koordinasi juga sebagai bentuk pembinaan kepada kalangan Pokja Kelurahan yang akan dilakukan secara berkala. Rita menegaskan FBS siap mendukung pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung sebagai kota sehat di tahun 2027 mendatang.
8: Rapat koordinasi ini di dalam rangka mempersiapkan penilaian lomba kota sehat di tahun 2027. Dan insya Allah mudah-mudahan pembinaan ini akan kami lakukan rutin 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan pembinaan ini tentunya dapat mendorong seluruh Pokja Kelurahan Sehat untuk siap di dalam penilaian lomba kota sehat di tahun 2027 yang akan datang.
1: Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mendakwa Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita Tri Rezeki dengan pasal berlapis. Kasipidum Kejari Kabupaten Bandung Nizar Febriansyah mengatakan pihaknya mendakwa Taufik dengan 3 pasal, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kemudian pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu pihaknya menyiapkan 20 saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangan di muka sidang. 5 di antara saksi yang akan dihadirkan merupakan saksi ahli. Sidang dakwaan berlangsung secara tertutup bagi umum karena kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Sidang akan dibuka untuk umum ketika memasuki tahap pembacaan putusan.
9: Dakwaan tadi sudah dilibatkan, ada kami sifatnya kumulatif, ada 3 dakwaan. Yang pertama ada Undang-Undang TPKS, itu pasal 13-15, ada pasal 451 KUHP, dan yang terakhir adalah pasal 468 ayat 2 KUHP. Sesuai dengan berkas, memang ada beberapa saksi, jumlah sekitar 20-an, ada ahli, itu ada 5, tapi kami akan menilai bobot-bobot yang bisa dipertanggungjawabkan atau diperiksa secara persidangan supaya sidang ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mungkin juga tidak terlalu lama. Yang penting efisiensinya terbatas.
10: Sapurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober, Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Evan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Masih bareng sama Ranti di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 warga Dahlia. Udah ditemenin sama lengkapnya Ungu, ada Utara Selatan yang menemani warga Dahlia. Dan ada juga sih yang bakal nemenin warga Dahlia di weekend ini. Sebenarnya kalau misalnya warga Dahlia pengen yang aman dari cuaca, yang bisa membuat warga Dahlia happy, orang-orang kesayangannya warga Dahlia yang diajak sama warga Dahlia juga ikutan happy. Kemana? Apa yang menemaninya? Yang menemaninya adalah macam-macam wahana seru yang pastinya bakal memacu adrenalinnya warga Dahlia di Trans Studio Bandung, warga Dahlia. Selain nih, warga Dahlia bisa nikmatin wahana, warga Dahlia juga bisa saksiin live show yang spektakuler banget, warga Dahlia. Buat pembelian tiketnya gak usah bingung, gak usah bimbang, warga Dahlia sambil rebahan di rumah juga udah bisa beli tiketnya. Karena tinggal ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, di Unique World Class Indoor Theme Park. Ih, gampang banget ya. Tinggal di check out, ketik-ketik langsung berangkat ya, aman. Udah ngegelis, udah nyatok, udah sararengit, gak akan kehujanan, kepanasan, gak akan ngeheab, gak akan juga kabulusan, warga Dahlia. Udah aman aja, aman negara. Sabar Bu. Hai, selamat siang. Ada Kakek Penyangga Agus Ciba, ada Mr. Ius juga ya sudah hadir. Iya, nge-voice note teman Cina, kita dengarkan bersama-sama ya.
1: Assalamualaikum, Teh Ranti yang baik hati, yang ngasih Mr. Ius Ciba yang berhubung.
0: Hah? Kehela naon eta teh?
1: Ingat Jeli.
0: Uh-uh.
1: Assalamualaikum. Pengen langgam dari Mita Lestari. Aku cuma punya hati.
0: Sanggup nih. Karena
1: baik hati. Buat Maji Eha, Teh Isar, Teh Yati Manu, Teh Ayu Suji, Teh Ali pada ladang, Teh Elis Peta, Kang Suhana, Bapak Hasan Majalah. Hai, kocinya buat inisial D.
0: Sabar. Sabar, Ethan Bika langsung buat inisial D aja. Cerasa, inisial D, saya. Tersanggup, Mr. Ius. Ya, tersanggup. Ini galau deh, lagamna. Aku cuma punya hati. Sabar. Ketemuan juga sama Teh Yati, sayangnya aku. Sehat, Teh Yati. Semoga sehat selalunya. Pengen langgamnya dari Charlie Cinarindu Purnama. Siap, diantos ya. Terus juga ada siapa nih? Mana itu? Bu, salam-salam buat dari Raz, pokoknya RAZ-nya. Salam-salamnya buat anak-anak klub Cimahi Putra, semangat uji cobanya walaupun panas cenah. Golken we pokok nama. Ya golken ya, walaupun aku juga tidak tahu uji coba apa ya warga Dahlia ya. Yang penting ya oke lah pokok nama. Golken we-nya baru dak well. Ada juga Mama Fiandi yang sudah hadir, selamat siang. Ada juga ini sama Teh Siti Cucu dari Ranca Tiis Batu Jajar. Rekam selenggamnya aku tak sanggup lagi. Buat semuanya karyawan konveksi berkas sawargi, hatur nuhun. Siap. Oke. Ya nanti udah siap ini buat ngangkat teleponnya warga Dahlia. Yang pakai telepon yang tadi di interval pertama juga belum sempat keangkat teleponnya, bisa dicoba ke 73028 atau ke 73117710 warga Dahlia. Ini kita angkat siapa penelpon pertamanya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh. Rung A. Go ya.
0: Diga yang balik dong. Selamat siang Kang Arlo, sehat?
2: Selamat siang. Ya gitu eh.
0: Begitulah, mau dikasih yang semangat-semangat atau siang hari ini?
2: Mau.
0: Ya udah, segera request langgam. Kamu mau apa biar semangat?
2: Langgamnya dari BCL featuring Ariel Noah.
0: No mana cenah?
2: Ngapus jejakmu.
0: Gak segala udah ya wae, iya nya.
2: Cuman
0: lah. Dusta kau ya lelaki.
2: Aku bukan lelaki.
0: Dusta kamu ya manusia. Sakek naon deui lain manusia naon atuh bangkong bunglon ieu nya teu sanggup. Ema iya dek naon ge dek naon ngaranna teh makhluk halus dek makhluk kasar mangga walah pokona mah eta mah nya.
2: Sedang-sedang aja.
0: Heeh yang geus atuh sok digocin buat siapa langgamnya.
2: Masih gocin deui wae.
0: Ya atuh ya nanti saja kamu dibegadang kalau mau gogo panjang 2 kali lebar ya.
2: Bocinya buat Teh Ranti aja. Sehat selalu, banyak kerja, banyak jobnya.
0: Siap, terima kasih Kang Arno.
2: Oh ya buat itu aja. aja buat kerja di Sleman, gatos.
0: Ah, siap atuh lah, panteng radio.
2: Panteng gali ada kena kelantan, jadi pengokok-kokok. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi warga Dahlia di belakang Kang Arnold. Ada siapa lagi ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Asik atuh, bro, goyang.
0: Digoyang balik ya lah, ya aku bisa salah sangka ya. Kang Irapan lain dia. Bener lain.
3: Lain.
0: Oh, Kang RB, iya mah.
3: Nah, emang sarua.
0: Sarua pisan, iya bahasa kata dia nya si pas si Kang Irapan ala ponten cenah. Iya banyak yang bilang sama aku teh mirip pisan sama Kang RB da bahasa eta aku teh tibalik. Sugan aku teh dirimu yang menelepon teh ipek lain, iya.
3: Tadi oge on air cenah naha cenah RB on air dua kali.
0: Terus sanggup sih agak apa baliut, pokoknya apa baliut, weh salah mengenali weh nah, aku tanya.
3: Apa baliut, kudu bisa membedakan atuh cantik.
0: Aku bisa membedakan, aku saja belum bisa membedakan mana yang tulus, mana yang cuma main-main.
3: Mana yang
0: tulus,
3: mana yang bukan.
0: Sehat dong RB.
3: Alhamdulillah, teteh.
0: Oi.
3: Nanti di Tegalaga mau pakai kostum apa?
0: Mau pakai kostum? Pakai kostum apa enggak ya aku ya?
3: Janganlah.
0: Sadar, iya. Ada deh, pokoknya nanti akan membuat mata kamu ngeburinya, iya pokoknya nama ya. Aku enggak akan nge-spill dulu, pokoknya biar kamu nanti
3: penasaran. Kayak yang tahun kemarin.
0: Oh, lebih... Ayah, benar.
3: Lebih dari tahun kemarin gitu kan.
0: Lebih dari tahun kemarin. Iya, tong sok itu ayah. Tong sok dispil-spil
3: lah. Ya baik, amal, eta teteh.
0: Tong sok dispil lah, kedai WA, kedai WA tamanya.
3: Ada kecaho.
0: Ember, tuh sanggup. Cusat tuh pengen dikeselanggam apa?
3: Pengen ini, rindu purnama teh.
0: Rindu purnama apa purnama merindu?
3: Rindu purnama, tapi nukopna ayah uangnya.
0: Iya, sadar ya kamu ya. Tidak ayo, ada, ya tidak ada, ya Kang IRB.
3: Oh, jangan
0: datang,
3: ya we, hujan, we.
0: Gusti, hujan, di Utopia.
3: Ya, etape.
0: Nanya sokat, mau digocin buat siapa juga Pak Baliut.
3: Digocinnya buat Teh Ranti, anu tersalah lebatnya tadi, Danu, Mama Bayu, tadi anu saya kan gocinnya, poho.
0: Benar ya, tong sok yang digulitkan ke negawir gara tersanggupnya.
3: Atau pengen.
0: Aturun ya nanti ya di lapangan Tegalega sama aku gulitkan dari atas ini stage ya.
3: Alungkan ya coklatnya.
0: Ember. Lain dialungkan lagi naon cik.
3: Naon.
0: Papan panggung nak dialungkan kayaknya.
3: Dikubur.
0: Sadar iya. Panteng radio.
3: Tentang ada kena kelangan nyadanya pulang go ya.

0: datengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
6: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
7: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
8: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
6: Boleh, sayang.
8: Yeay!
9: Emangnya Ade udah gak demam?
8: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
7: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Didukung oleh...
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Pagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Oke, okay, terima kasih udah pantengin ya. Terus juga ada Kak Ismet, maafkan. Aduh, belum bisa terangkat ini teh teleponnya ya. Teh Sidago juga turun, ada Teh Lipa pada larang. Teh Yati, Haryati, sampai berjumpa nanti tanggal 11 Oktobernya di lapangan Tegalaga Bandung, pengalaman dari jam 6 pagi ya. Ada juga Teh Sriani, terima kasih. Mama Aji juga hatur nuhun. Ada Teh Yeni juga terima kasih. Terus Maji Eha, selamat siang, semoga sehat selalu ya. Teh Yati di Kopo, acara karanti, yuk makan sambal mangga udah jadi sama ayam goreng. Udah aku mah ngeces, suka ngeces, sanggup. Tiketnya masih ada enggak? Tiketnya udah habis, say. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya kamu mau nonton, mau ikut seru-seruan di acara gelegarnya, tetap aja datang aja, enggak apa-apa. Walaupun perbedaannya cuma enggak pakai baju gelegarnya aja, tapi masih bisa ikut seru-seruan nanti di acara gelegarnya ya. Kendiri Kirjan juga hatur nuhun, sudah pantengin. Terus ada Mama Lilis. Mama Lilis, terima kasih pisan pokoknya, Mama sehat-sehat selalu buat Mama Lilisnya. Terima kasih juga buat Mas Lukman di Pasar Beros, Bu Ati di Karangtineng, hatur nuhun, Kang Abai di Bekasi. Selamat siang buat Kang Hasan, Kang Budi, Kang Kiki Toing, Teh Esa, teh hatur nuhun. Terus ada Fahri juga terima kasih ya, ada Kang Agus Ketbon. Teh Mia di Pasteur juga terima kasih, Kang Tatang hatur nuhun. Dan semuanya warga Dahlia, pokoknya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 1 siang sampai akhirnya sekarang kita udah harus pamit undur diri warga Dahlia, karena sudah jam 3 sore lagi, gak kerasa warga Dahlia ya. Makasih banget buat yang udah pada pantengin, yang udah kirimin Ranti WhatsApp, yang udah telepon Ranti, hatur nuhun warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat Ranti baca, ataupun rekasan langgamnya warga Dahlia yang belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Ketemuan laginya kapan atuh? Cina ketemuan laginya nanti ya. Di Jumat dan juga Sabtu depan warga Dahlia, pastinya nanti bakal nemenin warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Pengen lebih cepat ya udah nanti aja ya, Rabu Kamis di Begadang Dahlia warga Dahlia. Jadi kemana-mana udah, ini bakal ada DIP nonstop yang pastinya masih bakal nemenin warga Dahlia dengan langgam-langgam pop pilihannya. Selamat beraktivitas di hari Sabtu, happy weekend warga Dahlia 3 Oktober 2026-nya. Semangat dan juga sehat selalu ya. Rantinya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Goyang.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

Dahlia Juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. High Fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bobon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Yang jomblo. Habis ini siap-siap ya, kita pantengin acara Cari Jodoh di Dahlia. Semoga bisa ketemu ya Wargi sama jodohnya.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Kita meriahkan

0: 101,5
1: Galia FM. Galia FM. Bandung Goya.

suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Dahlia FM Bandung goyang sik asik warga Dahlia. 8 hari lagi menjelang geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger semakin juara. Jangan sampai lupa kegiatan warga Dahlia semua untuk hari Sabtu ini nanti bakal temanin sampai jam 6 sore nanti di Cari Jodoh Dahlia. Apa kabar para jomblo semuanya? Masih aman mental? Yuk kayak biasa warga Dahlia ditunggu absennya warga di 0811-222-1015 nya ya. Untuk wargi yang dari tadi nanyain apakah masih ada kaos jalan sehatnya, sudah sold out sayang. Sudah 2 minggu lalu sudah habis, beneran deh. Buat yang udah daftar, yang sudah mendapatkan tiketnya, jangan lupa ya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi tentunya di lapangan Tegelaga Bandung. Kita bakal goyang-goyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Kupon door prize-nya jangan di ketinggalan ya, jangan lupa maksudnya, jangan lupa dibawa. Ya, dibawa. Siapa tahu warga yang beruntung kalau kupon yang dibawa ya angus dong. Aduh, apalagi nih hadiahnya cukup menggelegar sekali warga Dahlia, ada 1 paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, ada uang tunai puluhan juta rupiah. Miss V dicari jodoh Dahlia. Perung ah, go go go go ya.

Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
12: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bereng ya?
17: Hey, lagi ngapain?
16: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
17: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
16: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
17: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
16: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Malam Lawas milik Kea Mulan Jamila. Di menit ke-21 lepas dari jam 4 sore. Sekuat-kuatnya wanita ya, sesetrong-strongnya wanita pasti ada titik lemahnya. Ya, kita harus sadar dirilah kodratnya sebagai wanita. Bukan berarti wanita itu ya, tak berdaya wargi Dahlia ya, tapi kembali ke kodratnya ya. Wanita memang ada sisi lemahnya, sisi pengen dimanjanya, sisi yang

nongkrong di Sabilulungan. Lagi nyariin jodoh. Aduh, terima kasih Siti Azizah yang ada di Malaysia. Selamat sore. Mama Aji juga terima kasih ya sudah hadir di TikToknya Delia ya. Yang sudah hadir di WhatsAppnya Delia di 0811-222-1015 juga makasih. Oh, Deco lagi cari cewek yang suka manja aja. Ada Deco. Ada nih, aku punya koleksinya. Kang Suana terima kasih.

Disininya Neng, tapi ternyata namanya Rini, usia 36 tahun, janda tanpa anak. Boleh, enggak dong enggak aku share. Lagi cari jodoh nih. Wis, janda muda ini wargi Dahlia, 36 tahun, domisili di mana, Kak Rini? Ada juga TL di Padalang, terima kasih, selamat sore. Eri di Katapang juga. Koream, nyariin jodohnya si Erni, cina wargi Dahlia. Deco lagi nyari tuh, tapi pengennya yang manja. Den, assalamualaikum salam, terima kasih ya. Halo, apa kabar juga buat Ati Batulawang Ciwidey. Ada Kang Koswara, terima kasih di Padalarang. Loh, kok dungdat? Ini lagi pop Indonesia. Dery di Kiara Condong, terima kasih banyak. Apa kabar Wildan di Cibaduyut? Andriana juga ya. Ini Andriana selalu daftar, tapi giliran ditelepon gak pernah diangkat. Gimana dong? Ada Teyani, pasti ini salkir nih. Teyani di Pasar Sadang Serang hadir, terima kasih. Ada Teesa juga di Kaca Piring, makasih banget ya. Kakek Pujangga. Ada Ibu Enjoy, terima kasih. Parawan Ujung Berung Tea. Aku mau kamu, tenang. Hai, Kak Agus Skateboard di Cibadu, terima kasih ya. Kang Deddy Kurniawan juga. Ada Yati Haryati, terima kasih selamat sore yang ada di Bojong Kacor. Terima kasih Ibu Yati. Halo, selamat sore Fajar Nur, makasih banget ya. Esti juga di Dago, terima kasih banget. Iya, ntar kita ketemuan insya Allah tanggal 11 ya di Gelegar, tentunya di Gelegar 56 tahun Dahlia juara yang semakin menggelegar warga Dahlia ya. Buat siapa ini teh? Mama Mia, terima kasih Mama Mia, apa kabarnya? Info apa nih Mama Mia nih? Buat yang udah posting ulang juga thank you ya.

gelap-gelapan ya. Temia, terima kasih di Pastor. Selamat sore-sore hari ini ya. Wargi Dahlia, buat wargi yang masih ada di perjalanan juga ya. Lumayan nih, Bandung hari ini macet banget wargi Dahlia. Macet banget luar biasa. Dari seputaran Buah Batu, terutama di situ kan banyak persimpangan ya. Jadi memang untuk wargi yang punya rencana atau acara keluar, jangan sampai mepet aja waktunya ya. Harus dipertimbangkan wargi Dahlia. Jangan sampai yang dijanjiin nunggunya terlalu lama. Setelah kamu lawas kembali untuk wargi Dahlia semua, masih dicari jodoh Dahlia, masih Miss V temenin wargi.

0: saya Jerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
7: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
9: 101,5 Dahlia FM
10: Bandung Goyang Sikas.

cari jodoh Dahlia. Oh iya, wargi Dahlia, jangan lupain dia. Buat wargi Dahlia khususnya lagi dengar sore hari ini, Miss V punya info yang sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan ya. Apalagi nih tentang zaman sekarang, wargi Dahlia. Untuk wargi yang sering beli apapun hanya tinggal klik pembayarannya, tinggal transfer atau pakai QR ya dari HP wargi Dahlia. Tapi ingat wargi Dahlia, harus waspada ini ya. Soalnya kenapa? Soalnya banyak sekali modus penipuan baru wargi Dahlia. Nah, Bank Indonesia punya info penting. Cukup wargi lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama, tentunya biar wargi terhindar dari yang namanya penipuan. Yang pertama adalah stop wargi Dahlia. Stop raga modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, dapat telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, ingat wargi Dahlia, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan ya. Tarik nafas dulu, stop dulu. Karena ingat wargi Dahlia, penipu itu

Tiga langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi. Info lengkap pengaduan, wargi tentunya bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, di OJK-nya di 157, atau di Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Mari wargi Dahlia kita jadikan konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu hashtagnya adalah kalau ragu, stop dulu. Oke wargi Dahlia, terima kasih buat wargi yang sudah gabung di 0811-222-1015. Hai Rini Otik, terima kasih. Ada Ansel, waalaikumsalam, salam kenal. Ada dari Malaysia juga, terima kasih banget ya. Buat yang ada di Cianjur, selamat sore semuanya. Sukabumi juga ya, makasih. Ada orang Bali, terima kasih Wayan sudah hadir sore hari ini. Kabar Bali cuacanya lumayan bagus.

mau tanya, tiket kupon jalan santainya masih tersedia, sudah habis, sudah sold out, sudah CF. Udah 2 minggu yang lalu udah habis sayang. Astriani, waalaikumsalam di Majalaya hadir sore hari ini, terima kasih ya. Kang Jang di Sukamulya Cinambo juga terima kasih banget. Coba ya, Jul, terima kasih. Waalaikumsalam. Jul Riansa di Rancasagatan sore hari ini sudah

namanya. Kamu nggak tahu nih wajahnya yang mana. Begitu, lupa. Saya mau telepon ini dulu deh bentar warga ya. Coba, mudah-mudahan keangkat nih orangnya. Udah beberapa kali spam ya, pengen cari jodoh cenah. Tapi gila ditelepon susah tuh kan, kayak sekarang ini kan susah.

Aduh, error deh kayaknya nih. Kenapa ya? Kok gak bisa ya? Jul, bisa angkat teleponnya gak, Jul? Coba diangkat, Jul.

Ini seringkali terbukti benar, Wargi Dahlia, saat terjadi perselingkuhan terutama. Kok bisa? Nah, karena apa, Wargi Dahlia? Karena otak manusia ini mampu mendeteksi perubahan yang kebiasaan lah ya, atau perubahan pola sekecil apapun dari orang yang

atau emosi sekecil apapun tanpa sadar ditangkap oleh alam bawah sadar. Nah, jadi hanya pasangan suami istri inilah yang bisa mendeteksi ini kayaknya ada apa-apa di sama istri saya atau suami saya ya. Nah, kemampuan ini ternyata Wargi Dahlia

kebiasaan membaca perubahan bahasa tubuh atau ekspresi mikro yang luput dari pandangan orang lain. Luar biasa kan? Makanya jangan macam-macam buat yang udah punya pasangan. Apapun kebohongan yang dirapat-rapatkan, insya Allah akan terbukti, Wargidalia ya. Karena kan udah logikanya ya, orang yang berselingkuh itu biasanya kan membagi energi, membagi waktu dan perhatian emosionalnya pasti ada di tempat.

0: bodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
4: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
5: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
6: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
5: Boleh, sayang.
6: Yeay!
7: Emangnya Ade udah gak demam?
6: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Bandung goyang asik-asik. Memang terasa hampa wargi Delia apabila kita sudah lama gak ketemu dengan seseorang. Dan lebih sakit digantung ketimbang ditinggalkan dengan status yang jelas ya. Daripada digantung, jalan tidak, ketemu enggak gitu kan. Jadi mendingan, apa ya, dikasih suatu kepastian aja deh daripada digantung mah ya. Ada yang bilang, ini lagu apa pisau sih? Au, kenapa? Perinya sampai kena banget ya? Ah, kamu tadi giliran ditelepon, gak diangkat. Sekarang langsung telepon. Nanti kan

lagi ada di perjalanan yang mau menikmatin suasana Sabtu sore ini menjelang ke malam. Memang Bandung ini adalah kota yang romantis, surga Delia. Banyak sekali spot-spot keindahan di kota Bandung ya. Terutama untuk warga yang udah mulai PDKT di Bandung, aduh banyak tempat yang bikin ngasikin warga Delia untuk pendekatan. Oh. Waalaikumsalam Muhammad Rizky Zanuar, terima kasih ya. Makasih buat Kang Abuy juga, buat Cian, buat Siti Aziza di Malaysia juga makasih ya. Buat Rehan Mulyana, terima kasih, selamat sore ya. Buat yang lagi hampa aja sore hari ini ya, boleh sini merapat warga Delia. Boleh telepon nanti ya di 73028 sama di 73110 nya. Juga bisa meliwas WhatsApp Delia di 0811 2.

dalam hati Wargi sendiri, karena hanya Wargi sendiri yang bisa ngatasin dan ngobatinnya ya. Akui dan terima emosi yang muncul, seperti Wargi lagi sedih, lagi marah, atau lagi kecewa. Jangan ditahan Wargi Dahlia ya. Jangan ditahan, terus jangan menyalahkan diri sendiri. Luapkan aja semuanya Wargi Dahlia ya. Terus cari lingkungan yang aman deh. Jadi Wargi harus bisa berada di lingkungan yang fisik dan mentalnya aman, serta jauh dari sumber trauma. Jadi lingkungan yang bisa bikin trauma, hindari Wargi Dahlia ya. Boleh gak sih kita curhat atau cerita sama orang lain? Boleh-boleh aja Wargi Dahlia. Wargi bisa bagikan perasaan Wargi, tentunya selain ke keluarga, bisa ke sahabat atau kelompok pendukung yang bisa ngedengerin tanpa menghakimi. Memang itu harus dikeluarkan Wargi Dahlia ya, biar tidak ada dalam diri ini terus rasa trauma. Masih belum bisa juga ya, saatnya yang tepat kalau Wargi bisa konsultasi dengan yang profesional tentunya ya. Wargi bisa lakukan konseling atau ke psikoterapi bareng psikolog atau psikiater, tentunya untuk memproses luka batin secara tepat. Ini pas banget Wargi Dahlia ya. Tapi yang pasti sih intinya Wargi harus fokus banget pada pemulihan diri ya. Jadi ya itu tadi, cari kegiatan-kegiatan positif, jaga pola hidup sehat, biar bangun kembali Wargi bisa percaya diri secara perlahan ya. Pokoknya yang bisa ngilangin diri Wargi Dahlia trauma adalah diri kita sendiri Wargi Dahlia ya. Ayo dong, kamu pasti bisa lewati semua proses itu ya. Karena namanya kehidupan tidak selalu indah Wargi Dahlia.

0: aja. Sekarang jam 5 sore. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

Aku yang bertindak seorang diri tertangkap tangan ketika memotong kabel menggunakan peralatan sederhana seperti tang, obeng, dan pisau cutter. Motif pencurian murni karena faktor ekonomi. Aksi kejahatan ini sempat memicu padamnya lampu merah di beberapa persimpangan jalan protokol Kota Bandung. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung memperkirakan proses perbaikan jaringan ATCS memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu.

0: triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, barang bukti yang diamankan antara lain 5 unit telepon seluler, 889 dokumen, dan uang tunai 24,97 miliar. Selain itu, penyidik menyita 1 unit pesawat dan 1 unit helikopter. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Siapa yang mau
5: cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Karena warga Dahlia, selama 1 jam ke depan kita bakal ditemani sama yang namanya Hydro Coco. Pas banget sore hari ini buat warga yang kehausan, minumnya ini aja warga Dahlia, atau warga yang baru beraktivitas, Hydro Coco minumnya ya, asik banget.

lantai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Zoglin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. 101,5

asik buat yang lagi kangen sama seseorangnya. Mudah-mudahan langgam ini ngobatin rasa kangen dan rindunya kamu ya. Merindukanmu, satu langgam lagi ada Mal si Fergie Delia di menit ke-21 lepas dari

bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau untuk healing sejenak tentunya dari pusingnya kerjaan kantor atau sekedar kebutuhan lifestyle yang wargi Dahlia semua. Misalnya wargi yang sering banget ikutan Funfit, terus yang ikutan Funfit, yang ikutan masuk grup running dan ikutan event maraton.

0: Nah, ya yang pasti Orgidelia, saya feeling dan saya private tiap orang itu berbeda-beda. Bahagianya setiap orang juga emang pasti beda-beda Orgidelia. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, yang pasti Orgidelia Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Orgidelia Hydro Coco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan yang positif yang wargi suka sambil ditemenin sama yang namanya Hydro Coco ya. Hydro Coco, don't stop now. Ada yang mau telepon boleh, tungguin sebentar ya. Ada Irsan nih, kita akan coba telepon Irsan. Mudah-mudahan diangkat ya Irsan ya. Mana nih Irsan? Mama Lilis, selamat sore buat Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya Mama Lilis ya. Halo, selamat sore.
1: Ya, sore.
0: Selamat sore, ini sama Irsan bener ya?
1: Bener, sama Irsan.
0: Apa kabarnya Irsan Sabtu ini?
1: Baik.
0: Baik, gimana langgam barusan? Merindukan siapa sih emang kamu suka sekali sama langgam barusan?
1: Merindukan pacar saya yang pertama, tapi saya pengen putus aja gitu.
0: Hah? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya?
1: Iya pengen putus, tapi pacar saya kan cuek terus.
0: Terus?
1: Dengan cari baru lagi lah gitu.
0: Ya ampun, kok segampang itu sih hati kamu bisa berpindah sampai harus cari yang baru lagi, kenapa? Jadi gini, gitu. Irsan, sekarang kamu lagi menjalin hubungan sama seseorang, begitu kan? Masih kan?
1: Betul.
0: Oke, udah masih. Udah berapa lama Irsan?
1: Bentar, di tahun 2020 sampai sekarang.
0: Ih, lama banget atuh Irsan. Dari 2020 sampai sekarang berarti 6 tahun ya?
1: Iya, 6 tahun.
0: Sudah 6 tahun. Terus apa yang membuat kamu sekarang kena ke titik jenuh sehingga pengen mengakhiri hubungan ini?
1: Soalnya dia tuh kan pernah minta sesuatu sama saya kan dikasih. Tapi ini agak buat saya risihnya gini. Dia itu minta uang gitu, tapi gede.
0: Gitu. Buat apa? Alasannya dia buat apa?
1: Buat jajan katanya.
0: Hah?
1: Buat jajan katanya.
0: Nah, selama ini kamu sendiri kalau misalkan cewek kamu minta apapun memang suka kamu kasih.
1: Betul, emang dikasih. Jadi dari paket terus uang dikasih.
0: Tapi
1: yang
0: Tapi yang apa? Yang paling berat ini karena dia minta terlalu besar. Terus kamu tanya buat apa? Katanya buat apa?
1: Hah?
0: Buat apa?
1: Ya katanya buat jajan aja katanya.
0: Jangan jajan.
1: Kalau misalkan buat kebutuhan mah, kebutuhan kayak makan, mani mah boleh. Tapi ini mah buat jajan.
0: Sorry Irsan, aku mau tanya dulu Irsan nih. Irsan sendiri nih rutinitasnya apa? Bekerja apa masih kuliah?
1: Bekerja.
0: Oh, sudah bekerja. Terus cewek kamu masih sekolah apa udah bekerja juga?
1: Udah bekerja juga.
0: Nah, jadi sekarang udah kerja, sama-sama bekerja dong ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. 6 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh Irfan. Kamu akan memasuki tahun ke-7. Betul. Berarti kamu sudah deket dong sama keluarganya?
1: Kalau sama keluarga belum.
0: Kenapa? Kok belum?
1: Iya, gak tahu. Jadi yang saya tahu tuh dia tuh pengen cepat-cepat nikah. Terus saya tuh minta... kalau data-datanya gimana? Gak usah pakai data. Nah, karena ada data gitu. Jadi saya juga kan agak risih. Kan nih harus pakai data, ini mah gak mau gitu. Agak risih sama saya juga.
0: Maksudnya data gimana?
1: Maksudnya data kayak kata keluarga, KTP,
0: NA. Iya, gitu. Untuk ngurusin administrasi pernikahan. Ya, nah betul. Itu yang minta ceweknya ngedesek kamu untuk nikah gitu kan. Nah tapi sebelumnya cewek kamu sudah dikenalin sama keluarga kamu atau sebaliknya?
1: Kalau udah dikenalin gitu. Ya kalau itu mah terus kata keluarga saya, jangan deh ini mah gitu. Jangan. Ya udah.
0: Keluarga gitu. Irsan kurang setuju dengan cewek Irsan yang sekarang. Nah, sementara kalau dari keluarga perempuan gimana ke Irsan seperti apa? Setuju-setuju aja enggak?
1: kalau keluarga dia setuju-setuju aja, betul, setuju aja.
0: Irsan anak keberapa sih Irsan? Dari berapa bersaudara?
1: Dua bersaudara, saya paling bungsu.
0: Oh, paling bungsu. Terus kalau ceweknya?
1: Iya, anak pertama tuh.
0: Irsan, selama 6 tahun kamu berhubungan, udah berapa kali putus nyambungnya?
1: 6 kali apa? Oh, 6 tahun ya? Belum pernah putus.
0: Oh, belum pernah cuma putus.
1: Cuma sekarang aja.
0: Kenapa sekarang kamu pengen putus, karena apa?
1: Ya itu dia pengen minta uang jajan.
0: Oh, dengan jumlah yang banyak gitu ya. Itu kamu, terus kamu enggak ngomong. Kamu enggak ngomong bahwa kamu tuh keberatan gitu kan, kalau minta uang segitu kamu bilang enggak ada gitu. Terus?
1: Udah. Terus dia itu malah ngeblok saya malahan.
0: Malah ngeblok. Gitu ya. Oke. Nah, Irsan, pada saat kamu perkenalan pertama berhubungan, apa sih hal yang kamu suka dari cewek kamu ini yang sekarang?
1: Cantik.
0: Terus pribadinya?
1: Iya kan. Keluarganya itu orang Cina gitu, jadi ada campuran Cina sama Cino lah
0: Indonesia. Oke. Sorry, Irsan sama cewek ini satu keyakinan?
1: Enggak. Satu keyakinan, benar.
0: Satu keyakinan. Oke. Non Muslim berarti ya dua-duanya Irsan ya?
1: Ya, Islam menurutnya.
0: Islam apa Nasrani nih?
1: Islam, dua-duanya Islam.
0: Dua-duanya Islam.
1: Gitu.
0: Gitu. Tapi itu Chinese, cewek kamu itu Chinese.
1: Chinese.
0: Oh gitu ya, tapi dua-duanya Muslim ya, Irsan Muslim, cewek Muslim. Kamu juga Muslim. Tapi Irsan kok di sini kamu lagi cari cewek non Muslim katanya tuh umurnya 30 tahun. Kenapa? Kok kamu ya, kan kamu Muslim, terus kamu kenapa pengen cari orang non Muslim?
1: Ya, soalnya kan kalau yang non Muslim itu kan pinter ya daripada yang Islam gitu.
0: Oh iya, yes, enggak juga dong. Oh, ya. Jangan rasis dong, ah.
1: Oh, enggak.
0: Ya, Aduh. Kan di mana-mana minimal kalau berhubungan itu kan ada satu keyakinan gitu kan biasanya karena benteng yang paling tinggi itu kandasnya berhubungan atau tidaknya menjalin hubungan adalah karena tidak sama-sama satu keyakinan gitu loh. Ini kamu mencari pengen di luar non muslim kan tadi ya. Sementara kamu sekarang hubungan dengan orang muslim kan.
1: Betul.
0: Irsan, nah sekarang kamu sendiri gimana? Sekarang berarti sekarang berhubungan masih digantung dong. Gak ada kepastian kamu lanjut atau tidak. Nah langkah kamu selanjutnya mau apa nih? Langkah kamu selanjutnya mau apa?
1: Langkah berikutnya saya mau diputusin gitu kan. Kan udah, kalau udah putus kan bingung, aduh harus cari kemana nih gitu. Cari kemana lagi ya.
0: Ya tuh jangan diputusin atau kalau bingung mah. Kamu jangan diputusin atau kalau bingung mah. Ya sudah, bertahan dan mempertahankan merenan Irsan.
1: Iya betul.
0: Irsan, kamu tinggal di mana sih Irsan?
1: Di Sumedang, Bu.
0: Dari Sumedang. Siap deh Irsan. Terus sekarang kriteria yang Irsan cari pengen seperti apa, andaikan Irsan tidak meneruskan hubungan dengan ceweknya yang sekarang ya. Otomatis kan Irsan pengen mencari lagi dong. Kriteria Irsan pengen yang seperti apa?
1: Ya, yang pertama cantik. Terus umurnya di bawah 30 tahun, itu aja sih, dua, cantik sama di bawah 30 tahun.
0: Umurnya di bawah 30 tahun, cantik, terus?
1: Terus sudah kuliah, itu aja lah.
0: Udah kuliah. Kalau gak kuliah tapi dia udah bekerja gimana?
1: Boleh, gak apa-apa.
0: Nah, Irsan, tapi domisili Irsan di Sumedang ya, bukan di Bandung ya?
1: Bukan.
0: Oke. Usia Irsan berapa sekarang?
1: Udah 30 tahun.
0: Sudah 30 tahun. Jadi sekarang Irsan lagi mencari yang memang mau serius diajak untuk menikah. Usianya mau di atas 30 atau di bawah 30?
1: Di bawah lah.
0: Ya, yang pasti bekerja, perempuannya bekerja dan cantik ya. Oke, siap. Oke deh, mudah-mudahan ada yang mau kenalan sama Irsan Wargi Dahlia. Boleh Wargi bisa langsung telepon ke Dahlia aja ya di 73008 73110. Nanti kita akan sambungkan dengan Irsan untuk ngobrol langsung on air ya. Irsan.
1: Aduh.
0: Irsan. Yang pasti ya, Irsan, gimana? Kamu harus ambil sikap dulu dong. Pastiin dulu apakah mau berlanjut dengan cewek kamu yang sekarang atau tidak. Jangan kamu ngegantung juga dan digantung ya. Enggak. Jadi harus selesaikan dulu. Baru cari jodoh yang baru gitu ya Irsan ya. Oke deh. Baik Irsan, makasih banget. Nanti kita telepon lagi kalau memang udah ada yang mau kenalan sama kamu ya.
1: Oke deh.
0: Yuk sama-sama Irsan, selamat sore. Makasih buat Irsan yang ada di Sumedang. Renderia tuh Hargi Dahlia. Ada satu langgam berikut ini, langgam yang saya kasih buat CP ya. Buat lagi semua ini yang baru aja pantangin dicari jodoh Dahlia ya. Masih bareng Miss V. Salahkah Miss V terlalu mencintainya? Goyang.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Republik.

101,5 Deli FM Bandung Goyang Sik Asik. Belum tentu yang terbaik wargi Delia, kalau memang wargi masih teringat dan masih belum selesai dengan masa lalu wargi ya. Jadi terutama buat yang namanya Irsan yang barusan sempat on air, Irsan, selesaikan dulu masa lalu kamu ya, sebelum kamu memutuskan untuk membuka hati dan memulai kisah yang baru dengan orang lain. Ingat Irsan ya, masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat untuk singgah atau kembali saat merasa kesepian. Jadi jangan sampai lo Irsan membawa beban atau kenangan lama hanya akan membuat orang yang di awal kenal dengan kamu tulus di hadapan kamu jadi ikut terluka. Sakit Irsan kalau kamu belum selesai dengan masa lalu ya. Karena wargi Delia, hati yang bersih dari sisa luka lama itu akan lebih siap mencintai dan dicintai secara utuh ya. Pokoknya selesaikan dulu masa lalu kamu sebelum kamu berangkat lebih, atau sebelum kamu memulai hubungan dengan seseorang yang baru. Ingat wargi Delia, kalau kenangan di kepala kamu terasa begitu kuat, bukankah kamu hanya akan melukai dia yang sekarang memelukmu erat-erat? Asik. Oke, selamat sore buat wargi yang baru aja gabung di Cari Jodoh Delia bareng Miss V. Devi, makasih banget Devi ya, yang ada di Ciwide. Selamat nikmatin suasana Sabtu sore ini ya. Sama Devi, aku juga kesel sama orang kalau gak selesai dengan masa lalunya. Aku gak mau untuk memulainya dengan dia, walaupun setulus dan sesayangnya dia sama aku. Iya dong, ngapain dong menjalan

tapi dianya masih ingat atau masih belum selesai dengan masa lalunya. Tidak pokoknya. Kecuali sama yang satu ini, Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi pengen melupakan masa lalu, terus cari kesibukan dengan aktivitas yang positif, banyak kegiatan bareng teman-teman, teman-teman kantor, teman-teman kuliah, teman-teman komunitas. Misalnya Wargi sering ikutan Ponfit, masuk grup running dan ikutan event maraton. Atau Wargi main padel bareng, traveling, sering nonton konser-konser bareng teman-teman. Yang pasti untuk melupakan masa lalu itu caranya berbeda-beda ya. Self healing dan self reward tiap orang itu kan beda-beda. Bahagianya setiap orang juga emang beda-beda. Tapi Wargi Dahlia, walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian ya. Minum aja Wargi Dahlia yang namanya Hydro Koko, bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan yang positif ya. Buat Wargi yang pengen move on, cari kegiatan yang positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama yang namanya Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop no. Kalau boleh Wargi Dahlia rungkat karena sakit, jangan dong ya. Cari minuman yang sehat, hanya Hydro Koko yang pasti bisa nemenin di saat gempuran aktivitas Wargi. Sekali lagi, Hydro Koko, don't stop now. Selamat sore buat Wargi Dahlia yang baru aja datang di kota Bandung. Selamat nikmatin suasana liburan weekendnya di Bandung ya. Mudah-mudahan Bandung punya kenangan tersendiri untuk Wargi begitu sampai di kota Wargi semua. Jika cinta dia,

0: jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: ibadah sholat maghrib untuk warga yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sekaligus warga Delia, Miss P akan pamit di acara Cari Jodoh di Delia. Terima kasih buat warga yang udah nemenin selama 2 jam tadi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon juga. Dan kali ini warga Delia, ada satu lengkap terakhir di Cari Jodoh Delia. Selamat sore semuanya, sampai ketemu lagi Sabtu minggu depan di Cari Jodoh Delia ya. Yang pasti warga Delia, pada akhirnya hidup ini hanya tentang tinggal, meninggalkan, dan meninggal. Kehilangan yang sangat menyakitkan adalah kematian. Tak peduli sekuat apa kita merindukannya, tetap saja tidak akan kembali ke dunia. Jika apa yang kamu rindu masih dapat kamu temui, temuilah. Karena warga Delia, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasa dan perinya merindu pada apa yang telah tiada.
1: Jangan.
0: Selamat sore, Pantang Radio, Pantang Delia. Brung ah, go go go go. Yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Capek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang.
3: Delapan hari lagi wargi ya, jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Minggu depan 11 Oktober jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Jangan lupa

0: WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Halo warga Dahlia, saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
0: Habis-habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Mink, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mink. Poldan Mink, pol.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

Suwargi pilihin yang enak-enak, langsung aja WhatsAppin 0811-222-1015 sambil tonton siarannya di @1015 Deli FM. Jangan lupa di tap-tap, di repost, di share, semua pokoknya lakuin aja.

wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan ketentraman. Dan batas suara musik maksimal ada di 120 dB dan dilarang membagikan flyer, brosur, atau sejenisnya wargi juga ya. Sedangkan kalau untuk di Braga Beken, penutupan jalan ini setiap hari Minggu dari jam 00 dini hari sampai dengan 23.59. Dengan ketentuan yang lain, mulai dilarang berjualan, promosi, sosialisasi, dan lain-lain, hampir sama dengan ketentuan di Car Free Day Dago Bubat ya. Nah, jadi buat warga semua yang

0: aja besok pagi. Bangun abis subuh langsung jalan ya. Sekarang kita cek dulu WhatsApp wargi semua. Ada siapa malam hari ini? Agus Ketbon pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia tercinta. Gocin buat mantan aja sama Riri. Kang Hasan Majalaya juga langgamnya digoyangin buat Riri aja. Terus Diri di Kircon, terima kasih banyak. Esa di Kaca Piring, udah nontonin siaran ya di Atsa 1015 Deli FM. Gak malam mingguan, ketahuan ya. Terus ada lagi siapa ini? Fatan juga selamat malam. Ada Ibu Siti di Waas. Terus ada Urang Lembur. Siapa ini teh? Cikalder Tasik selamat malam. Yang lain yang mau request langgam langsung aja di drop komen di TikToknya ya. Atau kalau pengen langsung digoyangin gak pakai tunda, gak pakai ngantri, kita on air yuk. Ada siapa? Penglaris pertama malam hari ini. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Asa di Sumedang.
0: Siapa?
1: Asa.
0: Asa di Sumedang, pengen langgam apa?
1: Nano.
0: Nano yang mana?
1: Sebatas Mimpi.
0: Sebatas Mimpi boleh digocin buat siapa?
1: Buat Teriri bersama wargi Dahlia semuanya.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia berumah, go ya.
0: Belakang Asa ada siapa lagi? KIP Dahlia.
2: Nenek.
0: Sama siapa ini?
2: Nenek Ica dari Riri.
0: Ih, Nenek Ica teh sehat.
2: Alhamdulillah sehat nih Riri.
0: Pengen apa Nenek Ica malam minggunya?
2: Pengen Cinta Biru aja ya.
0: Cinta Biru, tadi aku udah goyangin The Bagindasnya. Uy, ada yang lain gak?
2: Oh udah. Kalau dari Setia Ben.
0: Setia Ben udah tadi Isabella. Atau mau udah di jam kedua ditunggu
2: aja.
0: Hah?
2: Apa itu ya dari itu aja atau Leodra aja.
0: Leodra yang mana?
2: Yang mana aja deh pilihin.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
2: Digocin buat yang ini saya selalu ya. Makasih Neng Riri cantik.
0: Sama-sama Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pun. Ah, go.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawabannya.

0: harga Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi.

0: Joinnya malam hari ini ya di live TikTok malam hari ini. Alah apa sih belibet ri. Terus juga Wahyu di Garut, salam kenal ya. Ada lagi Sultan Batara, terima kasih banyak. Hiroyoshi juga katanya udah patengin diri dari SMA. Wah kasihan kamu ya, mantengin terus dari SMA berarti gak mandi gak makan gitu sampai sekarang. Terus juga ada lagi Tono Sugara di Sumedang, mat malam. Ada Sultan Batara tadi ini udah ya. Alin pengen cinta sejati kak, boleh tungguin aja. Ahmad juga di tap-tap sampai 10K ya. Rahmat Kurnia, mat malam. Ada Nana JMC, terus juga ketemuan lagi sama Heruman di Pangandaran, selamat malam. Mamah Ruby di Katapang juga lengkapnya buat semua wargi Dahlia. Sekarang kita cek lagi yuk on airnya ada siapa. Halo KIP Dahlia, sama siapa ini? Halo, terputus, coba lagi KIP Dahlia. Halo. Halo. Coba lagi, ayo cari sinyalnya. Halo. KIP Dahlia. Terputus. Satu lagi yuk. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Halo. Gimana? Halo, KIP Dahlia.
1: Halo,
0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Rida Renasari.
0: Di mana Rida?
1: Di Astaranya.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen langgam Agnes Mo.
0: Yang mana?
1: Yang Rindu.
0: Rindu digosin buat siapa?
1: Buat keluarga aja.
0: Udah gitu aja ucapannya apa?
1: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih teleponnya Rida ya. Pateng Radio.
1: Ya. Enak-enak langgamnya prung ah.
0: Tunggu.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu ikhlas dengan tenang, mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
3: Smash Maca, Smash Fruity, atau Smash Anu Beureum ya?
4: Hei, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
3: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
6: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
7: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
8: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
6: Boleh, sayang.
8: Yeay!
9: Emangnya Ade udah gak demam?
8: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
7: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: jam 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

ribuan obat keras, miras ilegal, serta knalpot bro. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut penggerbekan pabrik tembakau sintetis senilai 15 miliar di Batu Jajar. Kasus dugaan bullying terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang siswa SD berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat selama 9 hari. Sebelumnya,

0: vivir.
1: Itulah Langgam Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Nantikan.

sudah jam yang kedua, wargi ya. Jangan lupa 8 hari lagi, gak berasa aja nih ya. Kita ketemuan di lapangan di Gelegar Bandung, di Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Nanti kita goyang barengan sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band. Jangan lupa juga nih, tunggu Iyah Door Prize-nya. Satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda setrum, dan uang tunai total puluhan juta.

0: Terus juga ada lagi Irsan, makasih banyak. Terus ada Teneng di Uber, salam kenal juga buat Wardah Lia. Ada juga Tesanti di Kopo, makasih banyak. Kang Suhana Permata Biru, Abai Bekasi, selamat malam. Kang Deddy Kurniawan Nagrek Ciwidey juga langgamnya. Digocin buat Okru Dahlia aja. Sekarang kita coba on air lagi yuk. Ada siapa malam hari ini? Halo, KIP Dahlia diputus. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
1: Teh Yati.
0: Ih, Teh Yati, teh cari yang sinyal yang benar atuh.
1: Iya, ini di rumah.
0: Lagi di mana sih? Di sumur ya?
1: Ada.
0: Pengen langgam apa?
1: Dukung aja dari pilihin sama Riri ya.
0: Gocin.
1: Gocin buat wargi Dahlia tercinta, juga buat Riri ya.
0: Oke, udah gitu aja ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak Pandang Dahlia perungah. Go, go, go, go, go, ya.

0: tampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit. Fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu. Satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

membiarkan dia menikah dengan orang lain. Aduh, sabar ya. Terus juga ketemuan sama Juherni. Makasih banyak udah panteng ya. Terus ada Nusa Ena juga, terima kasih. Selalu pantengin Dahlia dan Wargi setelah sekian lama. Kita sudah terbiasa ya sama pembayaran sistem online atau kris. Dan ternyata mulai satu

0: transaksi non tunai. Tapi perlu diluruskan nih ya. Di konteks kebijakan terbaru Kris ini, yang membayar MDR adalah merchant atau pedagang, bukan pembeli. Dan merchant juga tidak boleh membebankan biaya tambahan Kris kepada pelanggan. Jadi untuk usaha mikro, ini transaksi sampai dengan 500 ribu tetap dikenakan MDR 0%. Tapi kalau transaksinya di atas 500 ribu, ada MDR-nya sekitar 0,3%. Sementara untuk usaha kecil, menengah, dan besar, mulai 1 Oktober kemarin ini transaksi Kris sampai 100 ribu mendapat MDR 0%. Dan kalau di atas 100 ribu, tarifnya tetap 0,7%. Waduh, jadi nanti kalau aku belanja di warung nih, misal belanjanya cuma 10 ribu, mah nggak kena tambahan kali ya dari pedagang warungnya. Karena ada beberapa pedagang warung atau UMKM nih yang suka menambahkan biaya admin juga nih wargi. Nanti jangan-jangan para pedagang, nggak ada, tidak pakai Kris, pakainya transfer aja. Wah, repot juga kita wargi ya. Baik lagi cash aja atau gimana nih? Kita angkat dulu ya, yang owner ada siapa lagi yuk. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Ih, bosan deh Den Waya, bisa gak kali-kali ownernya ganti nama gitu? Pengen langgam apa?
1: Mau langgam Lentera Hati.
0: Lentera Hati Pia ya?
1: Iya, Pia.
0: Dijocin buat siapa?
1: Dijocin buat Teriri sama wargi Dahlia tercinta, mulia sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Ya gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, si katup rumah gogo-gogo. Goyang!
0: Belakang Deden, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Pengen apa Mbak Yati?
2: Mbak Yati pengen ruang rindu Kak.
0: Ruang rindu digocin buat siapa?
2: Digocin buat cari cantik aja.
0: Oke, makasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap.

0: kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

sebagai pantengir Riri lewat streaming, makasih banyak loh ya. Ada Yeni juga, makasih. Kang Dangsyaya, Dago Bengkok, ada Misterius, Kakek Agus Shibo, Lukman Pasar Baros, Jenny Holis juga makasih banyak. Kita angkatin lagi satu orang terakhir buat kesempatan on air malam hari ini. Di KIP-nya ada siapa yuk? Halo KIP Dahlia. Ini diangkatin malah dimatiin, bingung gak sih? 7, 3, 11, 7, 10. Halo KIP Dahlia. Tuh, ih, miss call deh KIP Dahlia. Sama siapa ini?

0: Udah gitu aja.
1: Oke.
0: Terima kasih Ponti Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Enak-enak sama Dahlia. Dahlia. Ponga. Go.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara Wakuncar. Hayu wargi, siap bergoyang lagi di malam minggu.
1: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
0: Smes Maca, Smes Fruity, atau Smes Anu Bereng ya?
2: Hei, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
2: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smes Merah, Maca, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care Smes Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Udah hampir jam 8 malam, dirinya pamit dulu wargi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panten Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Kita goyang bareng lagi Wargi Dahlia di Wakuncar Dahlia barengan Adria sampai nanti jam 10 hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Prung ah, go go go, goyang.

8 hari lagi wargi Dahlia, kita bakalan menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi ya di lapangan Tegalga Bandung. Wargi yang sudah pada daftar, terima kasih. Sampai ketemu 8 hari lagi ya, bukan hari Minggu besok tapi hari Minggu depannya lagi wargi Dahlia. Siap kita gelegarkan bareng-bareng ya. Minggunya Adri pengen ngundangin juga wargi yang pengen request, ayo boleh.

0: minggunya, jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
13: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Tunggu Yang Si Kasik. Ya, di 8 hari kita bareng-bareng ini menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Sampai detik ini masih banyak yang ngotot ya wargi Dahlia ya, pengen ditambahin katanya tiketnya. Aduh, gimana dong? Kan tiket kita tuh beserta kaos ya wargi Dahlia ya. Kalau ditambahin nanti kaosnya tanggal 11 gak beres gimana wargi Dahlia? Tapi gak apa-apa kok wargi Dahlia yang gak kebagian untuk kupon, untuk kaosnya. Nanti yang mau nonton boleh kok ya, datang aja ya nanti ya. Kita nonton goyang bareng-bareng bersama Alam Bah Dukun, ada Bungsu Bandung juga, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band. Datang aja wargi Dahlia, merapat aja. Ya, kita goyang bareng di sana ya. WhatsApp-nya terima kasih yang sudah masuk di 0811-222-1015. Adri mau sapa satu persatu ya. Termasuk wargi juga yang sudah panteng lewat TikTok ya. Selamat malam semua, @1015 Dahlia FM, TikTok-nya Radio Dahlia. TikTok-nya Adri juga @AdriDahlia ya. Ada Teh Yati Morotresno, selamat malam mingguan Teh Yati. Apa kabarnya Teh Yati? Gimana rame mangkalnya? Ada Tenani Sartika juga, selamat malam mingguan. Kak Adri, apa ini libur katanya ya? Kenapa? Oh, dia lagi di Pangandaran. Libur dulu panteng Dahlianya karena lagi mudik ke Pangandaran. Aduh, Teh Nani gak tahu ya. Kalau Dahlia bisa dipanteng juga lewat streaming ya Teh Nani ya. Mau ke Pangandaran, mau ke ujung dunia pun sekalipun ya Teh Nani bisa lo panteng Dahlia lo Teh Nani ya. Asal ada kuota internet aja di handphone. Di download aplikasinya Radio Dahlia biar wargi enak pantengin kita dimanapun kapanpun ya. Aplikasi kita sudah ada di Play Store, sudah ada juga di iOS ya wargi Dahlia. Silakan dicari aja Radio Dahlia FM, ada logo Dahlia berwarna merah itu di download wargi Dahlia biar bisa panteng kapanpun dimanapun ya. Termasuk buat kalian yang sudah tidak ada lagi radio ya wargi Dahlia. Pantengnya lewat streaming aja, oke? Okay?

Goyangnya buat Sri Majalaya Carmila, buat Bunda Neng juga Mama Neis, buat Novi Rianti, Neneng Jebret, Teh Yuli, sama semua wargi Dahlia saja. Gocinya buat Kak Adri, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin, doa yang sama ya buat Acep Kamaludin. Dari Karawang nih, salah satu yang lagi streaming malam hari ini. Ada Kang Eko Kurniawan, selamat malam Kang Eko, apa kabarnya? Goyang buat Kak Adri yang lagi siaran, semoga lancar sampai beres, siap. Terima kasih banyak ya, langgamnya tungguin nanti ya. Ada Teh Ai dari Cileunyi Selatan, dari Cileunyi, salam-salam maksudnya buat semua wargi Dahlia saja. Gocinya buat para penyiar Radio Dahlia saja semuanya.

ponakan di rumah sakit sambil pantengin ke Adri biar gak jenuh katanya. Sakit apa ponakannya? Cepat sembuh ya. Ponakannya Teh Astriani ya dari Majalaya. Oke, Wargi Dahlia juga yang lainnya yang lagi pada gak enak badan, yang lagi pada sakit-sakit ya, Wargi Dahlia cepat sembuh. Ini lagi pada musim flu di mana-mana ya, musim flu demam ya Wargi Dahlia. Semoga cepat sembuh biar nanti tanggal 11 Oktober Wargi Dahlianya sudah fit, sudah sehat. Kita bisa bergoyang bareng di Tegalega ya, di Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Masito menyapa Adri juga lewat TikTok ya. Ada Uken dari Tasik juga sudah menyapa. Terima kasih banyak. Ada Cumping. Cumf.

jam ya kalau dilihat-lihat kalian ini ya, luar biasa. Banyak terus orderannya, sehat terus ya. Bos Sukari lagi pantang juga, Bos Sukari, terima kasih banyak.

Yang lainnya yang sudah menyapa juga terima kasih ya. Nanti satu persatu digoyang lagi sama Adri. Pantengin Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Adri temenin Wargi hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang.

rumah saja, ada yang lagi di jalan ini yang sambil panteng ya, ataupun wargi Dahlia lagi pada kumpul-kumpul mungkin ya sama teman-teman sambil ngopi-ngopi asik. Hati-hati masuk angin ya wargi Dahlia ya. Makanya selalu bekelin Fresh Care yang terbaru. Inovasi terbaru lagi dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles dan dikemasnya dalam kemasan mungil nih. Mungil praktis. Selewat itu kayak earphone TWS wargi Dahlia, padahal itu adalah Fresh Care Vapo Balm. Ya, praktis banget, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun. Kalau tiba-tiba masuk angin, tiba-tiba gejala flu dan batuk kayak musim sekarang ini wargi Dahlia, tinggal oles saja Fresh Care Vapo Balm. Langsung terasa hangat, langsung terasa segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat loh, dan juga buat ngereset mood kita yang tadinya bad mood. Ya, tinggal dihirup saja wargi Dahlia, dijamin langsung good mood. Good mood ya, tinggal di quick inhale, buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit saja. Ada dua pilihan aroma ya, ada yang matcha, yang fresh calming, seger banget tuh matcha tuh, aduh luar biasa. Dan juga aroma sakura yang clean powdery dan nggak bikin enak. Namanya sekali lagi Fresh Care Vapo Balm ya, dikasih gantungan kalau kita beli, jadi bisa langsung digantung di tas, praktis buat dibawa jalan traveling, tinggal hirup dan juga tinggal oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan juga bisa oles.

0: atau line telepon kita di 73028 dan 73110 ya. Wakuncar Dahlia. Halo.
1: Halo.
0: Wakuncar Dahlia.
1: Aku datang ke rumah ibu ya.
0: Dari.
1: Oh, enggak nyanyi ya, Kak.
0: Oh, nyanyi aja. Nyanyi aja artis, gas. Malah ketawa.
1: Dari awalnya kan udah ada langgamnya gitu.
0: Pengen dikodein aja Wargi Dahlia ya dia ini ya. Padahal mau nyanyi mah nyanyi aja, kan artis.
1: Bukan.
0: Kamu lagi di mana malam mingguannya, Deri?
1: Di rumah aja.
0: Lagi di rumah saja. Baik. Pengen langgam apa, Der?
1: Pengen ini aja, jurang pemisah hari ya, yang
0: jurang
1: tidak hidup.
0: Baiklah, digoyangnya buat siapa ini?
1: Buat hari dulu aja. Terima kasih udah diangkatin ya hari. Buat tiba dan juga tahu kan dari Marco ya, buat Wauci, buat Taisar, buat Kopi, buat Enjoy juga, buat JJ, Jendri, Terini, siapa itu Terni. Siapa lagi itu kemarin
0: teman-teman. Siapa semua, yo ya. Dikumin aja semua ya. Gocin kalau ya, gitu buat siapa ya,
1: gocinnya buat Kadri sama Wargi Dahlia. Selamat malam minggu aja ya.
0: Siap, makasih ya Deri.
1: Sama-sama Kadri.
0: Panteng radio.
1: Goyang.
0: Dari Cibiru kita kemana lagi Wargi Dahlia.

0: Pak Kuntaro.
1: Tuh, kayak Kang Edet dong ya, nggak disuruh nyanyi kan, juga kan, dia kan. Nyanyi aja kerjaannya
2: kari
1: ya.
2: Makan nasi goreng kari.
1: Nasi goreng buatan siapa itu Kang Edet?
2: Lagi dari depan kari.
1: Enak.
2: Alhamdulillah enak kari.
1: Habis makannya habis sudah.
2: Belum kari.
1: Oh do, bisa gini ya warga Dalia ya.
2: Iya alhamdulillah. Kari.
1: Tengah-tengah makan juga on air terus. Oh,
2: India kari makanya.
1: Kang Edet pengen langgam apa Kang Edet?
2: Langgamnya Aisyah Teru aja.
1: Aisyah Teru?
2: Iya Aisyah Teru aja.
1: Tapi nanti ada puterinnya gak apa-apa ya?
2: Iya.
1: Oke, digoyangnya buat siapa ini?
2: Digoyangnya Kang Mahaji Alembang, Neng Jembret, Teh Isar Ibun, Arno, Orden Kipeng, Lukman Baros, Ipan Cisaratan, Mbak Uci, dari Jalan Bata, Isuwi, Kang Danu, Bayuan, Kang Suhana, Kang Putri Kang Yusna, Arno, Lagus Cibo, Mang Nana Sejaburi, Jenong Sukawan, Celi, Wajani, Patatan, Patatan, Ima Telsa, Nda Gopin, Memali Lisi Gede, Datu Onde, Bu Memes, Kumpe, Kang Yuar Gida, ya terima sayangnya Kak Adri.
1: Gocinnya.
2: Gocinnya Kang Yuar Gida, mudah-mudahan panjang umur siapa, lihat bisa kerjini Kak.
1: Amin, doa yang sama ya Kang Edet, ya, terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun, ah, go, go, go, go.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
4: Kumaha kakaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Paris. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayo nama. Terus sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi, ayo nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tiul dienten, mentek apa cantan, weh. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung, nggak geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, jantan tiasa ningat, ayo nama, burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Wargi-wargi, anu gaduh, panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
6: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
5: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
6: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
5: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
7: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 30 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wakuncar cuma di Dahlia.

0: Halo Margi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Ternyata sudah jam 9 malam, Margi Dahlia.
2: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.

tahan Pemkot Cimahi. Barang bukti yang dimusnahkan mencakup 133,8 kg tembakau sintetis. Selain itu, diamankan ribuan obat keras, miras ilegal, serta knalpot bro. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut penggerbekan pabrik tembakau sintetis senilai 15 miliar di Batu Jajar. Kasus dugaan bullying terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang siswa SD berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat selama 9 hari. Sebelumnya,

Margi Dahlia. Tesi TJ dari Waas Banjaran juga terima kasih banyak Tesi TJ. Goyangnya dikumkan buat semua orang Waas Banjaran. Agus Ketbon Cibaduyut, selamat malam Minggu. Ada Duo Ai dari Cipanas Cianjur juga menyapa ya. Goyang buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Kadri yang lagi siaran. Hasan Majalaya, selamat malam Kang Hasan. Rungah, go go go, goyang.

kali ya, saksikan penampilan

0: Pokoknya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
12: Siap Ratu.
11: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
12: Siap Ratu.
11: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
12: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
13: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Adri sampai nanti jam 10 kita bareng-bareng bergoyang di sini wargi Dali ya. Yang besok masih bingung liburan hari Minggu bersama keluarga sama teman-teman pada mau kemana? Wargi Dahlia, yuk liburannya ke Trans Studio Bandung aja yuk. Aman deh dari segala macam jenis cuaca kalau di sini ya. Seru Wargi Dahlia. Mulai dari wahana-wahana yang memacu adrenalin, terus juga ada live show yang spektakuler yang selalu digelar sama Trans Studio Bandung. Kalau gitu Wargi Dahlia segera dapatkan promonya dan juga dapatkan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kalau kesana Wargi Dahlia, jangan lupa nanti bekelin Fresh Care Vapobam. Ya, ini inovasi terbaru lagi yang dibuat sama Fresh Care buat kita semua. Namanya Fresh Care Vapobam. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Dan Fresh Care Vapobam ini praktis banget ya, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun dimanapun. Kalau tiba-tiba masuk angin sudah mulai kerasa memasuki tubuh kita atau gejala flu dan batuk sudah mulai terasa Wargi Dahlia, tinggal oles saja Fresh Care Vapobam. Langsung terasa hangat dan juga langsung terasa segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat, bisa juga untuk ngereset mood kita. Tinggal di quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai setiap hari juga, gak cuma pas sakit saja. Ada dua pilihan aroma yang bisa dipilih sama Wargi Dahlia. Yang pertama aroma matcha, ini fresh, calming, seger banget. Dan juga aroma sakura yang clean, powdery, gak bikin enek. Fresh Care Vapobam. Kalau kita beli langsung dikasih gantungan, jadi bisa langsung digantungin di tas ya. Praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup, tinggal oles. Fresh

Adri mau kembali sapa ya kalian ya. WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kita coba sapa lagi, ada Ponti. Ponti dari Gede Bage, selamat malam mingguan Ponti. Goyang Bare Sidago, Dery, Bungsu, Iman RB, Danu, Nani Memori, Genta, T.A.I. Sugi, sama Yati Motres juga semua wargi Dahlia ya. Kang Tatang dari Cisarantu.

Teng juga. Misterius, si Parai digoyang. Goyangnya buat Ma Jeha, buat Teh Ai, Sugi, Teh Imas Elsa, Teh Ernika Tapang, buat Teh Yati sama Teh Eli pada larang juga. Elis Peta, halo Teh Elis. Selanggamnya digoyangin buat semua di Kumken. Rahmat Bontang, selamat malam Rahmat. Goyangnya buat Kak Adri duluan, sehat selalu. Dan juga buat Wargi Dahlia saja semua yang lagi pada panteng ya. Nenek

kolot juga malam mingguannya goyang buat semua wargi Dahlia. Ciao dari Karapitan, halo Ciao, gocin buat Kak Adri dan wargi Dahlia semua, terima kasih banyak. Mama Ijal juga yang ada di warung depan Dahlia ya, selamat malam mingguan Mama Ijal. Terima kasih Mama Ijal. Aman Abadi, terima kasih Kang Aman.

mana Mama Aji dari Taman Cileunyi. Goyang Kak Adri buat Bunda Fatih, Mimi, Teh Eli, Teh Elis, Teh Ratna, Teh Isar, Kang Suhana, dan wargi Dahlia saja semua yang lagi pada panteng di Wakuncar Dahlia. Yang mau telepon nanti mudah-mudahan kita masih ada waktu wargi Dahlia. Ya, siap-siap lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Pantengin Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10. Prung ah, go go go, goya.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-50.

0: Rp5.000. Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan.

0: 1, sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Terpangken sereng papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
6: bapak ayana nuju di istiar ke nganggol landung naon pak
5: Alpa Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
6: ayana tos F seberapa botol
5: atun abis resep pilu botol
6: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis iya pak
5: enjing nginep cek tes yang tes senten genep tes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karawasnya ya enak itu ta meser tilu gerus karawas karasa.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Wakuncar cuma di Dahlia.

malam. Ini Kang Muslim, betul ya. Ada Yani Sadang Serang juga, terima kasih banyak Teyani. Adri sapa sekalian buat Irsan. Tadi langgamnya udah ya, Irsan ya, sebotol minumannya ya. Aziz dari Pangandaran, terima kasih. Ada Mimih juga dari Ciwidey, Teeli dari Padalarang, Bunda Syara, Santi Kopo, Ati Batu Lawang, Agus Cibo juga, ada Mama Juli, Mama Feby dari Sadu, Kaler Soreang, terima kasih. Ada Pak Endang Cahya juga, Kang Hiso dari Buah Batu, Astriani, Gita Garut, Ahmad dari Kiara Condong juga, terima kasih banyak ya. Terus ini siapa ini, gak ada nama ini, 0878507. Mama Irma dari Sumedang, terima kasih banyak ya. Semuanya wargi Dahlia, terima kasih banyak yang sudah panteng Wakuncar Dahlia, termasuk yang nemenin Adri di TikTok kita juga, terima kasih banyak ya. Jangan kemana-mana, habis ini ada Miss V nemenin wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. OBP-nya ada Denny malam hari ini, terima kasih. Music Director juga Kang Diwan, terima kasih. Besok kita ketemu lagi di Cindai Dahlia jam 4 sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgan.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Ritmenya gak bisa hadir temenin wargi. Orang opo-opo ya. Hari ini bareng Mbak Yu Andri yang bakal temenin tentunya sampai jam berapa pengennya? Iya. Sampai jam 12 malam aja ya. Setelah tadi digoyang sama Bang Adri, ya OPP Denny, kali ini Bayu bakal digoreng lagi. Digoreng lagi. Digoyang sama OPP Tommy.

Sugeng wengi loh Bu Tati yang ada di Uber, apa kabarnya? Terima kasih Mama Aji. Apa ini? Mama Aji, makasih selamat malam yang ada di Taman Cileunyi. Lagi apa malam ini? Hai. Ora-ora ah. Nama aku bukan Ayu Saritem. Ayu Vivi. Iya dong, nanti ketemu tak?

boleh. Yuk, selamat malam. Alhamdulillah, api-api. Juki di Batu Nunggal juga terima kasih banget ya. Apa? Ngidam pentol. Boleh. Tungguin ya. Hai, Ari Wongso. Selamat malam, Kang Edit. Aduh, sama siapa Kang Edit? Ih, ada yang ganteng. Dari Lagadar Marga Asi, terima kasih banget ya Kang Edit ya. Kang Edit siapa itu? Kidung Amat.

0: Pandora.
1: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Apa barjat
15: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM.
16: Dahlia FM.
8: Dahlia FM.
17: Only if you can rule the world. Let Plutonium lead your way.

dikelonin sini, aku kelonin mau di Dahlia Goyang Pantura ya. Dikeloninnya sama Dahlia Goyang Pantura aja sampai jam 12, oke? Okay?

0: tuh saat tuh Mang Budi teh, Pak Mang Budi teh siapa? Mang Budi teh siapa? Nah ya cok asalkan ewe aneh. Kenaunya takut. Halo Dahlia Goyang Pantura, selamat malam. Halo.
1: Asik tenang.
0: Asik tenang. Aduh Kang Deden, pihak KBR Bang Deden.
1: Api-api wae.
0: Api-api, api panas, api dingin.
1: Api dingin.
0: Aduh, lagi di mana ini Kang Deden?
1: Di bumi, teteh.
0: Oh, di bumi sugan teh di sumur.
1: Baru beres bikin sumur.
0: Oh, gitu. Jerok tuh, eta teh jerok tuh.
1: Jerok 40 meter.
0: Aduh. Siap, mau digoyang buat siapa Kang Deden?
1: Digoyang nama Kang O. Pak Tatang. Kang O Teh Mas Elsa.
0: Yo.
1: Pak Hasan.

0: sapa to, Mas?
1: Kayang langgam nahala.
0: Apa to langgamnya?
1: Kecewa dari Kalia Siska.
0: Kecewa, itu langgam pantura emang?
1: Emang pantura.
0: Oh, coba ya aku harus harus koordinasi dulu sama kalo, endingnya.
1: Kalau enggak ada rebutan lanang.
0: Rebutan lanang, emang aku cewek cantik apaan kok harus direbutin lanangnya? Maaf ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuh prung ah gogo. Goya.

Aduh, Adi Dadan Kurdiana, terima kasih banget. Bang Mai dukung aja ya. Di Pasir Koja nih Kang Dadan. Terima kasih. Hai beb. Di Majalaya, waalaikumsalam. Buat Asriani, tungguin juragan embangnya ya. Gocinya buat suami tercinta aja. Kang Tata. Selamat malam. Digoyangnya buat siapa ini kalamaterinya? Buat Ibu Eli Sejan Peta Cina ya. Buat Suhana Reta Kopo, Imas Elsa Majalaya, Hasan Majalaya, Kang Edet, Deden Cipteng, Mama Aji, Mas Lukman, semua warga Dalia aja. Makasih loh doanya.

0: Rp100. Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep.

0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

juga wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World.

mainkan ribuan obat keras, miras ilegal, serta knalpot bro. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut penggerbekan pabrik tembakau sintetis senilai 15 miliar di Batu Jajar. Kasus dugaan bullying terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang siswa SD berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat selama 9 hari. Sebelumnya,

buat Kang Suhana Pahansan. Gocinya buat Neneng Ica dan Umi Yumna aja. Kang Suhana, sulan mantingnya barusan udah digoyang tadi ya. Digoyangnya buat wargi Dahlia semuanya aja. Seorang yang dekat di hati, moga selalu sehat. Teyati, terima kasih Teyati. Makasih banget. Turuk miring, udah belum ya? Sekarang mau digoyang nih. Terima kasih ya, Ciao juga di Karapitan, gocinya buat wargi Dahlia aja. Ati, makasih Ati, digoyangnya Ati buat semua wargi Dahlia aja. Super gocin buat Mbak Andri aja, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mas Tanto, jangan panjang-panjang atau Mas Tanto kirimnya. Buat semua wargi Dahlia aja yang

Trio Setiannya juga, pokoknya semua dari Mas Tanto digoyang ya. Hai, waalaikumsalam. Saya Ratna di Kopo Immanuel. Adi goyangnya buat siapa ini, buat Turgi Dahlia semua aja. Terima kasih, terima kasih buat Jul. Di mana nih Jul? Asik Dahlia. Di goyangnya buat Teteko aja, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih ya Jul ya. Doa yang sama juga buat kamu ya. Teh Elis, waalaikumsalam di Jalan Peta. Di goyangnya buat semua wargi Dahlia. Yang lainnya ditungguin ya wargi Dahlia ya. Nanti ya di 0811 222 1015 ya.

0: lagi panteng, Dahlia goyang pantura. Dahlia goyang pantura.
1: Habis, habis, habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
16: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
17: Ibu Nasriya.
18: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
17: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
18: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
17: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
18: Ibu teh tersep sabaraha botol?
17: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
16: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
19: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Pantura. Halo. Halo. Dahlia Goyang Pantura. Asik. Mas Yon lagi di mana toh, Mas?
1: Di tengah jalan.
0: Waduh, di tengah jalan. Kenapa kok di tengah jalan, Mas?
1: Tungguan. Siapa lagi mau Mbak Yu?
0: Oh.
1: Pipi.
0: Oh iya, Mas. Iya. Iya, kenapa, oh,
1: iya,
0: Mas?
1: Iya.
0: Mas.
1: Halo.
0: Iya, Mas.
1: Iya, kabar Mbak.
0: Mas, tapi sehat kabarnya, Mas?
1: Kabarnya ape aku, Mbak. Kabarmu piye, Mbak?
0: Ape cucu, aku juga ape, Mbak. Mbak, Mas. Loh, kenapa, Mas? Guyu loh, Mas. Mas Ion. Mas Ion. Kenapa? Julaiha, Julaiha Juanda. Udah jeng wangi cina.
1: Apa Mas? Lagune apa lagi?
0: Ora lagune ora dilis, Mas. Ora pokoknya nama Mas.
1: Ora tenggu. Iya.
0: Iya. Ora tenggu, Mas. Raguna lagune wishlist, Mas. Laguna wish dilis. Jadi ora temu lo, Mas.
1: Ente.
0: Iya, mau ya, dikirim wos, dikirim karo sopo, Mas?
1: Ya melu-melu bae yo.
0: Iya, melu-melu we.
1: Karo Mbak Vivi ya, sugeng makaryo, nggih.
0: Matur suwun, ya, Mas. Matur suwun. Terus
1: banyak rezeki.
0: Amin, Mas. Nggih.
1: Tolong.
0: Nggih, matur suwun, Mas. Ojo lali, Mas. Terus karo sopo lagi, Mas?
1: Terus Kang Nana, Kang Edet, Mas Lukman, Mas Tanto. Terus Nenek Putri, Sarina Putri, Kang Isna. Terus Kang Lut, Pada Larang, Umi Lila, nggih menik nganu mantan
0: Uci. Sing nelpon tiang pundi, Mbak Yu.
1: Eh, kagem sedaya kemawon lah ingkang kanta midang ngetaken Dahlia FM.
0: Oh ya. Oh ya, matur suwun, Mas.
1: Nggih, sami-sami.
0: Spesialnya kanggo sopo, Mas?
1: Spesialnya kagem Mbak Vivi mawon, mugi-mugi tansah sehat nggih.
0: Nggih. Matur suwun, Mas. Amin, matur suwun ya. Mas, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak pelanggannya Dahlia. Prung ah gege. Gaya.
0: Asik. Matur suwun, Mas Ion di Pacitan. Teh hati apa sih, Teh Yati? Yang nelpon orang mana, Mbak Yu? Itu Mas Ion di Pacitan, Mbak Yati. Orang hampir dengerin terus. Mas Lukman Pasar Baros, selamat malam. Jul di Rancasagatan juga terima kasih doanya yang sama buat Jul. Kandang Cahaya WD, terima kasih, selamat malam ya Kandang. Hey, kaget aku. Kenapa ini? Halo.
2: Sugeng Jalu.
0: Sugeng Wengi.
2: Iya, Sugeng Jalu, Mbak.
0: Iya, Sugeng Jalu. Karo sopo?
2: Padir Mansa.
0: Oh, Padir Mansa. Siap, Padir Mansa digoyang karo sopo malam hari ini.
2: Kabare, Mbak.
0: Api.
2: Matur suwun. Saya mau telepon dulu. Sehat, ada rahmat dari Allah di kita berkah.
0: Amin, Mas. Digoyang buat siapa, Padir Mansa?
2: Kirimnya buat Mbak Yu.
0: Mbak Yu.
2: Mbak Yu Andre ya. Buat Mbak Haji Eha. Janu Nana Dolar, Umi Lila, Riti Cedado, Awawan Ngampra, Bu Memes, Bu Iko, Kokom Hori, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Nenembe, Mas Ion, Pacitan, lari kalau saya, aku. Buat nopo-nopo lah.
0: Oke, bocinnya
2: buat
0: Bu
2: Ayu Sari temannya.
0: Oke deh, panteng radio.
2: Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia hasilnya tuh, gurungnya go-go-go ya.
0: Terima kasih.

0: si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Temukan teras si konsling alalana bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Mengukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, itu kantong jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

waktunya Mbak Yuvivi pamit di acara Dahlia Goyang Pantura untuk malam hari ini ya. Untuk hari Sabtu ini 3 Oktober 2026. Insyaallah hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis ketemu di Mandi Madu sama aku ya. Makasih semuanya. Yang pasti terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Wargi Dahlia ya. Mohon maaf karena memang saya bukan asli dari Jawa. Jadi tolong dimaklumin aja ya. Cuma saya senang banget kalau orang udah ngomong bahasa Jawa. Suka banget ya, apalagi perempuan ya. Tapi apapun itu tolong dimaafkan ya apabila ada sikap atau salah kata yang kurang berkenan di hati Wargi Dahlia semua ya. Selamat malam semuanya. Selamat nikmatin suasana Sabtu malam hari ini. Terima kasih buat Opi Tommy yang udah nemenin di Dahlia Goyang Pantura. Yang mana-mana, abis ini ada wayang ya Wargi Dahlia ya, sampai jam 3 subuh nanti. Selamat malam, bukan selamat sore ya. Selamat malam semuanya ya. Baik Miss Teti, terima kasih banget yang ada di Sudirman ya. Yang pasti selamat malam, selamat istirahat. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Pun bro, ah, go. Goyang.

keeping good.

0: namun mulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Ini ngaya berita ayah ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat, Karaton Kasucian, saiki sampun wontering Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Ngahaturanan linggih Resi Narada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglaran.
2: Akang panjenengan radaya

kang aidina dampas sampean pangarsa adiguru. Ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpen pungi hati punding mastaka. Mangga lingi, mangga.

0: samping untuk jastuti hidup ku ama di malam mangaligi. Panjenengan drama uwa Indra anak ing
1: nuhun kasep nuhun
0: mangaligi.

0: Sukonda Jonggring salaka sawarga Maniloka.
1: Yo, ieu kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes sengit kastori angin-anginan.
0: Hiang Otipati Jagatnata Batara Guru ngahaturanan Linggih Resinrada Tawuh Batara Indra Satria Tenyomaya.
1: Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watekuanto siang Otipati Jagatnata dudu dewa samanea sampun tutas dening.

0: pertela anu pinuh kuwibawa.
1: Kakang Pancinrada, kapayun linggih nakang oge anak King Indra.
0: Allah taala. Nuna di guru puputon kemangka datun semakin para cuata merasang

0: ingkang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu badhe didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tina piha kalepatan ageung sumonten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ngajeng aya pikeresan naon ieu teh purwa Ramati Waji kersani malang tangening.
1: Kakang Panjenrada
0: kaula
1: saperkawis mah kaula teh sono we Kang.
0: Uluh sami sami
1: kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
0: Laras laras dau
1: kalayan tekantun atu kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juwata marasa ngajuwata perluan ten bayar-baya sasat teu ngijing sila bengkok sinembah.
0: Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang yontoan ka para nonoman kitu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi ka pati oge kapan waktos distrenan teh kitu toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara sareng bangsa nanya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan calinci lujat pulang udar tina tali gadang amit amit. Moal teh dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca. Geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu.
2: Timbalan
1: tas aja binati kitu. Rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada. Tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jararit para dewa pating karocea kawah sandere di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun lengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laras.

0: para dewa sadayana. Teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh kitu-kitu. Yen manusia teh kedah kieu. Sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun anakku pangeran teh manusia. Nah, ana ditinggal tina sawatawis hukum. Yen tiasa soteh manusia disebat mulia, lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rea ka manusianana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Mutlak eta teh. Margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak. Aya bener cek filosofi, aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna. Suara terbanyak. Tuh leres. Tak iya jigana, jigana. Jami teh seur ngabalieur seur condong kana kaayaan dunya wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah. Ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah. Panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunya.
1: Tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan.
0: Syariatna aing ilmu teh kudu tamah syariat hakikat torekat maripat. Kaituna iman tauhid maripat Islam.
1: Wuh.
0: Tah eta pasapahurang dunya nepi ka kitu. Dalamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah. Cek lahir mah da cek kenyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di Marcapada. Jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana, budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budaya nage geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh.
2: Katimuranna teh sampit leungit.
0: Katimuranana geus leungit. Tapanon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana. Kadaharan teh kadaharan. Da geus gengsi. Urang Amarta, urang Astina ngadaharan kulub tales, kulub sampeu da gengsi. Da eta nu dihakanana hamburger, fried chicken, Dunkin Donat, pizza, nu matak panyakit teh lalanyar.
1: Uluh nya.
0: Budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa naruksak. Di eta nagara
1: leres
0: tak kitu adi. Nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pingpinan triloka sen salira adi tilu loka alam alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madiapada alam katilu alam marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teh tanggung jawab jelema geus silipaehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di Marcapada. Tah ieu ye. Kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku Akang. Ti para jua tamarasanga. Nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi ka silipaehan kieu Ia nyokok ka urang, ia curuk mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Tasalira adik, kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adik.
1: Kakang Panji Kaulan, sacara teu langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga teh geuning. Cumuhun rupina mah kaenya. Mung ai sepuh mah teu leupas tina tata tertib neteh taraje ninsa kamalan. Mung tiklari mapai bukti nyuk cruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelan dung kanungan lair aisan. Kaituna malapah gedang nya eta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tagening cumuhun kitu adik. Nuhun. Nuhun. Katampi ku kaula. Tuh. Kaula ge daunga poe teh noong ti dieu. Yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca Trenggana. Timalan? Titek-tek dugi ka bengek sadayana katinggal. Kumaha. Leres. Nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah. Timalan, sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Laras. Jadi pingpinan di alam dunya. Atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh. Nganahakeun. Naha ya Allah? Makarek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan, bakal saling ngocorkeun getih. 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya. Tah kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayeuna firmana. Daek sameledok. Waduh. Ieu teh aya dina skenario pangeran.
3: Leres.
1: Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat.
0: Tah ayeuna urang salaku dewa, naha teu bisa ngomean? Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener.
1: Kang, kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran. Setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna. Tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganna oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina. Atuh komo kaula salaku mah amuing. Barang nuju raos impa wacana sapraptane pun yeuti marcapada nya eta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka. Sora kenahna dia. Aya tamu, tamu.
4: Aya tamu.
1: Wisnu, Wisnu, Wisnu, Wisnu. Weh, Adi.
4: Wisnu.
1: Saha? Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wah. Meureun deuk nguningakeun kajadian marcapada rupina.

0: Aduh, semahong arsana maya, semah kaulah ini dampak sampean pangresa. Puja stuti kresna ditampi dening tangan loro kiwa dengan simpen pungi hati punding mastaka. Kaunyuk panjenengan kasepuhan
1: kresna, nuhun kresna.
0: Tekantun atau kapal sa Indra?
1: Nuhun, nuhun, mangga ligi.
0: Punten kapengkeran,
1: mangga.

0: Resi di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: Bersih.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina sabarareuh.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos neun biru-biru. Natas saya sinsiremen. Alhamdulillah, natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ena alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
16: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
15: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
16: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
15: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
16: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep
1: Bagea Kresna
0: dah nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagian talayan hapun tentino pihak karpata dageng semua tenali saling malu ayah naon ite
1: amuing amuing
0: kawas anu rurusuhan Kresna ceng
1: naon Kresna
0: sarebu lah jantan benuh laksa pun terus duka mugau lah jantan ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun
1: gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya gau
0: saya sanes aya taroskeun meun eyang aya tanyakeun
1: ceng
0: anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang batara atana pisanes
1: kumaha Kresna
0: dupi eyang batara atana pisanes sadayana yeuh nu di dieu

0: Naon tara-tara ti Sasari? Kasa Trenggana minangka ite cicing siya. Duh, ya Kresna, ya. Yakin ya Kresna kerlir ya datang naka dia. Kermurka. Kade, adi. Akang persanten karena kewaspadaan adi, karena permana tinggalan, persanten sagemlengna. Naon kang, ya ngak. Jadi Kresna teh nanyakeun Eyang teh Batara, leres. Jawaban anu pasti Eyang teh Batara. Dupi Eyang sepuh, sarua Batara. Dupi pangersa, sami Batara. Dupi kaula? Kresna oge Batara. Oh sami, sami. Sarua Kresna Batara, Eyang Batara. Dina naon bentena? Lir tangka terup jeng kelewih munguh teu aya beda na ngan aya beda jeng beda deui. Tah, barareda jigana. Teuing beda budi. Batara nama sami sarua. Dupi bentena aya beda na teh pancena. Ai Eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam. Alam sawarga maniloka. Alam madya pada. Alam marca pada. Ai Eyang hidup mah ieu duta sawarga. Ari Indra mah di daerah nyaeta Titenjomaya. Dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis Batarana mah sami sarua. Nuhun Eyang, nuhun. Tah. Ai kitu naon? Upami ieu mah upami aya jami nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka Eyang teu. Ta kade. Persanten akang kadi. Persanten pisan. Kitu naon ngan ngecebrek ka kita tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangklukna? Hei Indra, hei. Panyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi panyakit goreng hate sakaligus awas. Nular pisan tamah. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka Eyang. Sarua.
1: Na Eyang teu nyaurkeun sarua.
0: Jigana mah kana kitu Kresna. Saha mangklukna anu ngahina?
1: Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana?
0: Gebruskeun ka kawas sandra di muka. Urang totogkeun ka kawas sandra di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan.
1: Nuhun.
0: Saha mangklukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan?
1: Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu liat? Anak dulur atawa pidulur sorangan.
0: Ari hukum apa Kresna hukum adil?
1: Kumaha?
0: ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut. Tuntut salah. Kitu di sawarga mah nya beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka. Sahabae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah batuntut.
1: Hay nuhun nuhun
0: hayang. Na saha nu ngahina?
1: Nu ngahina teh sanes anu lian.
0: Saha?
1: Putra Nabi Ma Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca,
1: Gatot Kaca. Dugi kanang tang sok cenah Kresna nyage Batara, hayuh urang patutunggalan oko pigalan pati.
0: Ceuk Gatot Kaca
1: sumuhun.
0: Nah heueuh teteh kitu. Lamun ieu teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun iya mah asa kasida teuing ta mah cekurang kuningan mah kagila-gila keding cekurang majalengka si Gatot Kaca waningahina nangtang gelut timalan ayai urang ajar eta mangkelu adi
1: adi adi
0: kaula kade kade kade cicingkang cicingkang cicing
1: kuat
0: cicing datang lompatan ya oge cicing
1: eyang uning aku anjeun
0: naon
1: kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodok di kawasan drat di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur oranana braja hingkang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut.
0: Jadi
1: cumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna tuh udah mulai aya pakarang nu bakal teurak.
0: Dah cilaka cilaka.
1: Upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ti ku konta.
0: Wo alah silaka silaka. Oh aya Kresna.
1: Aya
0: aya.
1: Duh nuhun eyang. Kumaha upami bade ditamut we
0: bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani nunghak camplak.
1: Bade ditamut eyang
0: bisa
1: mangrupikeun naon senjata
0: lain panah tai di jerona teh tarumpah
1: tarumpah
0: tarumpah nusok dipake dina suku
1: dikumahakeun
0: pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna weh bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu
1: hayang.

0: kaulan bade ngunurkeun diri leres. Ih, nanaonan ari uwa.
1: Eh, mereka sempetan kahidep. Bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan. Mere alas.
0: Kanu ngora pek wae. Kang Kulan, hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Oh, tangtos, tangtos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Ah. Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme? Neme adi guru nyangahkeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan.
2: Leres ta eta?
0: Cumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea. Kakang Panji Nrada kaulan. Bade ngunurkeun diri leres. Ih, nanaonan ari uwa?
1: Eh, mereka sempetan kahidep. Bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan. Mere alas.
0: Kanu ngora pek wae. Kang Kulan, hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Oh, tangtos, tangtos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Ah. Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme? Neme adi guru nyangahkeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan.
2: Leres ta eta?
0: Cumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi jalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek Kresna cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaun, ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit.
3: Atuh ngewa teh.
0: Aya balongna diasak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina
2: naon
0: anu tegableg ka era we. Kitu.
2: Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napang napa pasean. Oke teh Gatot Kaca teh pae.
0: Usaha.
2: Naon usaha? Apaan kus dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae
0: wartawan. Media massa.
1: media elektronik, TPI, sararumping. Nah, sababna, sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India bebih ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres. Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan legedet gengkei
4: leres bat
1: dekat leres kumah adanya tuh tului nganyata kenahannya Gatot Kaca pae datang TKI-nya nulimaan tengah jenghok nya Gatot Kaca tengah japapang pudik-dik Bima bapakna untuk kekerot sorang ngegerung mundi romongan tukang alok ngejeding-ting teman leres apalun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ye di dunya aya pakarang anu teurak saha ye nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek-kerebek. Saok sia jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cik saha cik Bima kanalakasura nya eledet nalakasura teh ti bapa aing
5: murukan teh kitu geus pae geus
1: dikrabekeun bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa bek newak Kresna leugede panggih Kresna kerawak ku Bima kap Arjuna nyeka sukuna Nakula Sadewa nyeka kensa katuh leungeuna Bima nekean kena Kresna beletrok cobi bayangkeun si sepot mangga baso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa taha alah alah da moal dewa ka Saddam Husein Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna, kasawarga, dek nanyakeun oh nanyakeun nyajeng henteu da limaan leugede. Ta urang ayeuna. Tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notogen ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayuna nana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu sieut kana hideung tara penting kana koneng dewa salah dituntut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci teureuk hideung ngaranna Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Alah nya ya Kang. Eh marukana. Bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar?
4: Jangan panon leutik mun geus
1: molot. Bujang hingga ditampiling Akang mah ku bersih naweng lacrang. Dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk. Aduh. Silaka mun ti tadi bejaan. Ah eta.
4: Terus ningkat.
1: Ti tadi toel deui, toel deui.
4: Halis itu
1: ngiplik
4: tadi
1: gitu. Iya tadi ngodean nih keputra nih tadi. Aduh, toba.
4: Hidang menjan panon nasipit jika pasarip eh.
1: Jelegur teh eta mah si cepo sidawala sigare ngahina ka urang aturuntur bawa urang komara urang. Mangkaning eta Semar Badranaya teh nyage kitu sipit panona Haji Sarip kitu pisan. Tapi lamun geus melotot. Bangunan nu geus nacebok runtuh deui. Nabongana pondasi da kurang pageu. Tuh.
4: Bener na gitu.
1: Marukana aing ngadedona persis Haji Sidik. Tapi elmu na tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tingali kasang tukangna. Nah kumaha tete Akang ninggal dina kaca terngana gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Waduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di nagara Pringgandani teh. Di bulah kaler nagara Pringgandani aya nu hayang misah ti nagara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tinakan anu anarkis, geus jadi separatis. Ti malah ngahajang ngabrontak hayang misahkeun maneh ti nagara Pringgandani. Nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca, ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geningan ka Nalaka Suraboma anak resna tegini. Saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak tama. Aduh silaka Kang. Tah itu numawi Akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Bu Citra Kideung. Saya kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi Akang teh tong ceos. Iya. Tong geus bali. Cenah urang tuh. Ada. Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga, mangga, mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka ieu.
4: Cemerlang.
1: Anta mautu koblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut. Timbalan. Kadieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak balik nah eta ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Ulah getah sarupa teu teh kitu. Kakang panjin rada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar urah ka dieu timbalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya. Ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksana wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu. Kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi Akang teh katinggalian ku Kresna ulah. Upami ku pihak panawa mangga teu naon. Tah, ai kitu mah mangga, ai kitu mah. hartina tanggung jawab.
0: Ya, mangga, mangga, mangga. Tirta kamandalu, leres, mangga. Nun. Oh, rame nya, we. Asa nu kitu rame.
1: Ih, ulah lawara, cicing, cicing, cicing.
0: Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangarana teh lilingga kencana. Lilingga kencana. Leres. Anu diangge ku Suti Jama. Ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpah kencana teu ngangge lilingga. Ieu mah. Ieu teh antina itu. Antina itu. Dah. Mangga dua pan gitu atuh. Pati-pati akang turun oge ayeuna meunang mau diambek ku aki-aki. Mangga jera lumampah kakang Panjindra da kaula Ingis kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian da lajoana nu di dieu wa rek leuwih jero nyumput tibatan kresna
6: wilujeng wa moga-moga we salamet
0: tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka
1: ieu nggih
0: margi leungit kasaimbangan dirina
1: beres
0: jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta nalaka Suraboma anu dina waktu setan nyanak ieu tarumpah lilingga kencana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi nalaka Suraboma
6: atuh puguh we nalaka Suraboma teh bungangang.

0: Bekasi, direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Habis-habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
13: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
15: Terus seberang alami Pak?
14: Terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus seberang kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya terasan saya pijiknya, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah. Nya ente mual wae sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitu nya keras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu aya alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawat kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panjawat saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser alpa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
16: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: salah geus ngampihan jelema salahnya teh si Kebo Ijo. Anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Kuhal sakitu Kakang Andriya. Yah, Dimas. Kakang Jakatawang. Abimanyu.
1: Ulanun kula.
0: Siapkan pasukan, beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar.
1: Kulat.
0: Mentares tunawa.
1: Saya.
0: Kasarios ye Semar astadi ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu. Utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati.
2: Leres.
1: Jang,
2: pulang.
0: Jang, Kakang ngilain kade kitu cung.
2: Omang amang. Akang. Itu di sauran Bapak.
1: Boleh.

0: sayang tilu tahun macu abuing abuing kuja geuleuh kasenian urang teh geuningan eta hujang
1: di kantor-kantor oh.
0: Ya
1: pulang
0: oh etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu
1: sumuhun
0: ha oh, di TPI teh jajang
1: TPI
0: Kakang ilang ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang teh nya
1: sae

0: jangan macam-macam lo sama gua lo. Ah,
1: macam-macam apa? Saya tidak macam-macam.
0: Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu?
1: Bapak kamu, Bapak Semar.
0: Semar?
1: Semar, betul.
0: Pantesan.
1: Bagaimana?
0: Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Makhluk percobaan. Dianggap manusia yes. Purba, Babe.
2: Setengah manusia, setengah setan.
0: Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih.
1: Sakit hati.
0: Dumeh, dumeh lagunya permintaan Babe gue.
1: Bapak Semar, betul?
0: Dumeh nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu
2: ta alias itu ngomong
1: kiamat naon batur mangarep
0: hayang gerak kiamat ye dunya aing mah
1: maksudna
0: hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak
1: Allah bapa doraka ti anak pun anak doraka
0: ti naon
1: Bapa mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot.
0: Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.

0: ai mana nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu.
1: Apaan cek si Jebrak oge lagu jalan mah burukan teh kitu.
0: La ilaha illallah eta IQ panajagan 50 ka handap. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok.
1: Mun teh tadi atuh.
0: Salah manehna kumaha padahal enggak numingpin.
1: Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu
0: atuh. Sok.
1: Sok lin jaipongan. Jaipongan.

0: Citra Jutis nagete kantun atau kukituna ye Prabu Nalaka Suraboma kairing ulah dia balad tamtama nyaita disapang kerenana Prabu Batara Kresna
1: iya
0: nanging ku pihak Gatot Kaca mati katinggal ieu.
2: Hei Gatot Kaca,

0: Resi di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bar.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Ibu Teteh Rohma di Garut.
12: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
11: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
12: Kumaha kaosna, Bu?
11: Pokona mah lemes eungat teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
12: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
11: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek after canten we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan biasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

la Lijorea.

Pageto. Pageto mah hujan lain isukan. Isukan mah lain bulan hareup. Mending mikiran maneh hayang mah mikiran maneh. Tauhid kata-kata aing mah nya. Aduh. Kamang songsang.

Lain eta kumis nepi ka kitu kumis. Kumis nu kitu. Baturan hayang gege. Nah. Cenjeng babaturan teh ngatotong hayang silik gege. Hei pamajikan diantep sementara di gege.

0: jari. Aduh.
1: Ayah lu boleh ayah
2: malah tuh. Ayo, hayang jari nggak bodor. Kunaon ada chef na. Kudu lo banggakan uyah. Acawa telum di laut. Tilu minggu. Acupai. Nyari teteh. Yakin unggul lain nama lah. Naon unggul? Unggul salira. Ini cerita itu. Ya. Anu bakal unggul mah Portugal.
1: Portugal unggul. Ya.
2: Kaliwat.
1: Kaliwat
2: itu. Tak itu ye, wayahna bantuan bejaan bola dia bola sama-sama. Mangga hayo serang.

0: si beresan. Erek kelut,
1: bro. Hei, urang peringgandan nih.
0: Radenan ya.
1: Acula aing pangnang manglawankeun ka Kebo Hijau teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha cina ganya.
0: Oh, cina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha cina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung bekas gentikoro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dengdap teh Bu.
1: Hei, Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira nawani mah.

0: bawah istana. Nu jadi wadana. Nah mana menik itu tukang olo-olo. Ya benar. Raja penggawa.
1: Ya. Yeah.
0: Sobat-sobat yang nyaujing kaulah sing harapan.
1: Ngarana
0: Abimanyu.
1: Abimanyu.
0: Naunana si Gatot Kaca. Kaulah Adina.
1: Adina.
0: Adina. Kasep, oi.
2: Nah, Kasep.
0: Kasep, bener Kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa.
3: Katri petet.
0: Hah? Sok kayang nyaho kurang okopi kelan pati.
1: Bener.
0: Ya, yes.
1: Maju.

0: Dios, ya fue.
1: Aduh, silakan.

0: tartod, bajaj.
1: Dikersakeun salamet, Kang.
0: Nuhun, nuhun.
2: Wah, sakit juga, Kang.
0: Sok. Ditinggal, Kang, nuhun. Dimas! Abi Wayu!
1: Kakang Anterja.
0: Kuma!
1: Salamet,
0: nuhun, nuhun.
1: Yang?
3: Lan?
1: Dimana ragrak?
3: Hilarian, atuh kaya ke Sukabumi.
1: Menino, jauh sana pipi. Iya pipi abdi kata Jos.
4: Ubaran lu.
1: Ubaran lu. Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaul sareng Asep Sulaemi. Itu bebarengan wajah si Surai. Agan, kaula eta salamet. Salamet tawala semuhun-muhunnya. Muni melang abdi tuh. Haling maneh eta buta-buta teloba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tuh awe insap-insapnya eta Sutija eh.
3: Ah. Jalma
1: teh somong kata jalma kitu teh padahal dulur teh kajian teh.
3: Oh, dulur.

0: Nirewas menawi teti aya gandeuh.
1: Bedae meureun sada museun.
0: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
1: Wah, kabula kabale.
0: Syakabula syakabale. Bisa diangge pangese terbab.
1: Bisa. Sakalieun
0: eta tarompet.
1: Bisa.
0: Multifungsi. Multifungsi. Ngacapi. Jaron.
1: Jaron.
0: Nah, eta teh panah hongko gonewa.
1: Dipake mentang
0: bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi.
1: Wah,
0: di abdi tiasa.
1: Hiburan Pak
0: Kang. Asanya Rio se.
2: Acara.
0: Mega agan.
2: Acara ngeten opat.
0: Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
1: anak bae. Surupkeun, surupkeun.
0: Teu percaya teh abdi? Henteu tinggalikeun. Ya.
1: Ya. Burukan teh.
0: Deui. Geuning sadanu ngara gaji. Harpusna teh chef. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apa nieu terek perang? Lah, kene ancap perang mah dan. Kurang lagu heula we na mah.
1: Mundut lagu naon?
0: Sing sok mental lagu gendul. Genul.
1: Genul.
0: Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teu apal kana lagu.
1: Oh,
0: menak teu apal kana seni, da moal nya ah kajuna ge.
1: Moal.
0: Mentak aya duit ke seni teh dihakannya geuning.
1: Teu apaleun teh.
2: Lain teu apal teh.
0: Gerak wae gandangkeun. Sok.

0: si Lungpot. Kawat na ngan hiji. Aduh, siya nyelakakan makaing. Kita siya tinggiri harinya dua kali tengah doon nahinahin. Gana, abis tiga siya narompet. King Sok.
1: Yor, yor.
2: Si, tarompet na yun.
1: Surupkan na lah.
3: Surupkan.
0: Kayak lagu Adnan Nagan. Jing buah kau.
1: Buah kau. Buah pari.

0: Pelan, pelan, pelan.
1: Bener harus ngehang gening ngeleop. Iya leho nolong. Lekah ini jelak aku deh kabe jelak macai.

0: ginawa? Oras sa piring. Kaya aku hebat yang makanya ini.
1: Wah, oh, beres.
0: Kalau bukan Akang. Alah, kalau bukan Akang, silakan.
1: Oh, betul. Betul.
0: Pasti melenting ke yang panggung. Walah! Ngalawi cacah ya, Gan. Hebat ya, Gan, tembakan abdi. Kalau bukan tembakan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Benar mana hebat, sungguh. Tapi tinggali heula panahna nu saha. Eh? Tinggali heula panahna. Itu.
1: Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu Akang, lucir dudunungan. Alus. Segit dudunungan.
0: Iya, nu Agan teh mah ari nu maneh mana. Kasiredkeun ku nu Agan ka jero. Cak bede. Pilih teu percantan mah ka abdi. Nah, ada teh. Hor, jadi heula dewe ka dieuna.
1: Pangsimpang
0: beureuh. Agan punten ya. Aduh. Naha atuh geuning ka kara datang nu mawi?
1: Macet
0: beureuh. Rupina mah kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong.

0: kita kali ke.
1: Jika kadu ka.
0: Benar kita ka. Oh. Waduh, nopi kaki itu eta.
1: Biling bisi kena gitu kan.
0: Haling bilih kena. Ngeus geus kena. Nuhun jang. Siawang sore.
1: Bos kawannya ke kolot teh.
0: Ampun.
1: Mun urang maleret ke bandring teh.
2: Ade,
1: awas.

0: 露西，
1: 露西，小心，
0: 淮安，
1: 淮安也在这上课。

0: Ti, gilingan.
1: Bulong

0: Montong make jeung Nita sian terja. Montong make Nita. Aduh hareupan. Gan. Sing kasugahan.
1: Leuh. Dimas. Keneh ka Kang. Sawios Kang, sawios.
0: Ka Kang euy,
1: sawios.
0: Rayi abi manyu Kang.
1: Ulah manyu.
0: Abi ajogan.
1: Jejak sia.
2: Rayi.

0: kayaknya orang ijen patutunggalan Gatot Kaca.
1: Doh.
0: Kan. Saya nama dah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak dipringsen dani panuhun tiasa direngsekeun.
1: Ieu ge.
0: Sami sareng akang teh tinungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti girang.
2: Ya, montong loba bacos sia. Ayeuna keneh kuing bakal modar kurajan.
0: Oh iya dukuna urang ieu.
1: Wah eta paranormalna tah.
0: Iya paranormal na.
3: Lain paranormal, kuring menuntun normal.
1: Aduh, ayo baru pantir akelek.
3: Ya, ayo kelek dunungan.
1: Meni jalan seng
3: seda.
1: Beda jeng
3: kelek siana. Beda jeng kelek siana.
4: Abdi mah, tapi kelek sita.
1: Turun nanti mitoha.
3: Iya, ayah saya nama acuh Gusti Prabu.
0: Naon?
3: Ayah saya nama daya teh saderek kapirayi panginten Karaden Gatot Kaca teh. Saya nama sering hapunten kumaha carana.
1: Wah.
3: Sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papasehaan.
0: Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah?
3: Aya kadua atoh dipikanya ah teh.
0: Aing raja.
3: Oh nyata raja lebar
0: putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok.
3: Nah memang ya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Lumeh raja bida-bida
0: loh.
3: Tunggu lah kasinggung dewe. Kasinggung dewe.

bravo, Chihuahua. Maju Gatot Kaca. Sok singkir namun gitu masalahnya. Ainya mah tekengin kudisabaran. Benar, tegalah, tegal pati. Ya, ayo.

0: Dr. Kasani. Ya Pangi, para silakan cepat. Aduh, tobat teringat dia, Kang. Gatot Kasa di kumaha, Dimas. Kau tinggal nama. Digebung ke terapi kumaha. Aduh, ampun, Teng. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teringat teh, Kang, di kumaha. Akang itu apa, Yi? Waduh.
1: Wah. Jam, tinggalin Namru.
2: Tinggal gitu dunungan.
0: Waduh. Kan.
1: Tuh. Aizen memarin di rumah lo.
0: Gusti. Kumaha tos kio yuk agan. Cing bapak mana hari itu. Ayana. Gandeng. Ulu agan. Ulungan wa di kumahan lemah telun. Di Tanjung wa. Lah Tanjung.
1: Di Tanjung,
0: di Tanjung wa. Ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Kumaha wa parantos kieu wa. Alah, hebat Tanjunganana
2: kan. Oh, limbeja Kang.
0: Ya, bejana mah gugur teh si guyur.
1: Eta teh.
0: Kasi guyur mah najongna jeung pamajikan. Mata kabur wae.
1: Ganti bapa
0: tingkat. Wah wah wah wah wah.
1: Kulan.
0: Cing tulungan wah. Tulungan wah. Percaya kau wah. Lamun wah. Tapi saya jagerkan Kang Rai Gatot Kasa wah. Lengit kepercayaan putra Antarja wah. Wah. Cokerkan wah omat wah. Omat wah omat. Wah. Tukannya wah wah wah wah wah.
1: Kepret siapa ini?
0: Nyebut yang nyebut uwa atau ke bapak mah munini tah wa cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kasa leungit kepercayaan putra Jakarta wa wa
1: sakanya wa
0: tulungan we wa
1: cing persanten we cing persanten
0: percaya ka wa
1: lain senjata dunia dulu yang iyo lain senjata dunia nu dipake
0: tuh udah kolot mewas pada wae mua tika dipaten dunia kan deh sama siapa yuk hei urang luhur
2: jangan nunjuknya itu karena bintang kan
0: hei urang luhur tun tun entong kasa kesek dina kayayas tuy tuy entong kalelewes ya sialo gak ada langit ya
2: maka
0: Allah dala uluh mending tisya warga itu semah katura dawu semah katura dawu cepot tawala mohon tanggung jawab sih senjata di mana ya? Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Lain sumuhun. Hayo tanggung jawab.
1: Bade, bade, bade, bade.
0: Iya Tirta Kamandalu. Rek dikucurkan hidup Gatot Kasa. Waras itu makan yang jati, jati itu makan yang waras seluya. Shhh.

0: Olu, agan?
1: Olu, gue gening ayah eyang tisa warga. Kasep.
0: Gak.
1: Ot, gan. Kuabdi. Tau kuabdi.
0: Ini di Landongan.
1: Kuma karawas lena, cik hudang, hudang, hudang, hudang. Lulus, eyang.
0: Lulus?
1: Lulus.
2: Tang, terus bulan.
0: Yang akan nih kakak-kakak Semar ngajak jaga nama sekalian sampai sini kepret ke lain sampai sekalian
2: ulah-ulah kagok
0: hayo
1: duh tewantun tewantun mangga yang akan we si bodoh
0: kulit waru angan daru selugu sawang suna
1: iya tiuk kaset
0: kulit waru angin tahu si dugul dugule dugule budak dugul kulit teke lain siapa sih dah halo di sini apa siapa di situ aduh apa baru tahu lawan deui Sutija Kasep
1: di malam.
0: Taeta simpen heula, wiatkeun ka Uah Semar. Tarung pasrama. Ieu pake.
1: Gua ngawiat gua.
0: Da sok-sok buru-buru. Aye teh tarung pakeun sana ngaranana ieu teh antina anu dicekal ku Sutija.
1: Di malam.
0: Lawan.
1: Amit. Gua doana wae.
0: Wilujeng. Lalajuan aja, pade.
2: Pade.
1: Ini, jak.
0: Saya. Saya teresep ngadukin jelema. Ha?
2: Jadi dalam karusuhan itu.
0: Ay. Sadaya-daya, itu sawatawis kalepatan adi guru. Saruan aja si lain. Ya, di dunia teh lirik. Oh, di... Mun di dunia mah siling teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana.
2: Sirealingan.
0: Rumaos. Buru-buru cageurkeun Kresna. Moal sarua ka bisa ngarengsehkeun nyelintang ti Kresna deuleuh. Hayo, Idit.
1: Mangga.
0: Idit, bade. Hayo Idit.
3: Gatot Kaca.
0: Hayo. Idit.
1: Bade Kakang Semar teuna.
0: Idit.
1: Tenang.
0: Ayo, Idit. Udah.
1: Anak-anakan Kakang Semar ku bararaung untung teu bese.

0: kasep saha mae oge. Oh, daing teh mata peda.
1: Ujug daya.
2: Udah karek brojol.
0: Sok Gatot kaos Sutija. Nalaka Surabuma lawan. Moal aya nu apaleun kama. Moal aya nu ngadengeun Surama.
3: Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu sahaya di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal leuwih ti aing ilmu mah deuleuh.
0: Cih kan ieu sahaya. Ditukareun maneh. Ngadenge sora aing. Lawan Boma.
3: Lawan Gatot Kaca.
0: Ieu saha dewek ditukang ieu?
1: Bisa ka penampakan ditukang mah da eta.
0: Nepi kaki.
1: Nepi ka sararomong mah.
0: Sararomong kabeh oge. Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka ama, moal aya nu ngadengeun sora ama.
3: Aing ngadenge.
0: Aing dewek kadenge ku Sileuing.
3: Sok lawan Gatot Kaca.
0: Yeuh, kuring kadenge teh ku dedinya. Cing mikir. Tinggal saha di tukang. Mang jagona ieu. Cing tong hareujang. Tong hareuh ya tuah. Waras tu bakal jati-jati tu bakal ning waras waluya. Cager. Cakra mulang deui ka asa.
4: Kasep.
0: Aduh, Eyang. Kumaha? Ayeuna kumaha pipikiran? Aduh. Kaula teh dipangaruhan kunu jadi anak. Nepak dadakeun sajadi linglung kaula tuh keur pasea keneh. Buru-buru cokot eta tarumpah lingga. Aduh, anak ieu

Ke sana sua. Tenang, gua. Putra, gas, tenang naon hidup. Gua mau pilih kasih.

0: Raya Raya. Rumah sesi diksi anu salah dari si kebo ijo diampihan ngaracun kolos ya rumah sesi peke ini menggatot kasanya ngakun we daerah kelayan kebo ijo rek dibikin pek dek narima hukuman naon ngesa bodotri rumah sama apun teneyang
1: tak
0: Gatot Kaca ampura akang anukang sami-sami.
2: Geus kieu sedih weh mah.
1: Khawatir geus kitu mah Kang.
0: Ampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang, sami-sami. Anguran mah ngurang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan.
3: Imalan.
0: Hapunten sakali deui mah. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya, jauh silih tepungan angang siteang gering silubaran. Paeh silira sareng salah silih benerkeun. Poekeun salisaangan. Timbalan.
1: Ya. Akang,
2: aing geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh.
1: Bebas kan.
2: Alah hapunten teh tina sagala pihak kalepatan ageung sebentar alitnya.
1: Mohon.
2: Ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu teu mang tiritik silubaran sari tutup lawang sigatakan.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: rahiangan di dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Universi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
2: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,
3: sedang ngobatin Pak

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik yang di Dahlia
2: tuh. Tong kama mananya? Saat pas acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi, pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 105,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam di hari Minggu pagi ini. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja panteng atau yang sudah panteng dari tadi, yang menunggu program Obsesi Pagi di hari Minggu ini. Dan senang sekali Tommy di sini bisa kembali hadir menyapa wargi Dahlia di jam 4 sampai jam 6 setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman yang udah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang masih semangat, masih sehat untuk memberikan tausiah kepada kita semua, memberikan ilmu dan juga pencerahan wargi Dahlia. Dan seperti biasa kalau di hari Minggu, tema pembahasan Obsesi Pagi Dahlia itu tentang keluarga ataupun tentang permasalahan rumah tangga warga Dahlia. Jadi warga Dahlia, di sesi pertama ini kita sama-sama simak tausiahnya dulu. Untuk sesi tanya jawabnya nanti ada di pukul 5 warga Dahlia, pukul 5 sampai pukul 6 pagi warga Dahlia. Untuk pertanyaannya bisa dikirim melalui chat WhatsApp di 0811-222-1015, telepon WhatsApp nomornya sama, ataupun telepon on airnya juga di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Kalau gitu, mari sama-sama kita simak warga Dahlia tausiah di pagi hari ini, di hari Minggu pagi, tentang keluarga bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Ustadz, sehat Ustadz ya?
1: Insya Allah sehat.
0: Kalau gitu kita sama-sama simak dulu tausiahnya. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wada umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi ini merupakan qudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan wargi, kehadiran kami untuk menambah amal solih kita bersama. Wargi, ya kemarin telah dijelaskan atau diterangkan mengenai kesibukan orang tua yang menjadikan anak terbengkalai, sehingga ya anak itu tidak lagi menjadi anak yang diharapkan. Nah, kenapa? Karena ya orang tua yang namanya ayah sibuk dengan bisnisnya, ibu sibuk dengan arisan dan senamnya, itu kan kemarin tuh. Nah, sekarang wargi, mari kita lihat, ya ini mah mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Hubungan kedua orang tua kurang harmonis. Nah ini ya, jadi hubungan kedua orang tua kurang harmonis, maksudnya ternaun katanya. Sok wargi tiasa yang jelaskan mengga. Nah, yang pertama, orang tua tidak memberi contoh yang baik. Kenapa? Karena ya perasaan gitu. Ya, kadang-kadang bertengkar itu di hadapan anak. Seakan-akan memberi contoh kepada anak. Nih, kamu harus garlut ke di luar ya. Nah, seperti itu. Jadi orang tua tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kemudian orang tua tidak tahu kondisi dalam mengikuti haluannya. Jadi artinya orang tua tidak tahu kondisi dalam mengikuti haluannya. Jadi artinya orang tua tidak memahami tentang haluan keluarga itu bagaimana. Ya. Kalau sekarang pamannya orang tua emosional, nervous, cepat marah. Nah, ini juga akan mengganggu terhadap ketenangan, ketertiban anak di dalam rumah. Anak sulit untuk berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Anak sulit mengadu kepada siapa? Karena orang tua itu adalah nampaknya tidak ada damai gitu antara ayah bunda itu. Nah, yang pasti yang pertama ini adalah orang tua tidak memberi contoh yang baik. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu nampaknya tidak serasi gitu ya, antara istri dengan suami itu sehingga anu para seawai gitu, iyo cing-cing anjing we gitu ta. Kemudian binatang mah. Nah, coba-coba wargi ya. Ini rumah tangga siapa nih yang seperti ini gitu ya. Pegawainya setik-setik. Bengkenu gitu ya, baeud. Setik-setik pas saya ek meri gas wae tapi kapas saya. Ya. Ini yang pertama adalah orang tua tidak memberi contoh yang baik. Kenapa? Karena di dalam keluarganya adalah pabaeud-baeud. Naon atuh pabaeud-baeud? Ing saha tah di keluarga anu pesok itu ya, di obsesi. Tong kitu ahisin ya, obsesi mah ya. Obsesi mah harmonis. Walaya nu baeud-baeudan gitu ya. Kemudian orang tua tidak memahami tentang ya apa rumah tangga itu sebetulnya. Nah, karena tidak memahami keluarga, jadi sulit untuk mengendalikan keluarganya itu karena tidak memahami, tidak tahu apa keluarga itu. Nah, jadi kalau kita sekarang, nah yang ketiga orang tua emosional, orang tua nervous, cepat marah, take off kesinggung. Nah, kadang-kadang melihat orang lain cemburu sosialnya tinggi. Batur meuli comro, ye, wah, datang ke rumah ngamuk-amukan, hayang comro. Nah, melihat orang lain meser nasi waduk, ya, nah, mawar piring, ye, keluar ke rumah si bapak teh. Kalau di rumah membawa piring, ek meser nasi buduk. Gimana bari jeung teu apal nasi nage nu dagang? Ayo we, kukulilingan mawa piring. Hebat oge tah ya, perlu dicontoh nu kitu mah. Nah, namun masalah nervousna, masalah mudah cemburuna, mudah kesinggungna teh eta entong ditiru. Tah ini ya wargi yang bisa mendatangkan anak itu adalah rusak ya tujuan anak ingin mendapatkan jadi anak yang soleh, soleha itu tidak bisa. Kenapa? Karena tertumpu pada yang pertama tadi, orang tua tidak memberikan kudwah hasanah, contoh yang baik. Nah, wargi Dahlia, karena apa namanya ya, kita itu ya di rumah tangga itu adalah senantiasa berkumpul ya, kita di dalam keluarga itu senantiasa tegur sapa ya, di keluarga itu ngobrol. Nah, sekarang penghalang untuk menjadi keakraban di dalam rumah tangga itu HP. Ya, silakan lihat benar atau tidak. Yang memutuskan silaturahim dalam keluarga adalah HP. Mau minum saja minta air ke istriku, ku HP. Di HP langsung. Jika dia nyun kencai ke dia. Nah, dijawab ku istri, nah cokot teh kusian atau boga cokor. Hebat gitu ta bahasanya. Nah, jadi poin yang pertama, ini yang sangat dominan di dalam keluarga adalah anak akan meniru orang tuanya. Anak akan melihat orang tua bagaimana kifrah di dalam pergaulan rumah tangganya. Kalau orang tua antara suami istri itu adalah marhamah, jadi menggunakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wah insyaallah anak akan melihat, anak akan betul-betul tahu dan bisa meniru. Wargi, subuh hari ini adalah jam 4 lebih 17 menit. Wargi bergegaslah untuk melaksanakan panggilan dari Allah untuk diampuni dosa-dosa. Di dalam beberapa hadis kudsi dijelaskan bahwa subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang jaga malam dan jaga siang. Jadi yang mengamini sholat kita itu adalah para malaikat. Berbahagialah orang yang bisa sholat subuh di awal waktu, apalagi ditambah dengan berjamaah. Wargi, sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Insya Allah, Allah akan mengucurkan kepada kita barokahnya. Wargi, selamat untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tausiahnya setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Dan dipersiapkan wargi Dahlia pertanyaannya dari sekarang melalui WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun melalui line telepon kita di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Pertanyaannya di luar tema boleh, sesuai tema ya, apalagi boleh wargi Dahlia. Jadi kita sharing aja, kita cerita aja apapun pertanyaan wargi Dahlia, insya Allah nanti bakalan dijawab sama Bapak Ustadz Taufik Rahman wargi Dahlia. Dan kadang-kadang kita juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah sendirian, dan kita juga pasti membutuhkan seseorang untuk sekedar memberikan saran dari orang tersebut wargi Dahlia. Nah, jadi jangan kemana-mana wargi Dahlia, pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya di acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Lebih gemar. Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sik asik. Dahlia.
3: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang bersedia bergabung di programnya Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam di minggu pagi hari ini. Dan tema pembahasan setiap hari minggu tuh, hari minggu ini tuh adalah tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga warga Dahlia. Silakan yang mau bertanya atau mau ngobrol, sharing tentang pengalamannya boleh melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Telepon WhatsApp ataupun telepon on air juga boleh. Kalau misalkan warga Dahlia ngetik WhatsAppnya kepanjangan gitu ya, ceritanya kepanjangan gitu, boleh melalui telepon aja. Telepon WhatsApp nomornya sama, 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028-7311-710 warga Dahlia. Tapi sebelumnya kita lanjut kembali tausiahnya, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim warga Dahlia. Usai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut kembali dan mari kita tatap ya hubungan kedua orang tua kurang harmonis bisa mendatangkan anak menjadi anak yang jibrut itu ya. Pertama, orang tua tidak memberi contoh yang baik kepada anak, jadi memberi contohnya yang kurang baik. Yang kedua adalah orang tua tidak tahu kondisi dalam mengikuti haluannya. Artinya orang tua tidak mengetahui persis ya tentang tujuan rumah tangganya. Kemudian nah disinilah orang tua emosional, orang tua nervous, orang tua kaku, orang tua mudah ngamuk, mudah marah ya. Kemudian anak sulit untuk berkomunikasi aktif dengan orang tua. Nah, yang terakhir, anak sulit ya mengadu kepada kedua orang tuanya, sehingga anak bisa mengadu kepada orang lain, yang akhirnya anak tidak betah di rumah. Ya, akibatnya nanti sesuai dengan hadis Rasul, sayyati alannasi zamanun halaka rajuli alayya di jaujihi wa banatihi, akan datang suatu zaman kepada umatku di mana hancurnya umat ya, hancurnya keluarga atau hancurnya orang tua yang namanya ayah karena lelampahan tingkah laku anak dan istrinya. Nah, itu ya. Jadi Rasul sudah ngawanti-wanti, hati-hati kalau ayah kurang memberi contoh bisa mendatangkan anak itu bingung kepada siapa harus meniru, kepada siapa harus mengadu, kepada siapa harus apa namanya memberi curhat gitu ya, harus kepada siapa. Nah, karena anak itu bingung dan susah, maka akan mencari peluang rumah tetangga bisa dimasuki, kemudian bisa dialog dengan orang tua yang ada di tetangga-tetangga. Ya Robana ya Karim, kalau sudah seperti itu, sulitlah kita untuk mewarnai anak ingin menjadi anak solih, yang dikatakan annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, bumi harus diminij oleh hamba-hamba Allah yang solih. Ya, kenapa? Karena orang tua sudah mulai khianat ya, khianat terhadap titipan dari Allah gitu, anak ya yang menjadi adibu auladakum bainahum ulikum jamali banakum, titip anak ya, karena diciptakan untuk zaman setelah kamu tidak ada, jadi pelanjut perjuanganmu. Pergi silakan, wah banyak waktunya untuk dialog, banyak waktunya untuk sharing, banyak waktunya untuk ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mangga.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiahnya. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710 warga Dahlia. Ke pertanyaan yang pertama ada Kang Randi. Kang Randi ya, bener ini Kang Randi di Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah Kang Randi sehat
0: ya. Kang Randi, Pak Ustadz masih sehat dan masih semangat nih Kang Randi.
1: Masih bagi kejo.
0: Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustadz. Nah, di zaman yang serba modern ini banyak sekali di sosial media tentang hadis-hadis yang diposting oleh orang lain. Nah, pertanyaannya nih Pak Ustaz, bagaimana cara umat Islam atau cara kita nih sebagai orang awam agar tidak mudah tertipu oleh hadis-hadis palsu yang beredar di media sosial? Terima kasih banyak Pak Ustaz.
1: Ya, sering ngaji, sering datang ke masjid, apalagi kalau sering berkomunikasi aktif dengan ustadz-ustadz di pesantren. Ya, kenapa? Karena kita hati-hati dengan hadis-hadis maudhu, artinya hadis yang dibuat oleh ajengan sendiri. Ya, itu. Jadi apa? Karena kata Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Begitu ya, siapa yang melisankan, siapa yang ngomong, siapa yang melakukan, aduh aku tidak melakukan, tidak melisankan, maka bersiap-siaplah tempatnya di api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi saya sarankan seringlah berkomunikasi aktif dengan pesantren-pesantren ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari tidak ada namanya, nomornya 0895-3729 sekian. Pak Ustadz izin bertanya nih, ada teman laki-laki anak saya dari Turki Pak Ustadz, mau datang ke Indonesia untuk menemui anak gadis saya, tapi dia itu tidak ingin, hanya untuk berkunjung saja, bahkan tunangan pun dia tidak mau karena dia takut haram. Nah, apabila menyentuh anak saya, nah, jadi dia itu maunya nikah agama dulu, karena kalau nikah sah secara negara itu sulit, butuh waktu lama untuk mengurus berkas-berkas. Nah, sedangkan dia di sini cuma 2 minggu. Yang dari Turki ini cuma 2 minggu. Nah, pertanyaannya, haruskah saya sholat istikharah dulu untuk urusan ini, dan doa apa yang harus saya ucapkan kepada Allah? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak, ditunggu jawabannya Pak Ustadz. Hatur nuhun.
1: Ya, memang kewajiban kita untuk sholat istikharah itu ya, artinya minta dipilihkan kepada Allah mana yang terbaik ya. Ya, memang bagus ada anak laki-laki yang bertanggung jawab datang jauh-jauh dari Turki ya, ingin langsung menikahi putri kita. Bagus, tapi coba taruskan ke Allah ya. Nyata aku istikharah sholat 2 rakaat sing sering we. Boleh 1 hari sampai 5 kali melakukan sholat istikharah. Dibacakan doanya, Allahumma ini astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiru bi kudratika wa as'aluka min fadlika lazim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hada titik-titik-titik, sebutkan dah seorang kudukinnya khairul li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri fakdurhu li wa yasirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadal amru syarun li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu fakdurhu haisu kana sumar di bihi. Insyaallah ku Allah bakal diizinan kalau itu baik ya. Jadi yang diizinkan oleh Allah itu yang terbaik, karena kita sudah meminta kepada Allah yang terbaik dengan istikharah tersebut. Salat istikharah saja, mau satu hari 5 kali, mau 10 kali juga, karena kita butuhkan begitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini nampaknya pertanyaannya nyambung tentang salat istikharah. Ada Anissa. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Anissa ya. Izin bertanya, kalau misalkan sholat istikharah itu dilakukannya di malam atau di siang atau di sore Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, kapanpun boleh. Mau siang hari, mau malam hari, mau pagi hari, boleh, silakan ya. Nah, sebab hasil dari istikharah itu taliti. Taliti, apa taliti itu? Tina mata, kena celi, kena hati. Nah, taliti, lihat ku mata. Ya, bener tik tetepi jodohin. Tingali beli menyon, gitu ya. Nah, sok tingali bisi kasep sabela, gitu kan. Kemudian kasep sabela, ya. Bisi di rambut nate, itu jadi nate di tengah nae ungkul. Rambut nate, gitu. Nah, coba tingali, ya, tingali nana-nana. Opat nu ditinggali tepannya, kaji keturunan nana tinggali kumaha gitu kan, tinggali kasepna, tinggali harta na, ya tinggali agama na, gitu kan. Nah, tata tina mata, karena celi dengarkan pendapat orang tua, dengarkan pendapat kakak adik, dengarkan pendapat dari tetangga handai tolan tentang laki-laki tersebut, ya itu tina celi, karena hati masukkan ku iman, cocok te yang masa hidup dari sekarang sampai nanti di akhirat. Nah itu ya, jadi dilihat oleh iman. Jadi insya Allah kalau pakai iman, nah itu akan segera Allah memberikannya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz, ada gak orang tua yang durhaka kepada seorang anak kalau misalkan orang tuanya tuh kurang mendidik kepada anaknya? Terima kasih banyak.
1: Banyak sekali orang tua yang menzolimi anak, orang tua yang kompetitif dengan anak, ya banyak sekali ya. Malahan sampai tertangkap garing gitunya, dari menurut tertangkap bahasa sama polisi kan, ya, tertangkap garing ya mah gitunya. Ya, anak ejeng bapak gitunya, perebut kapogoh itu pernah itu sampai seperti itu ya. Jadi bapak na apel, anak na apel, atau garlut itu anak jeng bapak. Nah, nepi kak itu ya, itu kompetitif ya. Ada juga kompetitif orang tua merasa malu kalau anaknya sudah jadi sarjana. Nah, jadi ayahnya pelampiasannya karena naon we gitu. Jadi sublimisana teh karena ngusup, ninggalkeun anak, ninggalkeun istri, ninggalkeun usaha. Nah, akhirnya seperti itu. Da istri saya cenayana geus teu pati malire ka gitu. Nah, itu banyak sekali ya. Kenapa? Yaitu karena rumah tangganya tidak menggunakan agama ya, tidak melindungi rumah tangga dengan agama, dilindunginya dengan harta kekayaan ya. Maka dengan harta kekayaan mah kompetitifnya yang mengarah kepada kehancuran. Demikian sementara.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya hamba Allah nih Pak Ustadz. Saya saat ini hati saya tuh sangat sakit karena saya mencintai orang yang salah Pak Ustadz. Nah, yang bikin saya nyesek dan merasa berdosa hanya demi cinta, saya beberapa bulan yang lalu telah menolak laki-laki yang baik, yang mana beliau sudah di tahap menjaga pandangannya. Nah, Pak Ustadz, saya minta doa nih dan amalannya Semoga hati saya cepat sembuh dan saya mendapatkan laki-laki yang soleh, yang sefrekuensi dengan saya, agar kedepannya saya juga mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Kang Tommy, sama-sama.
1: Itu tahapan yang sangat bagus, artinya selektif ya. Jadi mintalah kepada Allah agar diberikan way out atau makhrajan, pintu keluar, sehingga tidak hanya tinggal di rumah. Kalau seperti itu, ya tadi saya katakan taliti itu dari mata, dari telinga, dari celi kan gitu, karena hati gitu kan. Nah itu pun kalau kita sering datang ke majlis taklim kan gitu, mendengar nanti oh si pemuda ETT cenagis mulai kasih samah kanu anu anu anu. Aduh kade neng sama kade si etama tukang judi umpamana judi online cenah gitu. Seep KBG kolor-kolor nari jual cenah gitu. Tuh kan aya informasi gitu ta. Jadi ti mana we cicili mah gitu nya. Nah, nanti digabungkan dengan surat istikharah tadi. Ya Allah, minta yang terbaik bagi saya, suami saya yang bisa membimbing jadi imam di rumah, jadi imam di masjid, jadi imam di masyarakat, dan gitu kan kita minta teh, insya Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak masih di Obsesi Pagi Dahlia nih, Wargi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. 0811-222-1015. Izin bertanya Pak Ustaz ini sama seseorang.
1: Ya, boleh, silakan.
0: Pak Ustaz, apa nih? Oh, saya adalah seorang anak usia 28 tahun. Nah,
1: masih muda.
0: Ibu saya tuh menikah lagi, Pak Ustaz. Dengan alasan bapak saya itu tidak menafkahi karena sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang, Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah saya berdosa kalau saya membenci ibu saya? Terima kasih banyak, Pak Ustaz.
1: Ya, kalau membenci mah tidak boleh. Ya, kalau terus membimbing, ya kalau sudah punya ilmu gitu ya, 28 mah sudah punya ilmu, sudah tamat dari universitas, jadi sudah punya pola pikir. Nah, bimbinglah ibumu supaya tetap ada di dalam sirat. Ya, sirat itu artinya tuntunan, tuntunan Allah, tuntunan Rasul, itu sirat itu. Dan kita sering meminta ihdinas siratal mustaqim. Nah itu, jadi bimbing. Kalau membenci tidak boleh, karena membenci itu loh hukumnya haram ya. Nah, jadi kita alihkan perhatiannya, jadi menjadi bimbingan, menjadi arahan. Bawalah ibu itu kepada pengajian-pengajian, bawalah ibu bapak kawalon, bapak angka sambung itu kepada pengajian-pengajian, supaya paham ya. Kalau sudah paham agama, karena dijelaskan oleh Rasul, idza aradallahu bi ahli baiti khairan yufaqihu fi din, jika Allah akan menghendaki seorang rumah tangga atau berkeluarga ingin menjadi baik, dipahamkan kepada agama. Ya, itulah wargi diantaranya. Kepada Api dan Ami di Majalaya, ya Api Haji, ya Haji Mumu, terima kasih infakna sodakohna parantus katampi ya. Jajakumullahu khairan katira wa khairu jajaya. Allahumma assalamualaikum. Tinggal wargi-wargi yang lain, silakan mau infak sodakoh kibah zakat ya, wakaf untuk pesantren di Tasikmalaya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz, punten badhe naroskeun upami murangkali ya. Upami murangkali ngahare-harekeun kana janten ibu, upami angkat-angkatan dan tara wawartos Pak Ustaz gitu ta. Aya ibu ge jo ngaleos we gitu ta ngaleos. Kumaha Pak Ustaz upami murangkali kitu jantenna tos kudu caroge deui Pak Ustaz ta gitu.
1: Oh iya. Kalau sudah punya tanggung jawab mah beda lagi Bu. Jangan dianggap anak itu masih kecil. Kalau sudah berumah tangga kena punya kewajiban ya. Nah, dulu juga saya seperti itu. Nah, budak tete sopan, tebebeja. Nah, tapi setelah dilihat, oh iya sudah punya istri, sudah berkeluarga. Jadi sekarang fokusnya di keluarga. Satu ketika tidak memberitahu kita orang tua, tidak ada masalah. Kita harus legowo karena sudah ada yang disebut dengan huriyatul ijtimaiyah. Sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan bentuk rumah tangganya, ya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan dalam membentuk rumah tangga anak itu. Kenapa? Karena kita bisa disalahkan sebagai orang tua karena situasi dan kondisi rumah tangga yang modern sekarang ini beda, gitu ya. Nah, akan perbedaannya sangat tinggi. Nah, dengan demikian kita tuh suri handayani saja, kita mengawasi dari arah belakang. Kalau anak itu mulai akan salah, segera kita kenyet, gitu ya. Ini jangan salah, ini bagus. Nah, itu aja. Jadi kita jangan ikut campur. Biar anak yang membuat huriyatul ijtimaiyah. Anaklah yang membentuk keluarganya sendiri. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada Ibu Ipah mau bertanya di luar tema, Pak Ustadz. Jangan kia, jangan naha. Naha leres upami jalmi. Sata acan sajam, sata acan ngantun kente, terus ditutupan pangdanguna, paninggalna gitu. Sauratnya terkedah di talkinan deui damwal kadangun anu nyarios gitu ge. Nah leres gitu Pak Ustaz.
1: Numutkan hadis mah henteu. Numutkan hadis Rasulullah, ya. Nah, diantaranya tidak boleh kamu berbicara yang jelek di depan jenazah. Fa inna husma, karena dia adalah masih mendengar. Fa inna lahas, maka dia masih merasakan. Kata Rasul begitu, ya. Jadi orang yang meninggal itu, orang yang meninggal dunia itu masih merasakan, masih mendengar, cuma tidak punya tenaga untuk ngomong, gitu ya. Nah, makanya tidak boleh kita berbicara yang jelek di depan orang yang sudah meninggal. Painahu qad afdahu, kata Rasul. Dia sudah sampai kepada tempat yang ditujunya. Jadi tidak usah kita omongkan lagi, gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp di 0811 222 1015 ataupun di line telepon on air kita di 0227373028 dan juga 7311710. Coba kita angkatin dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayak pengawasan, Haji.
2: Ah, mohon. Insyaallah, Ustaz.
1: Kosongnya waktunya. Insyaallah.
2: Bapak sehat?
0: Alhamdulillah. Wassalihi.
1: Diantos ke sampingan anak. Mohon.
2: Mohon, insyaallah. Siap, insyaallah, Ustaz. Ini, Ustaz. Kan di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas gitu, Ustaz, ya. Bahasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu kiswatuhuna waliskuhuna bil ma'ruf, itu Ustaz, ya.
1: Betul, betul.
2: Tugas seorang ayah itu adalah menafkahi dan memberikan pakaian dengan cara yang baik, ya. Nah, berarti tugas istri itu harus menerima apa adanya, apa yang telah diberikan oleh suami, gitu Ustaz, ya. Cuman permasalahannya gini Ustaz, karena gitu ya, di dalam keluarga kan banyak sekali keperluan segala macam, sampai istilahnya mah banyak utang itu di dalam keluarga. Nah, karena melihat kondisi suaminya itu istilahnya mah emang si pekerja mah bekerja, tapi banyak waktu yang santai gitu Ustaznya. Nah, kemudian si istri teh memberikan masukan, cobalah mencari tambahan yang lain gitulah, biar bisa ketutup segala macamnya. Nah, ketika seorang istri istilahnya memberikan masukan seperti itu, nah itu berdosa atau tidak gitu Ustaz?
1: Iya.
2: Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih. Insyaallah nanti akan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solihin di Cimahi, ya mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Solihin, di dalam keluarga itu ya harus ada yang disebut dialog, ya. Tadi adalah dialog konsep, ya. Mengapa disebut dialog konsep? Istri punya konsep baru, ya, untuk menambah wawasan suami pertama, kedua untuk menambah ya ekonomi suami, ketiga menambah untuk wawasan-wawasan. Nah, sehingga nanti dalam dialog konsepnya itu akan semakin bagus, semakin akrab, karena itu didialogkan. Nah, nanti kalaupun pemannya itu si suami, si istri, dialognya menang sehingga suami mengalah, ya siap saya untuk melaksanakannya. Nah, itu adalah hasil komitmen seperti ini harus betul-betul diakui oleh istri, oleh suami, artinya harus memaklumi bahwa waktu itu kena di yang tadinya suka ngobrol jam sekian sampai jam sekian, kena sekarang dipakai untuk niaga suami untuk tambahan itu. Nah, jadi tidak akan mendatangkan fitnah-fitnah. Jadi bagus sekali harus ada dialog konsep, dialog ide, ya. Jadi istri punya ide, istri punya konsep, dialogkan dengan suami. Insyaallah inilah yang disebut rumah tangga yang mulai harmonis. Demikian.
0: Dan terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, yang baru saja bergabung di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam di minggu pagi ini. Warga Dahlia masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Warga Dahlia, selamat pagi buat TLI di Padalarang yang selalu panteng obsesi di setiap harinya. Alhamdulillah menambah ilmu juga. Ada pertanyaan sedikit di luar tema. Jadi ya janten kieu Pak Ustaz. Di bumi abdi teh sok aya suara nu ngadehem gitu Pak Ustaz tanya.
1: Hebat ya.
0: Seperti suara pameget gitu ta. Kan di bumi teh nyalira gitu. Ta pamisa sahur sahur nama kitu teh cenah aya nu ngageugeuh Pak Ustaz. Pertarosana, apakah betul Pak Ustaz pami aya suara tiba-tiba suara ngadehem gitu di bumi teh anu ngageugeuh nah gitu Pak Ustaz?
1: Dah anu ngageugeuh teh RW, RT, lurah itu ya. Itu adalah bisa dikatakan semacam ya asar. Asar teh dalam bahasa Arab ya atharun. Alif sa ra atharun. Artinya eter perekam. Kalau bahasa Sundanya eter perekam. Jadi dulu ada yang dehem di sana itu ya. Nah, kemudian si eter perekam itu tinggalnya di tempat yang dingin, umpamanya di jamban. Nah, suatu ketika kalau umpamanya lampu dinyalakan, lampu yang mana saja, maka dehem itu berbunyi. Nah, itu adalah asarun, eter perekam yang bisa. Nah, biasanya ini eter perekam itu umpamanya si teteh ngupas bawang putih gitu ya. Nah, kemudian direkam oleh eter perekam itu. Eter perekam itu bukan hanya rekaman suara, bukan rekaman bisa dibikin film. Nah, seluruh aspek bisa direkam itu ya. Nah, bisa suara, bisa bentuk dan segala macam. Nah, direkam oleh suara, kemudian ditebak oleh angin, tinggallah di kuburan. Nah, begitu kita lewat ke kuburan, bau bawang putih. Karena lompatan, ayah juri, gaya juri. Nah, banyak jelemasian ku bawang putih. Panah putih itu dikeritan ke orang tadi, di dapur. Nah, itu ya. Pas gok palidinya ayah suara dangdut. Dangdut. Wah, langsung seluruh lompatan teh joget lantaran ayah dangdut di kuburan teh. Tah eta teh adalah eter perekam yang merekam kemudian kena di kuburan itu dingin tempatnya. Maka tatkala sinar matahari itu datang, bunyilah suara-suara itu atau nampaklah kelihatan gitu ya, yang sedang menyanyi, yang sedang menari itu kelihatan. Nah, itu jangan aneh karena di dunia ini ada penuh dengan eter perekam ya. Kita bisa mendengarkan radio itu karena ada eter perekam ya. Kita bisa melihat TV itu karena ada eter perekam. Makanya orang yang takut oleh curig sama dengan orang yang takut oleh TV. Sok dina TV aya naon tingali bobok takolan ku palu beuteuh teh da teu aya jalamina ge. Ngan gogorobokan we dina TV dina HP ge kana aya. Ya itulah di kena modernnya sekarang akan kelihatan segala-galanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan sana suara juring teh. Kadang-kadang kan suka gitu bahasanya kalau sangka kita lagi sendiri tiba-tiba ada suara ya, entah itu suara ngadehem, suara ngegerem gitu ya. Kadang-kadang kita langsung menyimpulkan, wah iya mah ya jurik di dia gitu kan maksudnya. Iya,
2: ngegegehnya
0: gitu ya. Ngegegeh gitu ya gitu.
2: Ketika pupuntenan, pupunten ngegegeh ya abdi pada dehem di dia nurutnya.
0: Punten satu ngeganggu abdi, cabi nunggu damal gitu kan. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi buat Kang Ujang di Cianjur. Jadi gini Pak Ustadz, ada salah satu keluarga, jadi rezekinya itu bagus di keluarga itu tuh. Secara lahir ada perusahaan kecil, punya pekerja, tapi di kampung tersebut itu cepet kayanya Pak Ustadz. Sumbangan biasa jalan gitu. Sar urang Sunda nama jugjeleg gitu tah. KPSR itu iya, tapi Pak Ustadz dengan cara yang menyimpang dari agama atau dari menyimpang dari perintah Allah gitu tak. Minta rezekinya itu kepada makhluk jin atau syaiton Pak Ustadz. Nah kalau misalkan dalam Islam bagaimana Pak Ustadz hal tersebut?
1: Ya dalam Islam juga itu ada di dalam surat Jin ayat 6 itu. Di antaranya ada manusia yang sudah dewasa minta tolong kepada jin yang sudah dewasa. Itulah yang menambah kedurhakaan gitu ya. Jadi bukan menambah kebahagiaan, menambah kedurhakaan. Sebab nanti akan ada deviasi akidah, ada penyimpangan akidah ya. Nanti akan lebih muncul bahwa yang mendatangkan uang itu jin, gitu kan. Jadi bukan Allah, sedangkan Allah itu adalah yang memberikan rezeki dimanapun kita berada. Yeah. Nah itu ya. Nah walau yarjuku mayasya bigori hisab, nanti akan muncul bahasa kata taima ngurus tuyul ya carinya, anu huntuna hiji gitu ya. Taima tuyul nuhuntuna dalapan, nah taima tuyul nuhuntuna dua gitu. Busina unggul. Kenapa? Karena lihat duitnya gitu ya. Nah, ya mah tuyul anu rambutna opat, opat siki rambutna teh. Kenapa? Karena duitnya nu merah unggul gitu ya. Datang nanti itu. Ah, mah yang tuyul teh mah gondrong ya naon sababna bisa maling emas loba. Nah, ini adalah menambah kedurhakaan. Inaru kawatamahi matilawah syirkut, jadi menambah kemusyrikan. Demikian ya.
0: Baik, terima kasih banyak Kang Iman di Cigondewa. Selamat pagi. Jadi gini Pak Ustad, hari Jumat kemarin ayah saya meninggal dan hutang-hutangnya sudah kami bereskan, dan salah satu adik saya ada yang ingin langsung membuka hak waris, tapi saya menahannya untuk hal itu karena saya udah tahu dari semua watak adik-adik saya. Nah, saya hanya tidak mau ada sesuatu yang tidak diharapkan saja nih Pak Ustadz. Tapi salah satu adik saya tuh memaksa untuk membukanya gitu. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz punten?
1: Ya memang seharusnya begitu. Ilhaku faraidu li ahliha. Segera bagikan faraid itu kepada pemiliknya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti harta anak yatim termakan oleh siapa? Itu bahayanya sangat besar. Dosanya sangat gede. Hati-hati ya. Jadi kalau sekarang pemanya ditunda-tunda, nah itu akan terjadi permasalahan. Sangat baik kalau pemanya ada yang segera minta dibagikan waris, sangat baik itu ya. Nah, ada juga dulu waktu Kang Cecep meninggal, orang tuanya begitu beres ngubur itu langsung boga waris. Nah, kenapa? Karena supaya langsung bisa menerima manfaat ibunya yang meninggal itu. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di rumah saya tuh ada anak yatim, yaitu keponakan saya sendiri Pak Ustadz. Nah, yang saya mau tanyakan, sampai kapan dan umur berapa yang harus saya urus dan biayai gitu Pak Ustadz?
1: Ya, kalau menurut Quran surat An-Nisa itu hatta balagha nikah. Nah, kalau di dalam surat An-Nisa itu sampai nikah gitu ya, anak yatim itu sampai nikah. Yang kedua sampai asyuda, sudah dewasa, dianggap sudah dewasa, ya sudah. Bagaimana dewasanya? Kan dewasa itu banyak. Ada dewasa ekonomi, ada dewasa, banyak lah pokoknya. Bukan dewasa itu hanya awakna jangkung gede unggul ya, awakna lintu bayu hiu gede. Nah, tapi umurna kakara 20 tahun tapi tingginya geus 2 meter pemainnya ya. Badannya geus 40 8 kilo. Nah, itu bukan dewasa. Dewasa itu adalah biasanya ya segala-galanya mampu ya. Dewasa ekonomi dia mampu untuk membiaya diri sendiri gitu kan. Ya dewasa agama itu hormat kepada siapapun. Dan itu dewasa itu sangat luas ya. Jadi yang jelas anak yatim itu sampai nikah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811 222 1015. Ada Mira di Bandung, Bade Tumaros Pak Ustaz. Jenten kia pun bapak abdi itu kan terus aya. Tapi aya kelepatan fatal na ke abdi, abdi terus nyombian ngehampura gitu. Lisan mah terus ngehampura, tapi manah mah masih kena nyeripisan. Nah abdi dosa upami teu acan ikhlas 100% ngahampunten ka pun bapa nu teu aya, da sareng kumaha carana ngaikhlaskeun anu leres gitu Pak Ustadz hatur nuhun.
1: Ya, kalau selama itu ada siksaan. Disiksa ku Allah. Ya. Siksaannya bagaimana? Dia akan merasakan betapa sulitnya untuk mengikhlaskan. Itu kan siksaan itu. Ya. Jadi kalau segera langsung ikhlas, saya memaafkan. Maaf itu artinya menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Artinya maaf itu. Nah, masa kepada orang tua seperti itu, ya. Nah, kalau tidak bisa memaafkan ikhlas ridho itu, maka akan jadi siksaan bagi dirinya. Jadi belenggu di dalam hatinya itu, ya. Teka opening ngeliatnya ke itu siksaan, ya. Nah, artinya dilaknat oleh Allah. Tidak diberi sempat untuk bertobat, tidak diberi sempat untuk berbuat kebaikan. Nah, untuk billahi min dzalik ya. Segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Bu Haja Iom. Mana itu pertarasana? Nah, ya pertarasana kieu Pak Ustaz di Bu Haja Iom teh.
1: Nuhun kumaha.
0: Lengkah-lengkah nu kumaha wae secara islami kanggo mempertahankan keharmonisan keluarga di antawis ayah, ibu sareng anak. Salam kana kanggo Abah Umi sakola wargi oge teh hilap kanggo abi di Gunung Sembung. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Enggak sami-sami. untuk Apih di Majalaya, untuk Amihnya juga di Majalaya ya. Hatur nuhun terus katampi ada infak sedekahna ya. Kahiji ya, kita adalah harus paham fungsi-fungsinya ya. Umpamanya istri, tugas istri di rumah tangga itu kan hanya hiji, hanya satu langkahnya itu bersolek menyenangkan suami, hanya itu ya. Masak kewajiban suami, ngurus anak kewajiban suami, cari nafkah kewajiban suami, ngepel kewajiban suami, ngisrika kewajiban suami, semuanya kewajiban suami. Istri mah nya ngageulis sakitu. Sok naon, insyaallah kalau itu paham suami terhadap kewajibannya, saya yakin akan bagus dalam rumah tangganya ya.

0: yang paling besar di rumah tangga ya, bagi istri itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz, punten di luar tema ya, di Bumi Abdi teh aya Al-Qur'an lumayanlah seueur mah henteu gitu Pak Ustaz nya. Tos teka anggo ta Pak Ustaz supados manfaat kana di kumaha geus dikamanakeun Pak Ustaz
0: eta. Ya, eta Qur'an teh dijilid lagi kalau bagus kemudian disimpan di masjid supaya dipakai di masjid itu ya. Ya kalau di rumah mah kadon direnaan terus bararutut rusak. Nah di rumah dipakai ente ngadon rusak. Tapi kalau di masjid mah dipakai gitu ya insya Allah ya. Demikian.
1: Nah, nikah masjid kan langsung saya daripada dipicen Pak Ustadz ya.
0: Iya gitu. Betul.
1: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada Bu Empoy di situ Patenggang. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pertanyaan, bagaimana seorang anak yang mengatakan waktu kecilnya itu tidak diurus dikarenakan ibunya janda, suaminya meninggal, ngurusnya bekerja di luar negeri untuk menafkahi mereka. Sekarang nih anaknya udah besar, terus bilang kalau anak itu tidak diurus dan sering menyakiti dengan kata-kata sebagaimana sebagai ibu itu tidak dosa dengan meninggalkannya. Oh, jadi ibunya bekerja di luar negeri gitu. Jadi anaknya berpikiran, wah abdi mah jadi urus kumama teh gitu panggilan Pak Ustadz. Nah.
0: Ya itu kupur nikmat ya. Anak yang kupur nikmat itu segera dikasih tahu ya. Bagaimana? Ya itu karena tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada yang mengurus kan. Nah, umpamanya ya ibunya di luar negeri dan di sini kan ada bibinya. Nah, itu hakikatnya tetap ibunya yang mengurus sekalipun bibinya. Kan bibinya dikasih biaya oleh ibunya. Umpama yang mengurus adalah kakeknya ya. Kakeknya kan dikasih biaya oleh betul ibunya. Nah, jadi tidak bisa. Nah, kemudian ingat doa itu lebih berharga daripada duit miliaran ya. Nah, jadi jangan sampai anak itu kufur nikmat ya. Kalau anak kufur nikmat itu tidak akan manfaat ilmu yang dipakai atau ilmu yang dicari dari sejak TK sampai dengan jadi tukang es gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Izin bertanya lagi dari seseorang di Kopo. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalkan mertua itu pilih kasih dan suka mengadu dombakan anak menantu, tapi si suami itu nurut sama perintah ibunya gitu, tidak mau nurut ke istri, apa-apa juga diatur sama ibunya, mau aja gitu ya. Sedangkan istrinya kadang suka dianggap pembantu Pak Ustadz, tapi suami itu gak mau ngasih nafkah juga sedikit pun tuh gak mau, melainkan uang istri yang dikasih anak dan saudara istri itu dirampas sama suaminya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
0: Ya itu kalau memang di rumahnya yang disebut ngariung di Bandung gitu ya. Ngariung di rumah itu ya. Cobalah supaya dewasa ngontrak gitu ya. Ngontrak rumah gitu ya, misah dari orang tua, misah dari yang lainnya, nanti akan kelihatan yang disebut huriyatul ijtimaiyah, kebebasan membentuk keluarga. Jadi tidak ngariung di Bandung. Nah kalau ngariung di Bandung itu ya ngariung di rumah tangga itu akan terjadi seperti itu ya. Apa diantaranya ya bisa saja gitu ya. Nah apa itu umpamanya ini ya yang jadi permasalahan, umpamanya dia memberi kupat tahu kan yang lain tidak beli kupat tahu, akan terjadi permasalahan. Jadi jibe harusnya gitu kan, melihiji trukabeh kan gitu ya. Nah jadi wayahna untuk menjadi supaya lebih bagus rumah tangganya, coba berpikir logik rasional bagaimana kalau supaya lebih dewasa, lebih mandiri, berpisahlah dari rumah tangga ngariung di Bandung itu ya. Kita ngontrak supaya lebih dewasa. Pan ngontrak

0: aduh can buka piring, meser piring, aduh itu acan, aduh kompor gas, meser kompor gas, aduh itu acan, ya non pergi nyimpan cai kan gitu kan, aduh belum ada apa namanya kulkas tuh kan, akhirnya kita jadi kaya raya dengan disebut rumah tangga. Jadi neteta rajin inca kambalan bertahap jadilah rumah tangga. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak coba ngontrak gitu, misah gitu istilahnya ya. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Zailani. Pak Ustaz Kang Tommy izin bertanya nih, bagaimana cara mengatasi anak yang kurang bersosialisasi? Jadi dia tuh diem di rumah, Pak Ustadz gak mau keluar rumah gitu, kayak minder gitu, jarang ngobrol gitu mungkin.
0: Itu memang yang disebut dengan bad habit ya. Artinya bahwa anak itu sejadi kandung ibunya, ibunya sering dibentak oleh suami. Nah, atau umpamanya setelah lahir, anak itu sering dibentak-bentak. Nah, maka itu dia namanya yang disebut tadi bad habit itu ya. Jadi artinya tinggal tablegen gitu ya. Nah, lengen tinggal kalongan meker kalong gitu ya. Yang tinggal tablegen disebut dina surat Yasin mah sawaun alaihim aang dartahum amlam tung dirhum layu minun gitu. Kemudian juga wargi Dahlia ya, kalau kita melihat seperti itu ya, maka anak itu adalah harus ada pendekatan ya. Jadi tataplah dengan bahasa yang paling baik ya. Artinya tatap dengan penuh kasih sayang. Dekati anak itu, kemudian dipancing-pancing siapa apa kira-kira yang paling dekat temannya itu. Ya ada mungkin teman yang paling dekat gitu ya. Insyaallah. Nah, teman itulah yang akan bisa menjadikan lebih bagus lagi ya. Ya untuk Ibu Eli di Cimahi ya, di Padalarang ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Bu Eli ya dina panang tayungan Allah. Jazakumullahu khairan katsira wa khairu jazaa, ya Allahumma shalli alaikum. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir di pagi hari ini Pak Ustaz sebelum kita pamitan. Ada Mama Lilis di Ciwidey, hoyong pencerahan we mati Pak Ustaz. Aya nu nambut acis Pak Ustaz nya. Waktos nate waktos janji nama sadinten dua dinten dugi ka ayeuna terus genep sasi. Teu aya wae gitu Pak Ustaz nya tah. Padahal abdi teh sanes nambut kita sanes ku aya wae gitu da masih nambut teh tadina mah ngabantos wae gitu anjeunna nuju peryogi saura teh ngantosan cair ari atos cair mah gitu tahnya teh aya kitu wae hilap gini bahasa karena samatan mah tah hoyong pencerahanna wae ti Pak Ustaz.
0: Biasa icucole. Ya itu yang namanya manusia ya. Maka Allah firmankan panadiratun ila maisyaratin gitu ya. Kasih tempo sampai waktu-waktu yang telah ditentukan ya, beri tempo lagi begitu ya. Nah, jadi jangan sampai ya seperti yang digambarkan itu kan bagaimana ya, lebih ke disitaan gitu ya, disita di koma lagi ya. Nah, banyaklah gitu cara-caranya. Nah, wayahna meminjamkan uang itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Jadi nurungkan ubutuh teh mendapatkan pahala. Angot lamun dibebaskan. Nah, kami juga, saya secara pribadi sudah 7 tahun nonginjem duit teh, can boga pikiran naon-naon teh gitu ya. Nah, mudah-mudahan mah gitu bisa berpikir logik rasional, bisi keburu pae ya. Nah, sahab kalau sudah maut ma, nafsul mu'mini mu'al takotun bidaini. Di alam kubur naga mu'al kenging kabagjaan gitu ya. Nah, jadi di akhiratnya tidak akan bisa masuk surga karena terhalang dengan hutangnya ya. Ya, mayana lah wartosan. Wartosan. Siapa butang malah menulisti ditagi, etate berarti pintu surga sudah tertutup. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ada kesimpulan untuk pembahasan di minggu ini sebelum kita pamitan, Pak Ustaz?
0: Ya, yang pertama, kita sebagai orang tua berikan contoh kepada putra-putri kita, arahkan putra-putri kita, ya jangan sampai putra-putri kita diberi pengarahan-pengarahan dari rumah orang lain, jangan sampai putra-putri kita betah di rumah orang lain, ya jangan sampai ya putra-putri kita menganggap kepada kita itu adalah bukan orang tua tetapi orang luar begitu. Nah, kita harus sedih kalau sudah seperti itu, ya. Jadilah orang tua itu qudwah hasanah, contoh yang paling baik di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh barokah, perniagaan kita pun juga diberi barokah oleh Allah. Orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita, ya, diampuni semua dosa-dosanya. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nujulahum wa'fasimanulahum. Allahumma ansurna fa'innaka khairun nasirin wa'btakhlana fa'innaka khairul fatihin wa'gfirlana fa'innaka khairul ghafirin warhamna fa'innaka khairul rahimin warjukna fa'innaka khairul zikin wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Wargi diantos di Masjid Raya Bandung dinten ayeuna jam 8 dugi ka duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di minggu pagi hari ini. Bunda Lisa Artuondi, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Teh Imas juga, hatur nuhun. Ada Bu Sari di Babakan Tarogong, Teh Nani Sartika, Teh Yuli juga terima kasih banyak. Selamat pagi buat Teh Santi di Kopo, terus juga ada Umi Teji di Raja Wali. Selamat pagi Umi Teji, ada Kang Jajang juga, terima kasih banyak. Ibu Yani di Ciparai, ada Mama Ilham di Cangkring, Mama Nisa di Cimahi juga terima kasih banyak. Devi di Ciwidey, ada Teh Yati, Heriyati juga, Teh Ati Batu Lawang Ciwidey juga terima kasih banyak. Ibu Cicin, hatur nuhun. Ibu Diah juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Ibu Haja Entin, hatur nuhun terus bergabung Ibu Haja Entin, ya. Ada juga Apih Mumu, terima kasih banyak. Mama Ibu, Kang Iman Cikundewa, Neng Aryani, Mama Aji, Bulia di Katapang, Teh Astriani, Teh Ane. Ada Ibu Eni Cisarua juga terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015 Warga Dahlia. Jadi pada akhirnya rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling banyak berkorban, atau siapa yang harus mengalah terlebih dahulu. Rumah tangga adalah tentang dua orang yang sama-sama belajar memahami, menghargai, memaafkan, dan bertumbuh dewasa. Warga Dahlia, temennya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah go-go-go goyang.
2: Setelah obsesi pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin gemar.

0: Dahlia Abang.
1: Pantang terus.
2: Godain Dahlia.
0: Dahlia FM, nak bandung goyang. Sik asik. Dahlia.
3: Bayangnya minggu harap mawa yakir teh ya. Keur heboh.
4: Aku mah minggu harap jam sakit teh keur dangdan seteker kebek aku mah.
3: Bener.
4: Soalnya aku ingin menampilkan yang terbaik buat wargi Dali. Aku pengen cetar di atas stage.
3: Oh padahal yang ngomong lu mata 5 meter.
4: Iya dong, aku mau memakai gaun yang panjang. Aku pengen grande seperti Syahrini.
3: Kamana atuh sia teh grande? Ya jadi dia teh lalaki.
4: Oh ya po. Asal rasain buah maaf.
3: Tapi hari ini si Bulma bakal di-spill mau
4: di panggung. Bakal di-spill dong. Nanti Bulma bakal memakai bikini.
3: Ini resep. Si Kayo ke mana-mananya?
4: Oh tidak dong, kan sekarang ada dempul-dempul manja.
3: Ini resep. Gusin Agung. Godain Dahlia wargi.
4: Bersama dong kembali akan menggoncang Doria.
3: Sampai jam 8 pagi. Perlu gak?
4: Go.

0: Allah ya Robi.
1: Kenapa Berbi? Ada informasi lain. Apa?
0: Informasi dari redaksi sansannya. Lain geranya. Aduh, nanaonan cek orang mah. Nyokotan kabel sansan. Kabel wus, dedenya nyaha sanan kabel wus.
1: Wus eta nu kereta anu api
0: kereta
1: wus.
0: Cepat, naon? Hade cokot gerak kabelna, gerak sansan ku genep jelema.
1: Gusti.
0: Nah naonan
1: lain kumanya lah misalkan mata nan mun bisi picilah kaen
0: emang cilak mata eta si naon ngarana teh si wosna oge matakan sansan langsung iya jadi naon ngarana teh jadi terganggu kajaba kan aing wos mah kan kudu non on time heeh
1: atuh
0: kudu on time ai wos mah kan kereta cepat wos mah ieu jadi terganggu sansan ieu teh kamari Polres Cimahi Polda Jabar ya membongkar kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar fasilitas vital kereta cepat bus sansan berupa kabel sinyal dan juga grounding tuh. Gila enggak warga Dahlia ya?
1: Gila banget.
0: Ada 6 tersangka ditangkap di 3 wilayah berbeda, aya di Kota Bandung, aya di Kota Tangerang, jeung aya di Garut ya. Jadi 5 pelaku utama dan satunya lagi penadah sansan. Teuing teu ngartinya. Aksi pencurian ini dilakukan di 2 lokasi yaitu di Melong, Kota Cimahi tanggal 26 Juli ya. Terus di Kabupaten Bandung Barat ya pada larang 7 September 2026 ya. Make kabel sinyalnya teh dipotong teh sansan. Jeung groundingna teh make ragaji besi dipo dipeuting sansan di
1: dipeuting. Jadi ngalakukeunna teh dipeuting.
0: Iya bener kitu sansan akhirnya dijual lah si kabel eta jeung grounding eta teh ka penadah sansan ya. Dan akibat aksi ini warga Dahlia ya operator mengalami kerugian materi sekitar 60 juta dan juga operasional kereta cepat wush ini mengalami gangguan sansan dan baru ditangkap kemarin seperti Gusti. Itu
1: jelema-jelema ya. Eueuh gadag eta mah nya.
0: Aya oge kamarinya tersangka anu sarua sansan mencuri kabel oge kabel eta lampu-lampu lalu lintas.
1: Aduh pantas ta eta heueuh. Aku keur peuting, ku keulingan kan aku tehnya bobogohan lagi ya aku
0: aduh.
1: Teh. Eta teh di daerah Patung Ikan, terus juga PT Inti, terus di mana eta teh Pungkur. Kunaon ieu meun jadi semeraut kan mobil eta gara-gara lampuna.
0: Bener. Eta teh aya nu nyokot sansan kabelna.
1: Aduh.
0: Cek abi teh nah emang payu kitu dijual aya pek teh cenah payu nya ho.
1: Cenah. Kan jarana teh kan ieu siga tembaga deui kan eta sakilona kan lumayan.
0: Oh, Gusti nu agung.
1: Aku kan dulu mau jadi PLN aja.
0: Tukang copet oge.
1: Oh, sok lain amit-amit ieu.
0: Tukang nyokot kabel oge.
1: Aku kan baheula pernah rek jadi PLN, karyawan PLN. Henteu jadi da teu kapake ieu. Di Tita lari di iya di nanti di Stadion Siliwangi.
0: Nya.
1: 12 menit kudu genep kuriling.
0: Gusti.
1: Dede ngan kuat opat kuriling beri ngap-ngapan. Gusti. Gusti. Nagu.
0: Lain. Kelas sansan. Nah ha. Di Tita pagawe. Nah PLN. Nah di Tita lompat kudu nah. Di Tita kasetrum atuh.
1: Nanto atuh iya. Di Tita naik taraje. Di Tita kukurilingan. Nampikin kaku. Non kukurilingan dihandap gitu. Yo. Perfeksionis pisan hayang jadi PLN teh ieu teu kapake dede teh tilu kali ngalamarnya tilu kali dipanggil tilu kali dites tilu kali gugur dan tilu kali membangkitkan lagi semangat matak pantasnya lamun aya nu daftar polisi daftar tentara loba nu garelo anu teu lulus garel teh emang bener stres dede oge ieu
0: Gusti nu agung
1: bebek teh hayang ngacak-ngacak runtah ieu pikiran teh.
0: Engke ka 4 kali na deui dipanggil deui.
1: Wah, moam. Geus teh hayang.
0: Dipanggil ka nu awasa.
1: Geus teh hayang. Pas eta ge kan aya kesempatan sakali deui. Non teh umurna kan geus rada kolotnya aya kesempatan sakali deui dibuka hiji non persyaratanna teh, administrasina teh.
0: Tidak boleh ada hunung.
1: Lain, ieu eta persyaratan siga ijazah nu kituna dibuka hiji matak teu dipanggil. Da embung geus stres. Padahal si mama teh, buru isa kali, mong, mong, enough, enough.
0: Jadi lu itu jadi pegawai PLN. Oh,
1: itu jadi.
0: Gusti. Ini
1: asa dunia teh asa ancur, teh masa depan, tapi pikir-pikir, ah ngaran-ngaran hirup,
0: nya,
1: jalani, weh.
0: Nya, apalagi akhirnya jadi naon atuh.
1: Iya, weh.

0: Desember 2006 di lapangan Tegal Lega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegal Lega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal Lega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pagi Anton.
14: Pagi Bella.
13: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
14: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
13: Kamu flu ya?
14: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
13: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
14: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
13: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
13: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Jangan kemana-mana ya.
0: Masih digodain Dahlia
13: bareng Duo Gempa. Saya Putri Berdi.
15: Saya Sansan.

0: Bermi.
1: Apa San-San?
0: Nanti kan ada hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah. Aku teh bingung ya Bermi ya.
1: Kenapa bingung?
0: Mau disimpan di mana? Di bawah kasur gitu ya atau di lemari gitu ya?
1: Jangan.
0: Kalau aku menang gitu seumpama gitu.
1: Jangan atau ayah kamu ya, jangan di bawah kasur, jangan. Jangan di bawah kasur kamu teh.
0: Mending simpen di bank ya.
1: Simpen di bank. Soalnya apa? Kalau simpen di bank mah ya gampang, nanti kamu kalau mau beli apa-apa tuh tinggal klik, tinggal transfer.
0: Oh,
1: gitu
0: iya,
1: sekarang Mas San-San. Mau bayar-bayar apa tuh tinggal pakai QR dari handphone tahu kamu teh. Tapi kamu juga harus waspada ya. Soalnya sekarang mah ada modus penipuan baru San-San.
0: Emang gimana?
1: Bank Indonesia ini punya informasi penting ya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama, wargi bakalan terhindar dari penipuan. Tuh. Jadi ulah ditenen di bantal, ulah ditenen di lemari nya. Tapi di bank oge disimpen kudu hati-hati wargi Dahlia ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya. Jangan langsung buru-buru mengambil tindakan, diklik misalnya ada langsung gitunya, ulah wargi bakalan koredas ngeta langsung duit dina ATM teh ya. Tarik napas wargi Dahlia, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru wargi Dahlia ya. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya wargi ya. Dan yang ketiga, lapor ke otoritas terkait. Kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, langsung lapor kepada pihak yang berwenang. Karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu ya. Stop, cek, lapor. Ingat sekali lagi, stop, cek, lapor. Ini 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Untuk informasi lebih lengkap dan juga pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau di OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk wargi jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana dan selalu kalau ragu stop dulu.
0: Hey.
1: Gitu San-San.
0: Selamat pagi yang ada di pasar-pasar Daramang wargi Dahlia.
1: Alhamdulillah
0: ya. Buat bandar-bandar digoyang wargi Dahlia. Terminal-terminalnya juga, SPBU-nya juga digoyang. Azik.
1: Ada Teh Nani Sartika hadir cenah ya. Kaos habis cenah, kaos
0: habis koredas ya.
1: Geus ya, tinggal saminggu deui mah tong nanyakeun kaos.
0: Di Dahlia mah tak aya penjualan on the spot, apalagi di obral di on the spot.
1: Tuh aya. Dua minggu seacana oge di Radio Dahlia manggus koredas geus beak. Jadi mall ayanya penjualan on the spot.
0: Komo di obral.

0: Royal Sunset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya. Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
9: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
10: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu

0: berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
1: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
2: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
0: Boleh, sayang.
2: Yeay!
3: Emangnya Ade udah gak demam?
2: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
1: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.